0: yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzain sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2025.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Itzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Itzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Redmond. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Redmond perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Heitman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggi Larasati di Medan pagi ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya, untuk hari Jumat 25 September 2026. Pendengar Pro 1 RRI Medan, masih banyak nih yang berpikir kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor. Sekarang udah enggak loh. Jadi BPJS Kesehatan hadir melalui kanal layanan non-tatap muka yaitu Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone, Anda sudah bisa mengakses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 0811-8165-165. Melalui Pandawa, ada berbagai layanan administrasi yang bisa dilakukan, mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan atau perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat ya, Sobat JKN, layanan non-tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 0811-8165-165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam, sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Yuk, manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan. Urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, seperti biasa ya, sebelum dialog aspirasi sumut tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sajikan untuk Anda opini publik, dan hari ini bersama dengan
1: Ulfa Nadira di sini.
0: Hai Ulfa, selamat pagi.
1: Halo Anggi, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Ulfa?
1: Alhamdulillah sehat. Anggi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat orang siaran lah Ulfa.
1: Sehat-sehat orang. Sehat-sehat orang. Sehat-sehat reporter.
0: Sehat-sehat penyiar, sehat-sehat reporter ya. Yeah. Yang penting sehat, yeah. Ya kan? Baik Ulfa, pagi hari ini seperti yang kita tahu, jam 8 pagi nanti dalam dialog aspirasi sumut akan membahas terkait dengan waspada konten amoral di media sosial. Nah, yeah, mungkin sebagai orang reporter dan pemberitaan sudah paham betul nih ya.
1: Iya. Yep.
0: Topik hari ini sebenarnya tentang apa sih konten amoral ini, yeah, Ulfa, menurut Ulfa sendiri?
1: Sekarang ini kan kalau di hampir ada ya media sosial ya, media sosial yang terkadang kit doxing dan mengumbar aib orang gitu kan, itu termasuk yang amoral ya kan. Dan ada juga konten-konten yang asusila yang tidak cocok dilihat oleh anak-anak yang mungkin masih di bawah umur, yang belum tahu membedakan oh ini konten yang kurang baik gitu kan. Jadi mungkin itu ya amoral, itu ya konten-konten amoral yang mungkin sekarang tuh makin marak, malah itu yang trending gitu. Satu buat tren itu malah diikutin sama yang lainnya gitu.
0: Ditambah lagi tidak ada sensor kan.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya konten-konten amoral di media sosial ini udah enteng aja tuh berseliweran, yeah, di mana-mana gitu kan.
1: Betul.
0: Baik itu di Instagram, di TikTok, itu kan di mana-mana kayaknya, udah apalagi di Facebook. Waduh, Facebook, waduh, itu luar biasa.
1: Hutan rimba itu.
0: Iya benar. Jadi banyak sekali konten-konten hoax dan konten-konten amoral di Facebook itu yang benar-benar nyata tanpa sensor gitu.
1: Betul.
0: Kita bisa gampang. Kalau di Instagram mungkin ada sesekali konten yang memang ya memang disensor.
1: Iya
0: gitu.
1: Meta masih cukup ketat dalam penyensoran konten-kontennya.
0: Betul, betul, betul. Nah tentunya ini menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama. Betul. Begitu ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin mau berkomentar, beropini pagi hari ini dalam opini publik ya, dengan tema yang sama dengan dialog aspirasi sumur pagi hari ini, waspada konten amoral di media sosial, Anda boleh sampaikan melalui pesan dan juga telepon WhatsApp di 0811-616-943. Oke, ini sudah ada telepon, kita angkat dulu. Selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak?
2: Naibahu Siantar, Kak.
0: Bapak Naibahu di Siantar, ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa namanya, ya?
0: Gimana nih kalau menurut Pak Naibahu?
2: Iya, iya, terkadang bahkan ada kata-kata yang untuk ukuran anak-anak umur 6 tahun itu nggak layak ya. Misalnya, nanti kupecahkan di kepala mu atau kubunuh nanti kau. Nah, itu udah bahasa-bahasa yang bukan seumurannya kan. Itu biasa kita dengar sama anak-anak loh. Bahkan bukan cuma anak-anak yang belum sekolah, bahkan anak-anak yang sebenarnya dalam lingkungan sekolah itu udah terbiasa kata-kata seperti itu gitu loh.
0: Betul sekali. Karena, apalagi di upload di media sosial gitu, dan seolah-olah itu kayak udah normal gitu ya.
2: Dan dia mencontek dari situ kan gitu kan. Dan mama itu sering dengar mamanya bahwasannya apalah ya, tentang birahi lah, tentang kekerasan, dan dia pun nggak tahu artinya gitu loh.
0: Iya. Asbun aja gitu ya.
2: Apakah bercanda kah? Apakah bergurau? Dia nggak tahu maksudnya. Cuma dia karena dengar dan nonton, dia meniru gitu loh.
0: Iya, iya.
2: Itu kayak jadi kebiasaan gitu loh. Dan mamanya pun tahu mamanya gitu kan.
0: Nah kalau menurut Pak Naibahu sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin kayak orang-orang sekitar, orang tua, dan terutama pemerintah, apa yang bisa kita lakukan agar konten-konten amoral ini tidak semakin marak di media sosial?
2: Yang pertama sih, kalau untuk kita mengarang pemerintah untuk menghapus itu kayaknya nggak semudah itu juga ya kan. Nah, kalau untuk kita secara pribadi, ya karena aku belum punya anak ya kan. Tapi kan aku kan di sekitar anak-anak kan gitu kan.
0: Betul.
2: Ya. Bagi mama, bagi orang tua lah ya, yang punya anak yang sudah memang terbiasa dengan Android, dengan handphone-handphone kekinian gitu kan. Ada baiknya itu Anda tuh mengedukasi, mengingatkan bahwasanya ini jangan, ini nggak boleh, ini nggak perlu, ini belum pantas, ini belum layak. Kenapa, Mak? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Kau tahu apa yang kau bilang tadi itu? Kau tadi bilang apa? Kan gitu kan? Mak bilang gitu aja kok, Mak. Nah, Maksud artinya kan itu nggak sopan. Yang pantas berkata seperti itu orang dewasa, itu pun terpaksa ya kata kita.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun anak banyak bertanya, jawab aja biar dia paham gitu kan.
0: Iya.
2: Yang ini jangan, ini nggak boleh, ini nggak perlu, ini nanti dulu, ini tunggu dulu,
0: mm-hmm.
2: belum waktunya kan gitu kan. Mm-hmm. Karena ini terkadang bahasa kekerasan gitu kan. Terkadang bahasa-bahasa ala-ala tawuran gitu kan.
0: Mm-mm. Barbar gitu ya.
2: Iya, bahasa-bahasa ala tawuran misalnya. Apa ya? Kadang ada seperti lagu-lagu tapi yang tujuan terlihat seperti ngajak tawuran. Itu ada mm-mm. kan gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Untuk anak umur segini kan gak layak seperti ini kan.
0: Iya, benar sekali. Dan orang tua juga
2: apa,
0: gitu. Orang tua juga harus mengawasi secara maksimal dan optimal gitu ya.
2: Nah, tapi kan kita untuk melarang mama untuk memberi handphone sama anak-anak zaman sekarang kayak gak mungkin juga kan gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya, susah ya zaman sekarang anak-anak gak pakai handphone. Karena
2: kan mama ingin begitu-begini, ingin beraktivitas tanpa diganggu kalau bisa kan gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Itu handphone solusinya kan gitu kan.
0: Kadang terpaksa itu juga kita, gitu.
2: Kita dipantau-pantau juga kan gitu kan.
0: Okay.
2: Ini umumnya ibu-ibu muda kadang-kadang terlena gitu kan.
0: Okay.
2: Karena dia merasa nggak terganggu, dia nggak peduli aneh ngapain gitu kan.
0: Baik,
2: rupanya aneh nonton sesuatu kan gitu kan.
0: Baik, baik Pak Naibaho, terima kasih banyak Pak untuk opininya pagi hari ini.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Naibaho ya yang baru saja beropini pagi hari ini di opini publik. Boleh Anda yang ingin menyampaikan komentar ya kan opininya, silakan boleh di 8463116 atau 8463132. Anda juga boleh melalui pesan WhatsApp, voice note juga boleh, dan telepon di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Pagi hari ini kita membahas terkait dengan waspada konten amoral di media sosial. Nah, Ulfa, apa sih konten di media sosial, konten amoral di media sosial yang pernah Ulfa lihat dan itu di mana tuh platformnya?
1: Kalau aku kan termasuk pengguna X ya kak ya,
0: mm-hmm.
1: pengguna X itu.
0: Yang dulu Twitter.
1: Twitter, iya. Twitter ya. Sekarang namanya ganti nama X ya. Itu juga lumayan banyak kak, kayak konten-konten yang nggak, misalnya orang yang terlalu inilah
0: vulgar gitu.
1: Iya, mm-hmm. dan bahasanya juga bahasa yang tidak pantas lah, itu berseliweran di situ karena Twitter cukup apa ya, cukup update gitu kan. Mm-hmm. Jadi konten-konten yang mungkin dari luar negeri langsung muncul tuh di timeline gitu lah, kayak konten-konten yang asusila kayak gitu, itu banyak, lumayan banyak di Twitter itu kak.
0: Betul.
1: Dan untungnya ini Komdigi juga udah ngeluarin PP Tunas tuh kan, tentang untuk perlindungan anak, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertujuan untuk melindungi anak-anak di ruang digital dari konten berbahaya, kecanduan, dan eksploitasi data.
0: Yeah.
1: Jadi anak-anak ini nggak bebas buat akun medsos kak.
0: Mm-mm.
1: Jadi pengaturan akses berdasarkan usia, kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik itu, dan sanksi tegas yang bakalan diberikan sama Komdigi terhadap platform digital gitu. Dan untungnya katanya nih 28 juta anak sudah terlindungi dengan adanya PP Tunas ini gitu.
0: Okay. Dan mudah-mudahan PP ini bisa apa ya, benar-benar memberikan dampak gitu ya.
1: Betul.
0: Tidak adanya lagi anak-anak yang terpapar konten-konten amoral di media sosial.
1: Iya betul. Kayak Anggi sendiri kan juga sebagai seorang ibu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya benar-benar.
1: Melihat anak-anak pasti kan gak mungkin kita melarang anak sepenuhnya gak main handphone juga. Mereka kan ya internet itu memang ada dampak negatif, tetapi positifnya juga ada kan.
0: Banyak gitu. Kita gak mungkin menjauhkan anak dari perkembangan teknologi, itu juga gak mungkin. Maka dari itu sebagai orang tua juga kita harus straight, harus tegas bahwa satu hari hanya boleh 2 jam misalnya.
1: Betul.
0: Main gitu. Atau tidak sama sekali, hanya boleh minggu misalnya. Nah kalau saya pribadi nih Ulfa,

0: kalau soal medsos untuk anak nih, kita perlu pengawasan semua pihak lah ya. Bener. Kerjasama semua pihak, bukan cuma pemerintah aja, tetapi orang tua dan sebagai orang terdekat nih harus mengawasi. Mm-mm. Apa yang ditonton sama anak, apa yang diakses oleh anak itu kan.
1: Betul, betul sekali. Jadi jangan kayak acuh tak acuh gitu. Betul. Ya orang tuanya kayak udahlah gak apa-apa gitu, ngerasa kayaknya ya anaknya udah dikasih handphone, aplikasi yang gak aman kayaknya gak ada terinstall, tapi tetap aja gitu ya. Yeah. Dari YouTube bisa, dari Instagram bisa. Anak-anak sekarang juga pandai loh bikin konten gitu. Mm-mm. Kan update di WhatsApp gitu. Mm-mm. Udah pinter anak-anak. Yeah. Sekarang gitu.
0: Yang ditakutkan kan kita melihat konten-konten yang amoral nih, apa FYP ya kalau di TikTok ya istilahnya.
1: Iya,
0: ya
1: kan? for your page ya, apa sih FYP itu kepanjangannya, itulah pokoknya ya. Kan, karena ini juga ngamen TikTok sebenarnya. Sama ya.
0: Iya sama. Itu kan ini. Mm-hmm. Ih kalau kok rame viewersnya gitu kan. Mm-hmm. Anak-anak kan juga rasa ingin tahunya. Iya, gitu kan. Betul. Kok rame viewersnya, bakal ditiru lah kontennya seperti itu.
1: Benar-benar
0: berbahaya sih.
1: Iya memang. Dan sayangnya juga banyak sekali konten kreator yang justru kadang-kadang bikin konten itu malah menunjukkan sisi amoral gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Betul. Bahasa cuma
1: yang digunakan.
0: Iya, cuma mentingin viewers. Bener. Dan engagement ya.
1: Bener. Kita juga gak bisa larang dia sebagai konten kreator. Mm. Buat konten seperti itu. Mm. Maka dari itu ya kita sebagai orang tua yang memang harus protect sama anak.
0: Betul.
1: Gitu. Proteksinya gak boleh main-main gitu. Iya, kan. Iya, iya. Gak boleh setengah-setengah. Mm. Oke, baiklah. Terakhir ini mungkin Ulfa ada yang mau disampaikan kepada para orang tua dan juga anak-anak terkait dengan pagi hari ini opini publik mengangkat tema waspada konten amoral di media sosial. Sekaligus mungkin boleh diajak nih ya, karena nanti akan ada dialog aspirasi Sumut yang membahas hal yang sama. Silakan nih Ulfa.
0: Ya, aku belum jadi orang tua juga. sebagai kalau para orang tua nih jangan ngelepas anak lah. Mm-mm. Megang handphone, anaknya tenang, udah gitu kan. Tapi harus dipantau terus apa yang diakses, apa yang dilihat. Dan seperti Anggi tadi, dibatasin jamnya. Mm-mm. Kan. Karena sekarang mudah sekali ya. Informasi atau konten-konten yang tidak cocok dengan usia anak. Ataupun kita sebagai orang dewasa juga melihatnya gak nyaman gitu kan. Jadi harus pandai-pandai lah gitu memilah dan menyaring. Dan apalagi ya,
1: intinya harus semua konten itu harus orang tua harus filter.
0: Betul. Dan konten kreator nih jangan cuma mentingin viewers. Yang penting FYP. Yeah, gitu followers. Harus mementingkan nilai edukasi dari konten yang dia buat. Mm-hmm. Gitu kan. Jangan cuma ngejar cuan, jangan cuma ngejar engagement gitu. Mm-hmm. Kan sama-sama lah kita menjaga nih generasi muda. Mm-hmm. Kita Indonesia sebagai untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 kan. Bener, jadi kalau misalnya anak-anak sekarang udah moralnya juga mengalami degradasi juga, gimana mau mewujudkan Indonesia Emas itu. Mm-mm, gitu.
1: Benar-benar. Dan mungkin kalau dari Anggi, masukan buat apa ya, buat pemerintah kita, buat pihak yang berwenang, pihak yang terkait, mungkin media sosial ini juga bisa kali ya ada settingan gitu, pengaturan untuk batasan umur. Misalnya gini, konten kreatornya memang dia mau bikin konten apa? Misalnya dia mau bikin konten 18 tahun ke atas, ya udah settingannya, pengaturannya itu memang untuk 18 tahun ke atas. Jadi mm-hmm. anak-anak yang punya Instagram misalnya atau TikTok gitu, dia gak bisa akses gitu, gak bisa keluar di pencariannya gitu. Mm-hmm. Nah mungkin bisalah ya kayak gitu, mungkin jadi lebih aman sih. Kalau misalnya memang dia kontennya 20 tahun ke atas, artinya kalau memang pun dia mau bahasa yang amoral atau dari sisi penampilan juga kayaknya udah wow gitu. Mm-hmm. Ya udah serba-serba ngeleber-ngeleber gitu misalnya ya, kebuka-buka. Tapi kalau misalnya memang kontennya sendiri dimaksudkan untuk mereka yang viewers 20 tahun ke atas, ya monggo lah.
0: Monggo, iya.
1: Gitu ya, silakanlah.
0: Iya.
1: Yang penting tidak untuk anak-anak gitu.
0: Dan mungkin jam uploadnya juga dipertimbangkan kalau mau. Betul. Konten kayak gitu yang lewat tengah malam.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Benar-benar lewat tengah malam gitu ya. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan media sosial juga lebih memperhatikan gitu ya, lebih proteksi juga untuk anak-anak bangsa kita.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baik Ulfa, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Anggi.
1: Sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini di Opini Publik ya. Mm-hmm. Kita tunggu gebrakan Ulfa berikutnya nanti menjadi presenter di Dialog Aspirasi Sumut.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini akan ada Raihan Putri. Uh-huh. Bersama dengan kedua narasumber kita, siapa aja itu?
0: Ada Korinofrika Apesinaga, Esos MA sebagai akademisi dan pengamat media sosial, dan juga ada Dr. Jasra Putra MPD sebagai wakil ketua KPAI.

Iya, tema atau topik hari ini adalah waspada konten amoral di media sosial. Dialog aspirasi sumut sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Medan dan pemirsa RRI Net underscore Medan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Raihan Putri dapat menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Jumat 25 September 2026. Pendengar dan pemirsa, media sosial saat ini telah menjadi bagian dari keseharian dari masyarakat. Berbagai informasi dan hiburan dapat kita akses dengan mudah hanya melalui telepon genggam. Namun, di tengah kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada berbagai konten yang tidak sesuai dengan norma dan nilai kesopanan, bahkan berpotensi memberikan dampak buruk bagi anak dan remaja. Lalu, bagaimana kita menyikapi dan mewaspadai konten-konten tersebut? Hal ini akan kita bahas dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini dengan tema waspada konten amoral di media sosial. Bersama narasumber kita yang akan terhubung melalui sambungan telepon yakni akademisi dan pengamat media sosial Ibu Corina Frika Sinaga dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Bapak Jasra Putra. Kami juga mengajak Anda pendengar dan pemirsa untuk ikut dalam perbincangan pagi hari ini. Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun pendapat melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dan bagi Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube kami, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Baik pendengar, kita akan terhubung saat ini, kita telah terhubung dengan narasumber kita, Ibu Corina Frika Sinaga. Selamat pagi, Ibu Kori.
1: Selamat pagi, Raihan Putri.
0: Iya, baik, Ibu.
1: Saya panggil Putri saja ya.
0: Baik, Ibu Kori. Apa kabarnya nih, Ibu, pagi ini?
1: Alhamdulillah, baik. Semangat.
0: Ya, alhamdulillah, sehat. Ibu. Nah, pagi ini, Ibu, kita akan membahas mengenai kewaspadaan terhadap konten amoral di media sosial. Sebagai akademisi dan pengamat media sosial sendiri, bagaimana Ibu melihat fenomena di mana semakin mudah konten-konten amoral itu tersebar di media sosial? Silakan, Bu.
1: Terima kasih, Putri.
0: Yeah.
1: Jadi, saya sebagai ahli ilmu komunikasi ya, karena kebetulan pendidikan saya berkenaan saya ilmu komunikasi. Jika kita melihat dari perspektif ilmu komunikasi, dalam proses ilmu komunikasi itu sendiri terjadi ada sebuah formulasi ya, ada komunikator, ada pesan, ada media, ada komunikan atau penerima pesan, dan ada feedbacknya. Nah, dalam hal ini kita cerita tentang komunikannya ya, jadi orang yang menerima pesan atau halayak. Dan dalam ilmu komunikasi sendiri itu ada beragam jenis halayak ya, mulai dari anak, remaja, dewasa, dan lansia ya, orang tua. Nah, kalau kita cerita pada topik kita hari ini, kita cerita tentang halayak yang anak dan remaja. Benar ya?
0: Iya.
1: Nah, dalam perspektif ilmu komunikasi, halayak yang kita sebut anak tadi adalah halayak yang paling rentan terhadap paparan media. Karena dinilai kemampuan literasi mereka belum matang dibandingkan beberapa jenis halayak yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Itu sisi menurut saya saat ini. Nah, jika dikaitkan dengan konten amoral, ya kita harus sangat berjaga-jaga untuk itu. Harus ada langkah-langkah antisipasi agar halayak yang rentan ini tidak bermasalah setelah mereka mengkonsumsi media sosial. Begitu,
0: baik,
1: Putri.
0: Baik, Ibu. Tadi seperti yang dibilang bahwa anak-anak di sini yang paling rentan terhadap konten-konten yang tidak layak untuk ditonton. Dari ya, hal ini sendiri, Bu, bagaimana gitu kita, kenapa dari konten-konten ini sendiri, konten-konten yang tidak layak ini lebih menarik gitu untuk lebih terkenal, lebih mudah untuk viral, dan bahkan penikmatnya itu anak-anak. Apa penyebab di konten-konten ini, kira-kira penyebabnya, Ibu? Silakan, Ibu.
1: Kebetulan saya masih punya anak usia 9 tahun ya, 8 mau menuju 9 tahun. Dan anak saya ini memang juga pemakai atau pengguna gadget ya, yang sangat menurut saya sih harus dijaga nih pemakaiannya, karena dia sangat senang yang saya lihat adalah konten sekarang itu isinya sudah tridimensi ya, sudah hidup, sudah tidak hanya gambar lagi. Kalau mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kita kalau mengakses YouTube saja, kita paling cuma dapat 3 menit gitu.
0: Iya.
1: Waktu itu TikTok juga paling bisa 1 menit kan, atau berapa detik. Sekarang kita bisa nonton YouTube 24 jam tanpa ada yang bisa, tanpa ada buffering atau blurring dan sebagainya. Demikian juga TikTok. Nah, dalam perspektif media, video ini sangat menarik dibandingkan hanya gambar yang 2 dimensi. Itu jadi mungkin membuat tidak hanya anak-anak sih sebenarnya yang senang. Remaja, dewasa juga senang kan. Belum lagi nanti konten-konten yang sering diakses oleh anak saya itu saya perhatikan berwarna-warni. Itu kan memikat mata. Itu salah satu untuk kenapa konten ini menarik untuk diikutin atau untuk ditonton setiap harinya. Begitu.
0: Baik, Ibu. Kita ketahui sendiri tadi mengenai konten-konten sekarang pasti sangat menarik, apalagi sekarang udah bisa buat konten dengan AI dengan sangat mudah gitu, Ibu.
1: Benar.
0: Nah, bagaimana orang tua pastinya berperan di sini untuk konten-konten ini mungkin tidak terpapar kepada anaknya ataupun agar konten-konten ini tidak mempengaruhi cara berpikir anak-anaknya, Ibu.
1: Oke, kita harus mempelajari ya cara kerja pengaruh media itu sendiri kepada khalayaknya, khususnya dalam hal ini adalah anak-anak. Jadi ada teori social cognitive theory oleh Albert Bandura, dia menyebutkan bahwa anak-anak belajar itu meniru perilaku melalui pengamatan ya dari apa yang mereka lihat di layar kan gitu ya. Jadi apa video mereka tonton. Nah, bagaimana caranya agar ini tidak merugikan buat anak kita sendiri gitu. Dalam arti bahwa jangan mereka mengkonsumsi konten yang sebenarnya belum saatnya mereka konsumsi atau tidak boleh sama sekali mereka konsumsi. Menurut saya dari teori itu kita bisa lihat adanya satu, ya harus ada penyaringan yang ketat oleh orang tua terhadap apa yang ditonton anaknya. Ini yang memang agak sulit sepertinya ya, orang tua kadang-kadang orang tuanya asik pegang HP, anaknya asik pegang tablet ya kan. Jadi sama-sama keasikan dua-duanya. Karena kita ingin mengamati, jangan-jangan sampai anak kita terpapar konten-konten yang tidak baik seperti kekerasan, perundungan ya, bahkan ada kepulgaran. Terkadang kepulgaran itu di apa ya, dari tampilan gambarnya nggak seperti vulgar. Saya pernah sempat membaca teksnya gitu, teks yang ada di video itu orang sedang menari, tapi ternyata teksnya menurut saya vulgar. Jadi saya batasi anak saya, restriktif ya, nanti itu pendekatan berikutnya. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa ini kayaknya tidak benar, meskipun ya anak-anak itu suka karena hal itu mungkin banyak yang like. Dia tengok, oh viewernya banyak mama, followernya banyak mama, jadi dianggap itu keren. Nah ini yang harus kita luruskan, bahwa menurut kita itu bukan sesuatu yang keren, itu bukan karena likes ya gitu, bukan karena orang followersnya banyak, tapi adalah konten isinya apa. Yang kedua adalah active mediation. Nah itu langkah yang kedua, restricted. Jadi dibatasi screen time-nya gitu. Itu salah satu juga yang bisa menyaring ya. Jadi memang parental harus berperan di sini. Tidak hanya membatasi screen time-nya, tapi juga berdiskusi dengan anak itu sesuai dengan apa yang kita pahami dan sesuai dengan pemahaman si anak. Sesuai dengan usianya lah khususnya ya kan. Dan kalau bisa sih yang ketiga bersama-sama gitu loh. Bersama-sama untuk nontonnya. Saya suka itu kadang dengan anak saya yang berusia 8, mau ke 9 tahun ini, saya tengok dia menari-nari, saya tengok juga, bahkan saya ikut menari-nari juga. Karena saya takutnya ada kata-kata yang disampaikan penari atau lagunya yang ternyata itu belum cocok untuk anak tersebut. Menurut saya inilah yang minimal yang harus dilakukan orang tua.
0: Iya, Ibu. Dari yang dijelaskan berapa langkah yang harus dilakukan orang tua, juga kita ketahui ini juga nggak cuman orang tua yang berperan di sini kan, Bu. Ada juga platform digital, lingkungan sekolah dan pemerintah juga. Di sini menurut Ibu, langkah apa yang perlu diperkuat agar ruang digital kita menjadi lebih aman khususnya bagi anak, Ibu?
1: Ya, pemerintah harus tegas ya. Uh-huh. Beberapa waktu yang lalu saya sudah ada dengar bahwa Menteri Komdigi, Ibu Mutia Hafid, sudah melakukan sepertinya pembatasan ya, untuk konten-konten yang di bawah 6, yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak usia 16 tahun. Ya, itu salah satu langkah. Meskipun saat ini sampai sekarang platform itu kan berasal dari asing ya, Dek Putri. Jadi seperti YouTube itu tidak di Indonesia. Tapi saat ini memang berusaha pemerintah untuk menegur ya pihak platform agar patuh pada ketentuan pemerintah Indonesia. Itu yang saya baca di media. Nah, ya kita berharap desakan-desakan untuk pemerintah lebih aktif untuk segera melakukan pembatasan bekerja sama dengan platform media sosial itu yang kita harapkan, gitu ya. Jadi apa yang sekarang lagi tren ini, trending itu TikTok umpamanya. Saya tengok TikTok itu bagian dari Tokopedia sepertinya, saya kurang paham. Nah itu kan kayaknya orang Indonesia yang punya itu ya, salah saya. Nah yang hal-hal begitu yang lagi tren sekarang itu harus di agak diikat gitu ya untuk kebaikan generasi muda kita ke depan di masa datang pemerintah. Ya guru juga kita harapkan bagi anak kita yang sekolah juga selalu mengingatkan juga, jadi anak-anak itu dapat literasi tidak hanya dari rumah tapi juga dari sekolahnya terhadap media sosial ya, bukan untuk pelajaran sekolah tapi terhadap media sosial. Meskipun sekarang kadang guru juga meminta muridnya untuk mengakses media sosial untuk mengerjain tugas. Nah, ini juga jadi benar-benar holistik lah ya. Semua stakeholder yang berkaitan dengan anak kita ini memang betul-betul peduli terhadap literasi media, terhadap anak-anak yang masih di bawah umur, gitu, yang masih di tingkat sekolah dasar, gitu. Begitu menurut saya, Putri.
0: Baik, Bu Kori. Nah, berikut Bu Kori ada pertanyaan dari pendengar kita, ada Ibu Sinta Siregar dari Yus Sudarso. Selamat pagi, RRI. Konten-konten amoral ini seharusnya terlacak oleh aparat dan pelakunya ditindak tegas. Namun nyatanya seperti terkesan adanya pembiaran. Bagaimana pendapat Ibu? Silakan Bu Kori.
1: Iya, kalau dia sudah memang hukumnya ya, itu yang saya selalu sebutkan bahwa hukum ITE kita ini masih jika terkena dampaknya langsung kepada masyarakat atau orang lain seperti penipuan umpamanya, transaksi-transaksi yang ekonomi yang merugikan atau kisah orang melakukan pencemaran nama baik, itu sekarang sudah secara hukumnya sudah mulai bagus, sudah ditangkap, sudah diproses hukum. Namun memang konten ini saya tengok belum ya, kecuali dia memang kontennya amoral mengarah kepada satu orang atau sekelompok orang. Tapi nggak salah juga ya, Bu Sinta pasti juga punya media sosial kan. Isilah media sosial Ibu dengan pernyataan-pernyataan yang menurut Ibu adalah ingin menggerakkan hati pemerintah atau aparat hukum ya. Jika Ibu menemukan satu konten yang menurut Ibu itu tidak layak untuk ditayangkan, kita buat di media sosial kita juga. Jadi menjadi perhatian dan mungkin pernyataan Ibu mungkin jadi trending nanti. Dan itu mungkin jadi perhatian. Memang sampai saat ini kita bilang nggak viral, nggak ada hukum gitu ya. karena memang ketentuannya yang belum ada. Sampai saat ini lembaga yang untuk mengurus media sosial ini masih Kementerian Komdigi. Kalau televisi dan radio sudah ada lembaganya ya, Komisi Penyiaran Indonesia, yang punya undang-undang sendiri terhadap dua media itu. Ya, jadi ini sekarang kita desak. Kemarin saya baru selesai jadi ketua tim seleksi KPI di Sumatera Utara. Saya harapkan komisioner yang terpilih hasil fix and proper test di Komisi ADPRD Sumatera Utara kedepannya, khususnya yang dari Sumatera Utara, menyuarakan ini adanya ketentuan-ketentuan yang membatasi konten-konten di media sosial, karena selama ini belum tersentuh kan, agar menjadi bagian dari kebijakan KPI atau pemerintah didesak untuk membuat ketentuan undang-undang terhadap itu, terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat secara umum, karena ada tidak ada pembatasan konten yang berbau kejahatan atau yang berbau kevulgaran dan perundungan serta lain-lainnya. Begitu sih menurut saya. Tidak hanya Bu Sinta, kalau bisa semua orang yang punya media sosial, apalagi kalangan orang tua nih ya, kalangan ibu, ayo rame-rame kita buat gerakan untuk memviralkan, segera batasi konten amoral di media sosial.
0: Baik, Bu Kori. Karena waktu kita juga terbatas, Ibu, mungkin yang terakhir, Ibu, mengenai mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, khususnya agar bijak dalam menggunakan media sosial, dan tentunya untuk anak-anak dan remaja, Ibu, silakan.
1: Oke, bagi yang konsumen ya, bagi yang halayak, khususnya anak, tolong orang tuanya guide ya, pandu anaknya, temani anaknya, coffee wing ya, bersama nengok, nonton, apalagi bila kita mencurigai ada konten yang kok kayaknya anak ini apa gitu. Jangan sendiri-sendirilah anaknya, apalagi yang masih di bawah umur. Insya Allah saya kalau pulang kerja itu langsung sama-sama berdua sama anak. Anak pegang tablet, saya pegang HP umpamanya. Jadi kita deket-deketan, saya tengok apa yang dia tonton gitu. Jadi coffee wing itu penting. Nah, yang berikutnya, jika ada yang dengar ini adalah kalangan konten kreator atau mungkin orang tua juga suka bikin konten ya terhadap anaknya, please tolong buatlah konten yang baik, jadilah konten kreator yang baik, karena apa yang kamu sampaikan melalui media itu punya dampak yang sangat luas dan bisa mendalam terhadap masyarakat. Jadi harus ada empati dan harus ada social responsibility-nya juga pada saat membuat konten. Itu menurut saya.
0: Baik, Bu Kori, terima kasih atas waktu dan pandangannya yang telah disampaikan dalam dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Baik, akademisi dan pengamat sosial media Kori Novrika Sinaga, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pendengar Pro 1 RRI Medan dan pemirsa RRI Net Medan, sesaat lagi kita akan melanjutkan perbincangan mengenai kewaspadaan terhadap konten amoral di media sosial bersama narasumber kita, Bapak Jasra Putra.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami di Dialog Aspirasi Sumut, dan saat ini kami telah terhubung dengan narasumber kami, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Jasra Putra. Selamat pagi, Pak Jasra.
3: Selamat pagi, Mbak Rehan. Selamat pagi, RRI Radio Medan.
0: Ya, baik, Pak. Apa kabarnya, Pak, pagi hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Rehat.
0: Ya Pak. Baik Pak Jasra, pagi hari ini kita membahas mengenai waspada konten amoral di media sosial. Kalau dari sisi perlindungan anak Pak, bagaimana Bapak melihat fenomena semakin mudahnya anak-anak dan remaja menemukan serta terpapar konten-konten yang tidak sesuai di media sosial saat ini Bapak? Silakan Pak.
3: Ya, pertama memang kebijakan pemerintah ya, terutama di PP Tunas terkait beberapa media sosial yang tidak bisa diakses oleh anak, artinya ini adalah konten untuk orang dewasa, itu sudah dibatasi. Namun tidak mudah karena memang ketika dibatasi ternyata anak juga difasilitasi juga oleh orang tua media sosial yang tadi katakanlah usia 16 tahun tidak boleh ada di Facebook, di Instagram gitu ya. Namun kalau dilihat di kasus Bogor ini penyebaran video amoral itu atau video asusila itu kan melalui WhatsApp ya. Yang dimana ketika anak-anak memiliki handphone itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, oleh sebab itu, karena mudahnya media platform, terutama media WhatsApp itu bisa diakses oleh anak, maka informasi-informasi negatif itu juga, baik langsung maupun tidak langsung, juga diakses oleh anak. Nah, lalu yang kedua, memang kita tentu harus dorong ya, agar masyarakat atau siapapun yang menerima video-video yang negatif atau video-video yang tidak layak ditonton oleh anak untuk tidak men-share ya atau mengunduh ya, sehingga konten itu bisa di-stop dengan segera gitu ya. Karena kalau semakin panjang rantai distribusinya, tentu anak-anak akan terpapar dari konten-konten yang tidak baik gitu. Nah, oleh sebab itu kami tentu terus berkoordinasi dengan Kominfo atau Komdigi dalam hal ini agar semua regulasi yang ada termasuk juga konten-konten yang tidak layak tersebut ya secara otomatis dihapus dengan sistem ya. Bahkan Komdigi juga melalui AI ya sehingga bisa membaca secara cepat ya produksi-produksi konten yang tidak senonoh tersebut. Nah, oleh sebab itu saya kira mitigasi ke depan ya harus kita pastikan ya, satu memutus rantai penyebaran, jangan sampai anak-anak terpapar dengan situasi melalui media grup gitu ya, melalui media pertemanan WhatsApp ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan ikut menjadi distributor ya. Maka tentu kita apresiasi kepolisian dalam ini Polres Bogor untuk menangkap terduga pelaku ya, dan kami tentu dorong untuk mengembangkan ya apakah masih adakah jaringan, terutama jaringan industri pornografi ya. Industri pornografi ini kan sangat luar biasa ya, dia berjejaring secara internasional gitu ya. Nah, kemudian ketika ada bukti kemudian diamankan pelakunya ya, tentu harus ada penegakan hukum dengan penegakan yang maksimal ya. Karena di samping soal undang-undang ITE, undang-undang pelindungan anak gitu ya, termasuk juga undang-undang lain ya, tentu dengan penegakan hukum ini bisa memastikan ya ada efek jera di kemudian hari gitu ya. Nah, yang paling penting juga tentu telusuri aliran uangnya ya, karena penjualan industri pornografi ini kan sangat luar biasa ya, apalagi kalau kita lihat kasus Bogor ini. Nah, tentu dengan memutus rantai tersebut kita bisa melakukan upaya pencegahan terutama di jangka pendek ya. Tentu jangka panjang tentu harus dilakukan juga. Begitu Mbak Dian.
0: Baik Pak, berarti di sini penyebaran dari konten amoral sendiri pasti perlu pengawasan tadi dari pemerintah, dari seluruh pihak gitu Pak. Nah, untuk peran orang tua sendiri dalam mencegah anak terpapar dari konten negatif ini, baik terpapar atau menjadi korban, pengawasan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua Pak?
3: Ya, jadi memang di situasi parenting digital ini memang tidak mudah ya. Banyak orang tua yang masih tergagap-gagap dengan perkembangan teknologi yang ada, gitu ya. sehingga ketika diminta untuk melakukan pengawasan terkait media sosial yang dimiliki oleh anak, gitu ya, memang orang tua pengetahuan dan skillnya itu masih terbatas ya. Nah, oleh sebab itu saya kira PR yang sangat berat ya untuk melakukan literasi digital kepada orang tua. Kemudian kedua tentu anak juga diberikan informasi ya, literasi digital juga. Sehingga dia mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak. Kemudian kalau dia memperoleh informasi negatif, informasi yang tidak senonoh, dia harus melakukan atau melaporkan kemana gitu ya. Nah kemudian juga perkuat deteksi platform juga ya, karena di undang-undang apa di PP Tunas itu kan ada tanggung jawab media platform ya untuk memastikan perlindungan terhadap anak. Dan dengan adanya mekanisme yang dimiliki media platform ini, kita berharap secara otomatis ya bisa ketika ada anak-anak yang terpapar ya, maka otomatis misalnya terhapus gitu ya. Nah kemudian yang kedua, tentu orang tua harus mampu berdialog setiap saat pada anak ya, dan termasuk juga perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada anak gitu ya, yang mungkin tidak hal yang biasa ya, tentu perlu kita mendalami gitu ya, jangan sampai orang tua tidak mengetahui dan bahkan terlambat sehingga anak-anak pada akhirnya mengalami kecanduan video pornografi gitu, misalnya. Yang beberapa kasus yang menjadi pendampingan pengawasan kita, anak-anak yang terdampak dengan konten-konten negatif, termasuk juga video pornografi, ini bisa berpotensi menjadi pelaku, gitu ya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang tentu melanggar hukum, gitu ya. Nah, saya kira penting ya untuk mengawasi anak-anak, gitu. Dengan cara tentu membangun dialog sebanyak-banyaknya, dengan demikian anak-anak bisa menjadi terbuka ya dari apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan apa yang menjadi kegelisahannya.
0: Baik Pak, berarti ini selain orang tua juga ada platform yang harus berperan dalam penyebaran konten di media sosial. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kita, ada Bapak Badarudin Harahap dari Tebing Tinggi. Selamat pagi RRI, sepertinya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak lebih dipertegas termasuk operasional warnet. Nah, bagaimana Bapak menanggapi ini Pak, mengenai operasional warnet? Silakan Pak.
3: Iya, jadi memang ketika media sosialnya kita batasi ya, masih banyak ya tempat atau sarana lain termasuk juga warnet yang memfasilitasi ya. Nah oleh sebab itu tentu pemerintah daerah harus mengawasi ya. Pertama, apakah aplikasi atau game ya yang ada di warnet itu seperti apa mekanisme pengawasan ketika anak berseluncur ya di depan layar tersebut. Kemudian yang kedua, itu harus ada mitigasi misalnya ketika terjadi situasi-situasi yang membahayakan anak di dunia digital gitu ya. Itu harus ada mekanisme pelaporan terpadu gitu ya. Baik itu yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kepolisian, Komdigi ya. Sehingga kita bisa secara cepat menangani termasuk juga koordinasinya. Kemudian yang kedua, tentu harus dipastikan, harus edukasi juga pemilik industri ya, termasuk juga usaha ya seperti warnet itu memastikan pengawasan perlindungan anak ketika ada anak atau usia anak yang mengakses gitu ya. Nah oleh sebab itu saya berharap warnet yang ada di lingkungan anak tinggal atau dimanapun gitu ya, tentu harus ada pengawasan yang ketat ya, kemudian memastikan media-media yang ada di warnet itu diupdate dengan tidak membahayakan bagi anak ya. Saya kira tentu perlu ada pencekan ya secara rutin ya, agar video-video atau aplikasi yang di-download ya itu tidak bisa diakses oleh anak yang sebagaimana pemerintah pastikan list-list media yang atau media platform atau media sosial yang yang dimana peruntukannya bukan untuk usia anak. Gitu.
0: Baik Pak Jasra. Dari awal hingga akhir kita tuh mengetahui bahwa dalam terpaparnya konten negatif di sosial media, hal yang terpenting saat ini dari pemerintah juga tentang PP Tunas, Pak. Terakhir mungkin Pak, bagaimana siapa saja yang harus berperan dalam menyukseskan dan mengoptimalkan PP Tunas, dan apa saja Pak yang harus dilakukan masyarakat dalam mengoptimalkan PP Tunas ini agar juga berdampak baik bagi tentunya bagi anak-anak Pak. Silakan Bapak.
3: Ya, jika dilihat di ekosistem digital ya yang dibangun dalam perlindungan anak ini kan cukup banyak berperan ya, terutama tentu dunia usaha ya yang memiliki media platform harus memastikan mana media platform yang bisa diakses di sisi tertentu, mana yang itu tidak boleh gitu ya. Itu harus ada mekanisme pengawasan otomatis ya di media platform tersebut gitu ya. Dan kalau terjadi pelanggaran ya kita berharap pemerintah bisa menegakkan aturan tersebut ya, mulai dari teguran, sanksi administratif, dan bisa juga didorong ke arah pidana. Nah yang kedua, kita berharap tentu pemerintah daerah terus memastikan agar PP Tunas dan aturan turunannya, perkombinginya, itu memang betul-betul mampu melindungi anak-anak kita. Nah oleh sebab itu pengawasan berlapis harus dilakukan di samping dengan misalnya dengan sistem AI ya, atau media-media lain yang bisa tersistem ya. Karena dunia digital ini kan tidak bisa diawasi secara manual ya, dia harus melalui algoritma yang tersistem. Nah yang ketiga, tentu paradigma yang terus kita kembangkan bagaimana membangun literasi digital ya, atau pengasuhan digital ya. Ya baik di tingkat anak maupun orang tua termasuk juga dunia pendidikan, sehingga semua ekosistem digital ini memang betul-betul ramah bagi anak gitu ya. Dan kalau memang terjadi pelanggaran harus ada penegakan hukum ya, harus menegakkan sanksi secara serius gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui gitu ya bagaimana upaya-upaya negara atau pemerintah dan pemerintah daerah secara sistemik ya untuk mengawasi generasi emas kita ini dari konten-konten yang membahayakan ya bagi tumbuh kembangnya ya, kepada perilaku-perilaku yang berbahaya ya bagi anak dan termasuk juga lingkungan gitu ya. Nah oleh sebab itu saya kira jangan sampai kita ya masyarakat sibuk membicarakan videonya ya yang tadi kalau ada konten-konten itu tersebar luas ya, sementara kita lupa bahwa setiap klik, share, repost ya ini tentu bisa memperpanjang umur konten tersebut ya, dan tentu berdampak pada terhadap anak ya, pasti juga orang yang terlibat gitu ya. Saya kira begitu Pak.
0: Ya, baik Pak Jasra Putra, terima kasih telah berdialog bersama kami pagi hari ini dan selamat beraktivitas kembali Pak.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Baik pendengar, itu tadi Wakil Ketua KPAI Bapak Jasra Putra. Baik pendengar, telah berakhir dari dialog aspirasi Sumut mengenai waspada konten amoral di media sosial. Kita ketahui bahwa dalam menanggapi mengenai konten amoral di media sosial saat ini diperlukan kolaborasi bersama baik dari orang tua, pemerintah, dan juga pastinya anak-anak dalam meningkatkan literasi digital. Demikian dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Saya Raihan Putri pamit undur diri, tetap di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami dan masih ada Anggila Rasati pendengar Pro 1 yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini ya. Jumat 25 September 2026. Lagi pada apa? Lagi pada sibuk kah beraktivitas atau mungkin lagi pada kerja justru ya? Ada yang tidak WFH gitu ya, nggak apa-apa lah, biar sama dengan Anggi. Anggi juga tidak WFH ya, Anggi WFO, work from office ya, work from studio. Jadi tetap kerja, tetap semangat ya, tapi jangan lupa juga untuk tidak melewatkan sarapan pagi, karena sarapan pagi itu penting sekali pendengar Pro 1 ya. Kelihatannya sepele, kedengarannya tuh kayak remeh, tapi kalau Anda tidak sarapan pagi, percaya deh kerjanya seharian tuh jadi nggak enak. At least tuh ada sarapan, roti, kopi boleh, air putih juga harus banyak. At least harus ada makanan lah yang masuk ke dalam perut ya, jangan sampai kosong. Kerja tuh kosong perutnya nggak enak loh pendengar Pro 1. Banyak informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi sajikan untuk Anda, dan nanti jam 9 pagi Anggi tidak akan sendiri ya, karena Anggi akan ditemenin oleh seseorang yang istimewa. Siapakah dia? Dia akan bantu Anggi untuk kasih banyak informasi untuk Anda di Medan pagi ini. So jangan kemana-mana, tetap station terus di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Ya, pendengar Pro 1, coba ingat iklan pasta gigi. Jadi pasta gigi itu biasanya dibuat meliuk panjang sampai memenuhi seluruh permukaan bulu sikat. Padahal menggunakan pasta gigi sebanyak itu ternyata tidak selalu diperlukan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam konten media sosialnya baru-baru ini juga mengingatkan untuk tidak menggunakan pasta gigi terlalu banyak saat menyikat gigi. Karena menurut Pak Budi nih, pasta gigi berfluoride untuk orang dewasa cukup digunakan sebesar biji polong. Nah lo gak perlu panjang-panjang sebenarnya. Sikit aja kayak seukuran biji polong itu ya. Takaran pasta gigi seberat 0,25 gram atau sebesar biji polong sebenarnya sudah sejak lama diterapkan. Anjuran ini memang tidak serta

pasta diartikan pasta gigi harus seimbang atau ditimbang setiap kali menyikat gigi. Ukuran ini digunakan sebagai gambaran sederhana agar jumlah pasta gigi lebih mudah diperkirakan. Awalnya anjuran ini berlaku pada anak usia 3-6 tahun. Penelitian terhadap 600 orang tua di Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris juga menemukan bahwa jumlah pasta gigi yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit setelah mereka diberi instruksi menggunakan takaran tersebut. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, cukup sebesar biji polong aja. Jadi kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Biasanya kalau mau sikat gigi, pasta giginya tuh sampai banyak-banyak, sampai yang jatuh-jatuh ke lantai tuh, atau gimana nih?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: tidak sendirian lagi karena sudah ada.
1: Ada Raden di sini,
0: Kak Anggi. Hai Raden, selamat pagi.
1: Pagi juga Kak Anggi, iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, pagi ini ceria juga.
0: Sarapan apa pagi tadi?
1: Sarapan mie balap.
0: Mie balap.
1: Iya.
0: Oke. Nah, okay. Raden pendengar Prosatu akan membantu Anggi untuk menyajikan banyak informasi untuk Anda. Nah, ini Raden udah siapin nih, punya informasi apa sih Raden?
1: Nah, Kak Anggi, ini ada nih info kesehatan yang dimana suara menjadi bagian penting nih dalam pekerjaan. Misalnya jadi bagi guru, dosen, penyiar kayak kita ya Kak Anggi ya. Dan juga pembawa acara. Nah, jadi tenaga kesehatan, petugas layanan juga hingga pekerja yang beraktivitas di lingkungan misalnya tuh yang berisik seperti itu. Nah juga pengguna suara terus menerus tanpa istirahat yang cukup dapat memicu kelelahan suara atau vocal fatigue, yang dimana kelelahan suara merupakan kondisi ketika suara terasa lelah, serak, berat atau sulit dikeluarkan setelah digunakan dalam waktu yang lama. Nah jadi sebenarnya untuk kelelahan dari suara ini juga kita bisa lihat nih bagaimana kita berada di lingkungan yang benar-benar yang sekiranya itu suara kita itu tidak terganggu. Misalnya kita berada di ruangan yang memang pekerjaan yang cukup memakan waktu kita bicara itu seperti keras atau pelan kita bicara seperti itu juga bisa kita pertimbangkan. Dan di mana memang kelelahan suara ini Kak Anggi juga dapat dipicu dari seperti lingkungan seperti udara, asap-asap yang berkeliaran di lingkungan seperti itu. Nah jadi tipsnya itu bagi kalau kita tuh agar tidak kehilangan suara, di mana kita tuh perbanyak seperti minum air putih, jaga jarak dengan perokok, nah seperti itu, iya Kak Anggi.
0: Oke, jadi supaya suara kita tuh nggak hilang, banyak konsumsi air putih dan hindari diri dari merokok.
1: Iya, dan juga pendengar, tim sukses ini juga bisa kalian dengar di laman kami di re.co.id.
0: Oke, bisa dibaca langsung di situ ya.
1: Iya, Kak Anggi, benar.
0: Di portal resmi kami di rri.co.id.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana kau?
3: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Terima kasih masih setia bersama kami di RRI Pro Medan 94,3 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebiasaan begadang dan sulit tidur dapat mengganggu kualitas istirahat serta aktivitas pada keesokan harinya. Untuk membantu mendapatkan tidur yang lebih baik, sejumlah kebiasaan sederhana dapat dilakukan mulai dari mengurangi penggunaan perangkat elektronik hingga mempraktikkan waktu makan sebelum tidur. Dr. Sadam Ismail juga menyarankan untuk menjauhkan handphone maupun perangkat elektronik sekitar 3 jam sebelum waktu tidur agar pikiran tidak terlalu terhalikan. Selain itu, konsumsi kopi sebaiknya dihindari pada sore hingga malam hari. Ia juga menyarankan agar waktu makan terakhir dilakukan sekitar 3-4 jam sebelum tidur. Membaca buku sebelum tidur dapat menjadi pilihan untuk membantu tubuh lebih rileks dan memunculkan rasa kantuk. Kondisi kamar juga perlu dibuat nyaman, salah satunya dengan mengurangi pencahayaan atau menggunakan suasana yang lebih gelap saat tidur. Pendengar, dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara rutin, kualitas dan juga pola hidup kesehatan dapat diharapkan menjadi lebih baik. Iya, jadi pendengar juga bisa lihat info kesehatan ini di laman kami di rri.co.id.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, campak merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Penyakit ini tidak hanya berbahaya bagi bayi dan anak-anak kecil, tapi juga menimbulkan gangguan kesehatan pada orang dewasa. Gejala campak umumnya muncul 7 hingga 14 hari setelah seseorang terpapar virus. Tanda awalnya meliputi demam tinggi, batuk, pilek, serta mata merah dan berair. Demam cepat meningkat hingga lebih dari 40 derajat Celcius. Hingga 2-3 hari setelah gejala awal, penderita dapat mengalami bintik koplik, yakni bintik putih kecil di mulut. Ruam campak biasanya muncul 3-5 hari setelah gejala pertama. Dimulai dari wajah dekat garis, rambut, kemudian menyebar ke leher, badan, lengan, hingga kaki. Campak juga menyebabkan komplikasi seperti infeksi telinga dan diare pada kondisi yang lebih berat. Penderita berisiko mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru serta encephalitis, yaitu peradangan otak yang dapat menyebabkan kejang dan gangguan neurologis. Kelompok ini yang sering berisiko yaitu meliputi anak berusia di bawah 5 tahun, orang dewasa di atas 20 tahun, ibu hamil, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Pada ibu hamil, infeksi campak dapat meningkatkan risiko persalinan prematur dan bayi lebih lahir dengan berat badan yang rendah. Ya, pendengar, laman ini juga bisa dilihat di website kami di rri.co.id. Ya. Yeah.

0: kasih pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Raden,
1: ya.
0: Terima kasih loh.
1: Sama-sama.
0: Sudah bantuin Anggi bacain dan sajikan banyak informasi untuk pendengar kita pagi hari ini. Ya. Gimana rasanya?
1: Senang juga, ya, agar informasi itu bisa bermanfaat nih bagi pendengar yang di rumah.
0: Ada rasa deg-degan gak?
1: Ada.
0: Iya. Tapi seru ya jadi penyiar ya?
1: Seru.
0: Seru, luar biasa. Mudah-mudahan Raden bisa menjadi penyiar masa depan yang akan menggantikan kita-kita yang senior ini ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Yeah. Terima kasih Raden.
1: Sama-sama,
0: sudah
1: Anggi.
0: Sudah bersedia menemani Anggi pagi hari ini. Yeah. Kita ketemu di lain kesempatan ya.
1: Yeah.
0: Di next siaran Anggi selanjutnya kita akan seru-seruan lagi bareng-bareng kasih informasi untuk pendengar kita.
1: Ya.
0: Terima kasih Raden.
1: Sama-sama.
0: Dadah. Ya, pendengar Pro 1, itu tadi Raden yang sudah menemani Anggi selama lebih kurang 60 menit ya. Pagi hari ini di Medan Pagi ini, Jumat 25 September 2026. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami ya, pendengar Pro 1. Karena nanti setelah Anggi akan ada rekan Anggi, Rafika Putri, yang akan melanjutkan di Medan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sekaligus Anggi Larasati juga pamit undur diri. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Anggi dari mulai jam 5 pagi tadi. Sudah, dini hari sudah heboh ke sini ya, sudah bercantik-cantik ria di sini untuk menyemangati Anda hari ini. Terima kasih semuanya. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. So see you tomorrow. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali Bika kembali menyapa Anda di hari Jumat di tanggal 25 September 2026 ini ya. Dan di hari Jumat seperti biasa di jam 10 pagi kita akan ngobrol di klinik kesehatan hari ini. Dan hari ini kita akan ngobrolin mungkin tentang salah satu organ yang bekerja tanpa pernah nih kita minta untuk berhenti ya, yaitu paru-paru gitu. Jadi kita mungkin baru benar-benar mikirin ya kalau paru-paru itu ketika mulai batuk, terus mungkin sesak, atau mungkin merasa nafas kita tuh gak lagi nyaman. Dan padahal

Menjaga kesehatan paru itu bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi juga tentang bagaimana kita akan menjaga kualitas hidup sejak sekarang dan sepanjang usia. Jadi nanti Anda bisa bertanya langsung ya bersama dokter kita di 0618463116 atau juga melalui WhatsApp di 0811616943. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya aduh maaf, udah ini agak-agak salah ini ya. Nah, di klinik kesehatan kita hari ini di tanggal 25 sudah hadir bersama kita ada Dr. Eva Susanti Huta Barat ya, MCAT SPP AIFOK. Oh, panjang sekali, luar biasa ya dokter ya. Selamat siang dokter.
1: Selamat siang Mbak Revika.
0: Iya, ini kalau tadi Vika mujinya ini kan apa sih namanya, nggak on air, ini on air ya, cantik sekali memang. Tapi dari tadi di sana bilang cantik sekali dokternya, cantik kali gitu.
1: Untung ada gitu. Untung ini berupa audio ya. Jadi yang denger juga nggak tahu kita udah nggak napak tanah ini.
0: Tenang dok, ini dia orang dapat, oh iya fotonya luar biasa cantik ya, udah kemana-mana. Baik, dokter baik. Kita ini langsung ya dokter, ini kan memperingati World Lung Day 2026 ini dokter, hari ini ya tempatnya ya, di 25 benar. September, a lifetime of lung health ya dok ya. Benar. Ini kalau kita langsung dok ngomongin ini dokter, tahun ini kan temanya itu ya dokter yang mengangkatnya. Ini kalau kita maknai sederhana, ini berarti menjaga kesehatan paru ya sepanjang hidup gitu dia. Nah sebenarnya apa sih dok pesan utama yang mau disampaikan melalui tema ini sendiri?
1: Baik, tadi Mbak Rafika, terima kasih ya, udah openingnya udah membuat kita itu sebagai perempuannya pastinya nggak nampak bumi jadinya. Jadi saya di sini mewakili dokter paru ya. Terima kasih pada RRI untuk menyediakan waktunya supaya kita bisa berbagi informasi yang mungkin beberapa orang juga pada kayak nggak ngeh gitu betapa pentingnya sebenarnya fungsi paru itu. Karena setiap hari kita bernafas, setiap hari kita tarik nafas, buang nafas. Nah ketika kita tarik nafas, buang nafas tuh kadang-kadang kita nggak sadar tuh kita menarik nafas. Kalau kita nggak bernafas, kita sudah tidak sadar. Jadi karena kita nggak sadar, kita itu kadang kurang berterima kasih kepada diri kita sendiri. Banyak hal-hal yang kita lakukan itu manusia ya, pada umumnya bisa melakukan hal-hal yang malah merusak proses pernafasan itu sendiri. Gitu Mbak Rafika. Jadi di tema 2026 ini dari dokter paru ya di seluruh Indonesia secara umum itu temanya kita angkat tuh a lifetime of lung health. Jadi di sini kita menyoroti perlunya melindungi dan merawat kesehatan dari paru-paru pada setiap tahapan kehidupan. Mulai dari anak-anak bayi berlahir, masuk ke masa balita, masa remaja, anak-anak remaja sampai lansia atau usia lanjut. Di sini juga ditekankan itu kita harus lebih aware terhadap kesehatan paru kita. Bahwasanya beberapa tips ya, jaga kesehatan paru, berhenti merokok, mungkin dari situ ya salah satu yang mau disinggung dan disenggol sedikit mungkin ya,
0: egonya ya
1: bahwasanya kita kan harus merawat dari kesehatan pernafasan kita itu sendiri. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang berbahaya buat saluran nafas, menghindari polusi udara, zat kimia berbahaya, penggunaan masker terutama saat kita merasa ini kondisinya

0: tidak baik gitu. Lalu yang paling penting juga olahraga rutin dan aktivitas rutin untuk memperkuat kapasitas fungsi paru. Salah satu juga mungkin nanti kita bisa membahas tentang kasus influenza yang mungkin nanti sedang agak mewabah ya di kita di Asia Tenggara dan Indonesia juga pada umumnya. Gitu, menjaga pola makan dan juga gizi seimbang juga penting untuk menjaga kesehatan paru itu sendiri gitu Mbak Rafika.
1: Oke, luar biasa dok. Kalau nih kita masuk nih dok ya. Kalau seseorang ini sebenarnya belum mempunyai keluhan apapun, itu bagaimana dok?
0: Oke. Secara timeline usia, kalau misalnya kita belum punya keluhan, artinya berarti masih dalam batas nafas kita itu masih dalam batas range normal gitu ya. Tetapi ketika seiring dengan usia terjadi proses degeneratif, maksudnya penurunan fungsi, itu udah memang haknya sel-sel tubuh tuh pasti menurun fungsinya. Terutama untuk usia-usia di atas 40-50 tahun, pasti ada penurunan fungsi. Nah di situ ketika dari awal dipersiapkan tubuh itu mempersiapkan diri dengan aktivitas fisik yang baik, pola makan seimbang, penurunan fungsi itu akan sesuai dengan usia. Jadi ketika usia tua, pasti kapasitas parunya pasti menurun. Tapi dengan menurunnya aktivitas juga, jadi dia nggak akan menimbulkan gejala. Jadi itu akan lebih baiklah terhadap kualitas hidup dari seorang manusia itu sendiri ketika menghadapi masa tuanya.
1: Nah ini tadi kan kita singgung merokok, gaya hidup juga. Bagaimana nih dok, ternyata orang yang merokok ketika dicek paru-parunya sehat-sehat saja, tapi yang orang hidupnya sehat malah nggak baik-baik aja, itu gimana dok?
0: Oke. Pertanyaan yang bagus ini Mbak Rafika. Sebenarnya ini semua pertanyaan seluruh makhluk hidup di dunia ini mungkin ya. Aku gak A tetapi kenapa aku B gitu. Jadi inti cerita dari dunia medis dan juga penyakit pada umumnya. Suatu penyakit itu terjadi karena ada tiga hal. Itu kakek kita namanya Rudolf Virchow menyatakan itu adalah suatu trias Virchow namanya. Ada ketidakseimbangan antara host, environment, dan juga gen. Lingkungan. Lingkungan, host, dan juga agen penyebab penyakit. Jadi ada tiga hal sebenarnya. Jadi ketika ada timbul penyakit pada suatu manusia, berarti ada ketidakseimbangan antara tiga hal itu. Ada faktor lingkungan. Misalnya apa? Misalnya lingkungannya cenderung berpolusi udara. Atau dia tinggal di rumah yang tidak ventilasi baik. Itu salah satu contoh lingkungan, faktor lingkungan. Faktor host, faktor manusianya. Banyak hal. Salah satunya tadi misalnya papan merokok. Merokok juga ada tiga tipe, Active smoker, passive smoker, dan third hand smoker. Active smoker kita udah tahu ya. Passive smoker juga udah tahu. Merokok, menghirup asap rokok secara pasif. Nah yang lupa itu adalah third hand smoker. Third hand smoker itu dia kena paparan asap rokok dari benda-benda. Misalnya seorang anak digendong oleh bapaknya yang merokoknya di luar, tapi bajunya masih nempel tuh asap-asap rokok. Nah itu namanya third hand smoker. Itu salah satu paparan yang sering lupa. Nah lalu yang ketiga itu faktor dari si agent atau yang menyebabkan penyakit, baik itu dari virusnya, baik itu dari bakterinya, dan lain-lain begitu.
1: Oh begitu deh, luar biasa. Jadi dok nih, kalau dari kebiasaan aja ya nih dok ya, yang sebenarnya kita tuh mulai dari sekarang untuk jaga paru-paru kita nih dok, untuk tetap sehat tuh bagaimana dok, sekecil-kecilnya?
0: PHBS.
1: Apa tuh?
0: Pola hidup bersih dan sehat.
1: Pola hidup bersih dan sehat.
0: Sederhana ya, mungkin anak-anak usia sekolah sekarang kan diajarin tuh PHBS. Mulai dari aktivitas fisik, pola makanan yang seimbang, istirahat yang cukup. Nah itu udah mencakup semuanya saya rasa.
1: Kalau tadi kan tadi bersih.
0: Yeah.
1: Nah ini gimana nih dok, bersih ini tadi?
0: Bersih itu banyak faktor, mulai dari kita harus bersih dalam artian dari asupan kita, terus dari lingkungan tadi juga termasuk bersih. Cuci tangan 7 langkah.
1: Oh iya, ya, oke. Okay.
0: Untuk apalagi nih dalam kasus influenza yang tadi ya, PHBS itu sangat berperan untuk mencegah terjadinya infeksi influenza gitu, atau infeksi yang lainnya juga termasuk.
1: Seperti itu, baiklah, luar biasa. Dok, ini kita bakal rehat dulu, nanti kita bakal bahas si influenza ini tadi ya, yang lagi, dia lagi naik daun sekali nih sepertinya sekarang. Jadi mendengar, dan nanti Vika akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita balik lagi mendengar di klinik kesehatan di Medan siang ini masih bersama Dokter Eva di sini ya. Oh, oke, okay. Dokter, kita masuk ke segmen influenza A-nya. Siapa ya, Dok ya?
1: Siap. Oke.
0: Okay. Ini kan banyak penasaran, emang apa sih influenza A itu sendiri gitu? Gimana tuh, Dok?
1: Waduh, ini memang lagi kalau sosial media itu sebenarnya media yang bermata dua ya. Satu bisa membuat awareness atau masyarakat tuh lebih lebih ngeh gitu ya dengan kasus kondisi sekarang. Satunya lagi malah jadi menakutkan ya sebetulnya ya. Sebenarnya influenza ini bukan hal yang baru. Dari zaman dahulu kala juga virus influenza ini sudah ada di dunia ini ya. Okay. Yang paling dekat itu sebenarnya yang 2009 itu namanya pandemi 2009 itu tentang influenza. Dia berbeda dengan COVID. Nah, kalau bedanya apa sih? Bedanya jenis virusnya. Jadi sedikit mungkin influenza itu secara paparan medis ya, influenza itu didefinisikan sebagai infeksi virus akibat virus influenza. Nah, influenza ini sendiri ada 4 tipe. Influenza tipe A, B, C, dan D. A dan B yang sering menyebabkan infeksi pada manusia, sedangkan D itu untuk saat ini hanya menginfeksi pada hewan. Nah, virus influenza tipe A ini subtipenya ada banyak. Mungkin Mbak Rafika bisa membayangkan nih, satu virus itu seperti buah rambutan. Nah, buah rambutan tuh kan bulat ya. Di kulitnya tuh ada rambut-rambut. Nah, rambut-rambutnya itu kalau di virus influenza tipe A, dia itu ada dua tipe, ada dua subtipe, proteinnya berbeda-beda. Kalau di medisnya itu dinamai dengan protein H dan N. Jadi kalau misalnya ngeh gitu ya, oh ini H1 N1, H3 N2. Nah, itu subtipe-subtipe dari influenza tipe A tadi. Jadi ada yang rambutnya mungkin cabangnya 3. Nah, kurang lebih begitulah membayangkannya. Jadi yang paling pinternya dari influenza tipe A ini, virus pada umumnya sih ya, mutasinya tuh cepet. Jadi dia gampang untuk berubah-berubah. Seperti dia mikir, dia pinternya gini. Oh, manusia ini udah kenal nih sama wajah gue gitu kan. Jadi aku bibirnya aku merengin dikit deh. Nah, gitu. Jadi dia manusia enggak kenal lagi nih, imun tubuh enggak kenal lagi nih. Jadi ketika imun tubuh enggak kenal, dia lebih gampang untuk menginfeksi si manusianya itu begitu. Itu makanya subtipe dari influenza tipe A ini setiap tahunnya selalu ada kasusnya, dan setiap tahunnya juga pasti ada peningkatan frekuensi infeksi kasus itu, terutama di musim-musim tertentu. Jadi namanya memang musiman.
0: Okay.
1: Biasanya sih peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, inilah akhir tahun gitu, musim pancaroba ya. Di situ kan terjadi perubahan musim sehingga daya tahan imunitas tubuh manusia itu lebih cenderung rendah. Makanya virus lebih cepat untuk menginfeksi si manusia gitu. Jadi kalau misalnya yang sampai saat ini dilaporkan dari Kementerian Kesehatan juga melaporkan, untuk Indonesia ini sendiri udah 13 provinsi yang udah terlapor. Banyakan subtipenya itu H1N1 PDM09 itu sama dengan subtipe virus influenza tipe A yang menginfeksi di pandemi 2009. Dan juga di Asia Tenggara sendiri seperti Malaysia, Thailand, Singapura juga melaporkan ada peningkatan kasus sih. Jadi kita sebagai bagian dari Asia Tenggara juga memang secara musim inilah masanya. Makanya nanti ada precaution nih, ada warning nih kepada masyarakat Indonesia. Warningnya apa? Jaga kesehatan. Kita mencegah penularan influenza itu nanti. Kita spill out nih cara-cara dan tipsnya ya di RRI Pro 1 ya.
0: Okay. Nah, kalau di Kota Medan sendiri ini kan lagi musim renovasi. Kalau musim renovasi ini di, kalau kita sendiri Kota Medan ini meningkat atau bagaimana?
1: Nah, dari Kota Medan sendiri memang ada peningkatan kasus influenza. Secara tipe, subtipe dari virusnya memang belum ada laporan ininya, resminya. Kenapa? Memang karena pemeriksaan tipe virus ini menggunakan namanya sistem metode PCR dan itu sangat mahal dan adanya cuma beberapa center di Indonesia. Nah, tapi yang perlu masyarakat ini tahu juga, influenza ini bisa dicegah dan gejalanya sebenarnya tidak berat. Dicegahnya bagaimana? Dicegahnya dengan PHBS tadi sebenarnya intinya Mbak Rafika. Ketika kita merasa kita sudah daya tahan tubuh kita rendah, minimalisirlah pekerjaan yang menjumpai banyak orang, misalnya gitu. Istirahat yang cukup. Lalu kalau misalnya kita merasa kita juga sudah sakit, nah kita tuh harus

0: mencegah penularan kepada masyarakat sekitar, orang-orang sekitar kita. Misalnya dengan kita memakai masker, istirahat. Kalau sudah mulai ada keluhan yang cukup berat, jangan lupa konsultasikan ke dokter paru terdekat. Tidak harus ke yang dulu pernah dekat gitu loh Mbak Rafika.
1: Yang baru pun gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa.
1: Okay. Yang penting spesialisnya.
0: Iya.
1: Dokter, itu kalau gejalanya sendiri gimana awal-awal? Mungkin awalnya kangen misalnya. Atau mungkin apa sih dokter gejala awalnya ini?
0: Mungkin awalnya hubungannya kayak digantung gitu kali ya Mbak Rafika. Terus jadi galau. Lalu jadi daya tahan tubuhnya jadi turun.
1: Oh, langsung asam lambung.
0: Oh, asam lambung. Salah dokter kayaknya ya. Dokter penyakit dalam harusnya.
1: Beda-beda ya dokter.
0: Oke, beda-beda. Intinya tuh sebenarnya virusnya ketika menginfeksi, daya inkubasi. Misalnya kita tertular nih ke orang yang terinfeksi virus influenza tipe A juga. Biasanya masa inkubasinya antara antara hari tertular di sampai hari timbul sakit itu bisa 1-4 hari. Nah, ketika masa inkubasi itu masih ada waktu tuh sama imunitas tubuh kita. Ini aku fight kuat nggak gitu. Kalau daya tahan tubuh kita yang rendah, maka akan bisa timbul gejala. Nah, gejalanya apa sih? Kata Mbak Rafika tadi, gejalanya sebenarnya sama aja dengan infeksi virus pada umumnya. Cuman yang khas itu biasanya demamnya cukup tinggi.
1: Oh, disertai demam berarti? Ya,
0: okay. Demamnya cukup tinggi, ada nyeri sendi, meriang. Terus bisa timbul batuk, baik itu berdahak maupun tidak berdahak. Yang paling khas juga biasanya pegel-pegelnya itu luar biasa. Sampai kadang ada yang bilang, aku ampe ke kamar mandi tuh kayak ngerangkak.
1: Oh, sakit sendi-sendinya.
0: Sendi-sendinya ototnya. Okay. Aku ngangkat handphone aja kayak pegel banget.
1: Oh, bosnya yang nelpon.
0: Oh, bukan. Mantannya kayaknya. Mantannya kayaknya Mbak Rafika. Jadi memang bukan karena pegel ininya ya, hatinya yang pegel.
1: Hatinya pegel, capek dia.
0: Gitu. Biasanya segitu gejalanya. Nah, pada usia-usia muda hanya sebatasnya itu aja. Lalu dengan daya tahan tubuhnya karena masih okay, daya tahan tubuh ini kan ada mekanisme pertahanan tubuh kita yang memang naturalnya ada. Nah, pada kelompok-kelompok usia rentan, misalnya usia dini atau lansia atau orang-orang dengan komplikasi penyakit tertentu, misalnya orang dengan diabetes, orang dengan penyakit jantung, orang dengan asma, orang dengan bronkitis yang kronis. Nah, daya tahan tubuhnya cenderung akan lebih rendah. Nah, itu yang kelompok-kelompok itu yang membuat concern. Biasanya influenza ini akan jadi lebih berat. Ketika sudah lebih berat, biasanya sudah kemungkinan untuk terjadi pneumonia tuh lebih lebih gampang terjadi dan biasanya komplikasi pneumonianya lebih berat gitu.
1: Gitu dia. Tadi dok ini ada masker katanya. Nah, kalau masker kan sebenarnya banyak jenisnya. Masker apa yang paling dianjurkan?
0: Tergantung kondisi dan fungsi sebetulnya. Masker medis yang menutupi hidung dan juga mulut itu sebenarnya sudah cukup sih.
1: Ininya. Kain bolehkah atau
0: masker medis?
1: Oh, masker medis tetap ya. Yang paling aman apakah yang kayak seperti N95 atau seperti apa gitu?
0: Kalau N95 itu lebih cenderung untuk medis. Ya, medis itu maksudnya orang-orang yang di lingkungan kesehatan ya. Tapi kalau misalnya kita dengan di masyarakat sih, saya rasa masker bedah itu udah cukup.
1: Sudah cukup ya dok ya. Oke. Dok, kalau ini ya kita masuk ke masyarakat-masyarakatnya. Kalau mereka tuh mungkin belum sampai pegal-pegal atau gimana, tapi mungkin flu-nya sudah mengganggu mungkin 4-5 seminggu mungkin ada ya. Itu gimana dok? Apakah langsung diperiksa atau sudah harus cari di AI gitu ya? Aku sakit apa gitu? Gimana dok?
0: Iya, di era zaman now ya, informasi itu sangat banyak ya. Bahkan kita tenggelam dalam informasi sebenarnya. Yang pertama sebetulnya jangan panik.
1: Jangan panik dulu. Ya, okay.
0: Kalau gejalanya tidak berat, kemungkinan besar bukan influenza juga ada gitu. Jadi flu, influenza harus dibedakan juga dengan infeksi flu atau selesma. Atau kadang-kadang bahasa gampangnya ingusan. Gitu ya. Itu berbeda, jenis virusnya juga berbeda dan

0: Kalau misalnya flu atau selesma itu jenis virusnya rhinovirus. Rhinovirus itu lebih cenderung infeksinya juga lebih ringan gitu. Makanya kalau misalnya sudah sampai 7 hari itu masih badan pegel-pegel, mungkin bisa dilihat alasan lain sebenarnya. Apa dia gak bales chat atau tiba-tiba di unfollow,
1: diblokir, ya? Atau dia sudah ngupload sama yang lain?
0: Baru mau dibilang itu.
1: Itu langsung pegel-pegel.
0: Pegel memang. Gitu.
1: Dok, ini dari Andi. Kita baca pertanyaan dokter ya. Dari Andi jauh nih dok, Deli Serdang ya. Dokter, saya pernah terkena COVID-19 pada waktu itu dan sekarang ini saya selalu merasa gampang sekali terkena flu. Itu bagaimana ya dok?
0: Oke, dulu pernah kena COVID ya. Bang Andi ini dari Deli Serdang. Mungkin nanti setelah BRT kita selesai lebih gampang. Udah gak jauh lagi nih kak. Iya, ke Deli Serdang. Jadi apa ada hubungannya nih COVID dengan sering flu ya tadi ya? Hubungan langsungnya tidak ada. Cuman memang ketika kamu sering terinfeksi flu, berarti kan ada salah nih dengan daya tahan tubuhnya. Sering terinfeksi flu berarti cenderung imunitas tubuhnya Bang Andi ini lebih cenderung lebih rendah. Apakah, ini kan dia gak cerita juga apakah ada penyakit penyerta, usianya berapa, merokok enggak Bang, merokok enggak Bang, coba berhenti merokok dulu. Nah dari situ kita harus mempelajari dari dirinya si Bang Andi ini apa yang bisa dirubah untuk mengubah daya tahan tubuhnya tadi.
1: Gitu dia, gitu ya Bang Andi ya. Rokoknya, dok, kalau kita bicara rokok ya, kata orang-orang rokok yang apa sih yang biasa itu sama apa sih vape ya?
0: Elektrik.
1: Iya elektrik vape itu. Dok, itu sebenarnya berbeda kah atau sama aja bahayanya? Karena ini air itu selalu yang dibilang.
0: Oke, itu pertanyaan yang memang sejuta umat yang bertanya ya. Untuk sampai sekarang air dipanaskan itu akan menjadi uap air saja.
1: Oke.
0: Jadi isinya pasti tidak hanya air. Bahan-bahan lain yang tadi include dalam rokok elektrik tadi itu menyebabkan bahaya. Kalau dibilang lebih tidak bahaya dibandingkan rokok konvensional ya, yang dibakar ya, rokok konvensional dibakar di linting itu, untuk sampai sekarang tidak ada yang data yang membuktikan itu tidak lebih bahaya atau lebih rendah menyebabkan kanker gitu. Tidak ada yang datanya belum ada memang. Kenapa? Karena masih baru ya. Kalau kita butuh data yang jangka panjang itu kan butuh waktu memang. Tapi untuk sampai sekarang ini tidak ada data yang membuktikan bahwasanya rokok elektrik itu lebih baik daripada rokok konvensional. Bahkan timbul penyakit-penyakit baru yang lainnya yang related atau berhubungan dengan rokok elektrik gitu. Yang kalau dilihat dari sisi bahayanya ya, kita nggak bisa membandingkan memang ya, penyakit A itu lebih bahaya dari B, penyakit A, apalagi ini sesuatu hal yang baru ya. Cuman memang saya melihat kita harus membaca ingredients. Ingredients apa saja yang include di rokok elektrik tadi. Di sana juga tetap ada tobacco-nya. Jadi ya sama aja, bahkan ada zat-zat lain yang berbahaya sebetulnya, yang include termasuk dalam drugs atau narkoba ya, yang dimasukkan ke dalam cairannya tadi.
1: Oke, gitu. Berarti kita jangan minim literasi juga ya dok ya.
0: Betul.
1: Oke, kita lanjut dokter, pertanyaan selanjutnya dari Mei Fang di Asia Mega Mas. Jauh nih ya. Dokter, kalau di rumah ada satu orang yang kena influenza A, bagaimana supaya anggota keluarga yang lain nggak ikut tertular? Apalagi serumah dan tidur mungkin satu kamar, bagaimana dok?
0: Oke, influenza tipe A itu biasanya penularannya ya. Penularannya itu dari saluran nafas, saluran nafas dari droplet. Ketika kita batuk, bersin, berbicara dalam jangka dalam jarak yang dekat. Jadi kalau misalnya satu kamar itu udah ada satu yang kena influenza tipe A, pasti yang lainnya itu sebenarnya sudah tertular. Tapi

0: tidak semua dalam satu kamar atau satu rumah itu akan sakit. Nah, tergantung daya tahan tubuh. Tapi misalnya sudah yang satu bergejala, saran saya lakukan pengobatan jika dirasa gejalanya cukup berat, lakukan pengobatan atau konsultasi dengan dokter terdekat. Lalu lakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, pakai masker untuk yang sakit dan juga yang di sekitar yang sakit. Jadi supaya tidak tertular juga. Jika ada batuk, etika batuk, pertahankan daya tahan tubuh supaya baik. Lalu ketika sudah bebas gejala, ya berarti kondisi infeksinya biasanya tuh sudah selesai. Jadi sudah aman sih.
1: Gitu deh, ya. Oke, dokter, ini kita langsung lain ya, Dok ya. Ini misalnya nih demam dan pileknya tuh udah membaik gitu ya, Dok ya. Tapi batuknya tuh masih bertahan gitu. Berapa lama kondisi seperti ini masih dianggap wajar dan mungkin kapan menjadi tanda kalau kita tuh akhirnya perlu konsultasi ke dokter?
0: Oke. Jadi yang saya tangkap nih pertanyaannya awalnya mungkin demam, tapi demamnya tidak terlalu berat, lalu muncul batuk. Nah, kalau misalnya sudah kondisi itu, sebenarnya itu lebih tidak khas ke arah influenza tipe A, tapi bisa jadi karena virus atau bakteri yang lain nih. Kalau batuknya sudah terjadi perubahan warna, lalu sudah ada timbul gejala yang lebih lama, misalnya sesak nafasnya, atau batuknya sudah lebih dari 2 minggu, tidak ada perubahan dengan obat-obatan yang bisa dibeli sendiri, obat-obatan yang self-medicated gitu ya, boleh dilakukan konsultasi. Kalau sudah lebih dari 2 minggu gejalanya bertahan atau gejalanya memberat gitu.
1: Seperti itu. Nah, ini kan biasanya kadang kan kita ngerasa ini flu biasa. Kita datang nih ke apotek, dikasihnya seringnya antibiotik, ya Dok ya. Ini kalau ngomongin antibiotik nih, Dok, butuh antibiotik kah atau memang tidak dibutuhkan sebenarnya?
0: Oke. Antibiotik itu untuk ngelawan bakteri. Sebenarnya antibiotik itu termasuk obat yang golongan keras. Kalau misalnya diperhatikan di kemasannya, itu ada merah dan K, itu kalau antibiotik. Dan apotek-apotek yang baik itu biasanya tidak akan memberikan antibiotik kepada orang-orang yang memberi tanpa resep dokter.
1: Oke.
0: Itu. Jadi kalau misalnya sudah terjadi infeksi bakteri, awalnya mungkin infeksi virus nih, terus ada kenapa bisa tumpang tindih dengan bakteri, Dok? Kan virus gitu ya. Nah, ketika tumpang tindih dengan bakteri, biasanya ada perubahan pola dia. Perubahan pola gejala bisa karena ada perubahan dahaknya menjadi lebih kental ataupun warnanya berubah menjadi kehijauan. Itu juga bisa tanda-tanda infeksi bakteri. Nah, di situ dibutuhkan antibiotik. Di Tapi saran saya tetap konsultasi dulu ke dokter.
1: Harus konsultasi. Ini coba kita jawab telepon dulu ya, Dok. Kayaknya mau konsultasi dokter. Selamat siang. Halo.
2: Hai, Kak. Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa ini, Kak?
2: Aku Dian, Kak.
1: Dian di mana?
2: Aku di kampus sekarang.
1: Oh, Dian di kampus. Dian, ada yang mau ditanyakan sama dokter Eva?
2: Iya, aku mau nanya, kebetulan lagi istirahat ya, Kak ya.
1: Iya.
2: Mungkin ini dah, pertanyaan aku ini berkaitan dengan anak-anak muda sekarang, Kak.
1: Oke.
2: Apalagi aku kan Gen Z nih ya, Kak.
1: Oke,
2: ya.
1: Gen Z, baik.
2: Nah, oke, jadi pertanyaan aku tuh mengenai merokok. Di sini kan di era-era sekarang kan merokok itu nggak hanya cowok ya, kayak cewek juga sekarang udah banyak kali ya.
1: Benar, benar.
2: Jadi aku mau nanya ke dokter, kira-kira merokok itu harusnya memang berbahaya ya, tapi beberapa mahasiswi, kayak cewek-cewek gitu merokok, kayak mereka telan asapnya gitu, Dok. Apakah itu berbahaya untuk tubuh mereka atau gimana ya, Dok? Karena mereka buat itu kayak rasa biasa aja. Tapi menurut aku, nggak biasa aja, Dok. Walaupun aku nggak, aku nggak dalam bidang kesehatan, tapi aku yakin itu nggak biasa aja sih, Dok. Itu gimana sih penjelasannya, Dok?
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Ya, nanti langsung dijawab sama dokter ya.
2: Oke, baik. Oke, Dok.
1: Baik. Nah, dokter, ditelan katanya dokter asapnya.
0: Iya, ditelan ya. Tunggu ya, kita visualisasikan dulu sebentar.
1: Tapi Dok, sebelum visualisasi kita jawab lagi ya, dokter ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang dari Naibau Siantar.
1: Iya.
3: Iya. Aku termasuk laki-laki yang tidak perokok ya, kan? Tapi katanya ada yang bilang orang perokok itu bisa maaf cekap tidak bisa menghamili, katanya adalah kerusakan karena nikotin ya kan.

0: Kira gitu. Jadi ada laki-laki yang tidak bisa membuahi karena rokok. Tapi kan ada laki-laki yang tidak perokok, tapi kok susah punya anak. Itu macam mana penjelasannya, Bu? Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin salah satunya juga belum dikasih rezeki ya. Baik, tadi jauh dok dari Siantar dok ya.
2: Baik, baik.
1: Kita jawab dulu Mbak Diannya. Silakan dokter, ditelan.
2: Iya, baiklah. Mbak Dian, adik dek dek
1: di,
2: Dian
1: lagi di kampus,
2: lagi di kampus lagi istirahat dia. Wah, istirahat dengerin radio RRI
1: ya,
2: Plus satu.
1: Dok, ya.
2: Ini adalah Gen Z, Gen Z yang harus kita apresiasi ya, karena mempergunakan waktu luangnya untuk hal-hal baik
1: luar
2: ya,
1: biasa.
2: Yang berguna luar biasa. Jadi kalau misalnya asap rokok ditelan, saya rasa mungkin itu kayak ini ya, ketika dia menghembuskannya. Terus sambil ditelan karena ada manis-manisnya.
1: Asap ada manisnya kah?
2: Karena itu tadi rokok elektrik gitu ke Rafika. Nah itu dia yang membuat menyuruh berhenti merokok itu. Mau elektrik, non-elektrik, mau di charger ya. Sama aja itu sebetulnya. Nah itu yang membuat rusak. Susah maaf. Kenapa? Karena kemasannya dikemas dengan sangat baik. Seperti ramah terhadap anak-anak, karena dia dikemas dengan rasa manis, wangi buah-buahan, jadi seperti membuat itu ramah anak. Ini lebih ringan. Nah, lebih ringan karena manis tadi dan cocok untuk Gen Z memang ya. Kenapa? Karena ingin hal yang baru, terlihat keren, cool. Dan misterius, kalau kata anak zaman sekarang kan kalau ngasep gitu, wah ini mysterious girl gitu. Jadi makin sulit. Nah sebenarnya apa sih yang dibakar selain yang manis-manis tadi? Banyak zat-zat lain di dalam cairannya, liquidnya itu yang sebenarnya ya tidak lebih aman daripada kalau kita membandingkan dengan rokok konvensional atau yang dibakar. Nah, kenapa mungkin si Kak Dek Dian ini melihatnya seperti ditelan, padahal itu sebenarnya dihisap juga. Sebagian kecil mungkin ada yang ditelan. Karena mereka mau merasakan manisnya tadi. Jadi untuk menghilangkan rasa pahit, jadi ditelanlah sedikit dari sisa-sisa bakaran atau hasil bakaran dari si rokok elektrik tadi. Jadi tetap aja sama, saya mau menyampaikan juga pada Dian, tetaplah berusaha untuk meyakinkan teman-temannya bahwasanya rokok elektrik itu tidak lebih baik gitu. Lebih baik tidak merokok, mau
1: lebih
2: elektrik, mau non-elektrik gitu.
1: Baik. Itu dok, kalau perempuan sendiri tadi kan mahasiswi katanya ya, itu adakah yang lebih rentan mungkin?
2: Apanya?
1: Maksudnya dia tuh apakah nanti ada penyakit yang lebih lagi karena dia perempuan? Gitu.
2: Untuk sekarang data-data kan memang masih terbatas ya. Cuman secara dari kesehatan paru sendiri banyak penyakit yang berhubungan dengan rokok elektrik, namanya EVALI, itu electric vapor induced lung injury. Jadi paru-parunya rusak gara-gara rokok elektrik tadi. Banyak, salah satunya yang paling sering dan kemarin sempat viral, sampai sekarang sebenarnya masih ada. Jadi dia harus pasang mesin nafas, ventilator, karena paru-paru, bukan, yang mesin nafas.
1: Oh,
2: itu tracheostomy untuk yang sering di kotak.
1: Iya, benar.
2: Itu kanker nasofaring.
1: Oh my god.
2: Itu yang rokok konvensional. Tapi itu kan karena datanya masih udah panjang ya, sudah ada ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi data itu sudah, penelitian sudah banyak, makanya penyakit yang berhubungan dengan itu juga sudah banyak diteliti. Ini kan masih berjalan nih. Masih new dia, newcomer dia, kan belum banyak penelitian memang yang berhubungan dengan si elektrik sigaret ini, apa namanya, rokok elektrik ini. Cuman kalau untuk penyakit dari paru-paru itu sendiri itu udah banyak. Bahkan banyak yang nakal loh, dimasukin narkoba itu ke dalam.
1: Iya bener.
2: Iya, di Singapura rokok elektrik prohibited, dilarang. Dimanapun.
1: Di sini masih ya.
2: Tidak boleh masuk deh.
1: Di sini masih banyak sekali penggunanya.
2: Iya.
1: Jadi ya tadi Dian ya, itu yakinkanlah temannya untuk marilah kita berhenti demi kesehatan ya. Dokter, ini lanjut tadi dari Mebel Siantar. Gimana dokter?
2: Ini Bang Mebel ya. Ini pertanyaan yang mungkin

0: testis atau organ reproduksi dari laki-laki. Gitu. Jadi penelitian juga sudah banyak yang membuktikan bahwasannya durasi merokok itu berhubungan dengan infertilitas gitu. Makanya kalau di kota kan tetap ada itu ya. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, infertilitas atau kemandulan. Nah, itu dia penyebabnya. Sedangkan kalau misalnya kasusnya dia tidak merokok, kemungkinan besar kasus infertilitasnya terjadi karena hal lain. Banyak penyebabnya, bisa jadi infeksi dari organ reproduksi, tapi itu lebih jelasnya ke dokter andrologi. Itu kalau untuk infertilitas pada laki-laki.
1: Baik, dokter, ini mungkin waktu kita terbatas sekali, padahal banyak masih pertanyaan dan penelpon yang masuk ya,
0: 2570
1: 70 tadi ya. Dokter, boleh minta ini dokter, yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar kita di luar sana.
0: Ini tanggal 25 September 2026 ya. Tanggal yang cukup berkesan. Kenapa? Karena di sini kita memperingati namanya World Lung Day 2026 dengan yang tadi sudah dikasih tema tuh A Lifetime of Lung Health. Jadi mungkin untuk pendengar radio RRI Pro 1 FM ini, nikmati nafasmu pada hari ini, bahwasanya kamu bersyukur dengan diberikan nafas yang baru, hargai nafasmu dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi tubuhmu. Salah satunya yang kadang kita lupakan adalah yang proses bernafas tadi. Gitu, dengan menghargai tubuh kita dengan aktivitas fisik yang baik, pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan saluran nafas kita. Gitu, ya, Mbak Rafika.
1: Jadi, sehat-sehat untuk Anda semuanya ya. Boleh jadi pelari culture, boleh jadi apa yoga semuanya boleh. Apalagi sih dok, selain yoga,
0: paddle player.
1: Semua boleh, atlet badminton semua boleh. Yang penting bergerak aja dulu ya dokter ya. Nah, mendengar itu tadi ya dialog kita pagi ini di klinik kesehatan bersama dokter Eva. Mohon maaf nih untuk banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab dan telepon-telepon yang belum bisa diangkat ya, karena waktu kita terbatas. Kapan-kapan main kesini lagi ya.
0: Baik.
1: Dan pastikan Anda terus bersama kami, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Dan mendengar saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alvalade, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membuat turun mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
2: Sementara itu, pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
3: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, I'd be on proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Push! Push!

0: dan Singapura. Hal itu disampaikan Herman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Herman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sampai mempertimbangkan semua pilihan.
1: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga dibantu. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gang Puspita spesial untuk Anda di hari Jumat ini di jam 11:39 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sudah dari jam 10 nih Vika temenin Anda semuanya tadi di klinik kesehatan bersama Dr. Eva ya, di mana Anda tetap harus sadar, kok tetap harus sadar sih, pokoknya Anda tuh harus semakin sadar nih dengan kesehatan paru Anda ya pokoknya. Dan juga tadi kita sudah dengarkan dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta, dan pastinya nanti kita akan bergabung ya untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat, dan nanti kita juga akan berita lintas Megatol nih spesial untuk Anda biar tidak terlalu apa sih namanya tidak ketinggalan informasi. Mohon maaf ya, agak gimana-gimana gitu karena Vika hari ini terlalu semangat ya. Dan juga nanti Anda boleh request lagu-lagu kesayangan Anda, pastinya dimuterin lagu Indonesia hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda akan terus Vika temani pastinya dengan lagu-lagu dan informasi, dan Anda juga bisa baca nih informasi apapun selengkapnya, olahraga, berita, ekonomi, semuanya, hobi, apapun ada di website resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda di hari ini yang lagi rebahan aja di rumah, di kamar, di kosan karena lagi sakit ya, Vika mau nih bilang Anda cepat sembuh pastinya. Dan Anda bakal dinyanyiin sama Edith Taff dengan Semoga Sembuh.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

pandangan pertama. Ini kita lansir dari rri.co.id. Mendengar ya, ada Riko Waas. Ini Pemko Medan perluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Jadi Pemko Medan ini memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, pengoptimalan potensi daerah. Ini juga memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Jadi rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Seng ini bersama Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki Zulkarnain dan Hadi Suhendra. Hadir pula nih Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Harahap. Dan Riko Waas ini juga mengatakan perubahan pada mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Dan penyusunannya, ini kata beliau, melalui pengkajian materi, penyelenggaraan kebijakan, penyusunan naskah akademik, dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

4,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat ya, kita cukupkan dulu lagu-lagu kita ya, lagu-lagu pop kita, karena kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami sembari kita menantikan waktu siaran langsung sholat Jumat langsung nanti dari Masjid Al-Irma, Jalan Raja Wali nomor 44, lingkungan 13, Kelurahan Sesi Kamping B, Kecamatan Medan Sungkal. Jadi untuk Anda pendengar, dan pastikan Anda terus bersama kami karena nanti juga banyak sekali informasi yang akan terus kita hadirkan untuk Anda.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Sedang mendengar, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Irma, Jalan Raja Wali nomor 44, lingkungan 13, Kelurahan C, Sikabing B, Kecamatan Medan Sungkal.
1: Ini dilaporkan oleh bendahara BKM kita, yaitu Ayahanda Saiful Aini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat Pro 1 RM Medan 94,3 MHz. Saat ini berada di Masjid Al-Irma, Jalan Raja Wali nomor 44, lingkungan 13, Kelurahan Sikambing B, Kecamatan Medan Sungkal. Dan kaum muslimin di manapun berada, yang bertindak selaku khatib dan imam sholat Jumat kita hari ini, 25 September 2026, adalah Ustaz Dr. Haji Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA. Dan insya Allah juga tentunya kita bisa menaikkan ibadah sholat Jumat hari ini. Dan muajin di Masjid Al-Irma ini adalah Bapak Samsul Hikmah. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga berkah ridha Allah bersama kita tentunya dalam menunaikan ibadah sholat Jumat. Hari ini adalah suatu kebesaran, rahmat, berkah ridha Allah, dan juga adalah suatu nikmat yang besar bisa kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di 25 September 2026. Baik ke kaum muslimin dimanapun berada, dan sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Irma, Jalan Raja Wali nomor 44, lingkungan 13, Kelurahan Sikambing B, Kecamatan Medan Sungkal. Baik ke kaum muslimin di manapun berada, mengucapkan selamat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di manapun Anda berada. Baik ke kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita dari Masjid Al-Irma, Jalan Raja Wali nomor 44, lingkungan 13, Kelurahan Sikambing B, Kecamatan Medan Sungkal. Thank you.

Sana kalır.

Thank you.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah kemajuan sains dan teknologi. Hampir seluruh aktivitas kehidupan kita, sekecil apapun, kerap dan senantiasa berkaitan dengan teknologi. Mulai dari kita hendak tidur, bangun tidur, beraktivitas sehari-hari, seluruhnya dan seterusnya kerap berkaitan dan bersentuhan dengan teknologi. Yang paling masif dan paling intens adalah kita bersentuhan dengan teknologi yang bernama handphone atau gadget. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita tarik dalam sejarah, persisnya sejarah dan peradaban Islam berabad-abad yang silam, beratus-ratus tahun yang silam, ternyata para ulama kita, para ilmuwan muslim kita, sesungguhnya telah mempunyai atau melahirkan capaian-capaian yang dalam konteks di zaman itu atau di zaman dahulu, itu tidak kalah canggihnya jika dibandingkan dengan temuan-temuan modern di hari ini. Bahkan, bila ditelusuri atau direkonstruksi secara mendalam, sesungguhnya capaian-capaian teknologi hari ini di bidang apa saja dan apa saja, sesungguhnya ada cikal bakalnya, ada asal-usulnya, ada dasar-dasar matematis dan filosofisnya, sebagaimana telah dimunculkan, dilahirkan, dikemukakan, dibicarakan oleh para ulama dan ilmuwan muslim dalam sepanjang sejarah dan peradaban Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan melihat satu, dua, atau tiga contoh atau persisnya tokoh dengan segenap penemuannya yang punya korelasi atau punya hubungan dengan apa yang dihasilkan pada hari ini. Yang pertama, kita mengenal dalam sejarah seorang ulama, seorang ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Khwarizmi. Beliau wafat tahun 232 Hijriah, bertepatan tahun 848 Miladiah atau Masehi. Berarti ini kita membicarakan orang yang hidupnya sudah 1100 tahun lebih yang silam. Apa capaiannya? Dalam sejarah, dalam buku-buku literatur modern, baik di timur maupun di barat, kita tahu capaian spektakulernya adalah ia melahirkan konsep matematika atau yang dikenal dengan algoritma. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita
mengenal, bahkan boleh jadi semua kita di sini yang menggunakan atau memanfaatkan handphone atau gadget atau internet dan seterusnya, pasti sudah menggunakan fitur atau teknologi yang bernama AI, Artificial Intelligence. Apakah ChatGPT, apakah Gemini, dan seterusnya. Rasa-rasanya capaian teknologi AI ini begitu membantu dan memudahkan kita mencari informasi. Terlebih adik-adik mahasiswa, bahkan pelajar, tugas-tugasnya itu banyak dibantu oleh AI. Terlepas dari plus dan minusnya, yang pasti ada plusnya, bahkan sangat banyak, tapi tentu juga pasti ada minusnya. Tapi yang jelas, ini adalah capaian teknologi di era modern yang mau tidak mau, senang tidak senang, ini harus kita terima dan kita hadapi dan tidak bisa diabaikan. Singkat cerita, jamaah yang dimuliakan Allah, konsep besar dari AI itu, mengapa AI bisa menjawab semua yang kita tanyakan, bahkan yang kita tanyakan itu relatif dijawab secara benar, walaupun kadang-kadang ada yang salah, dan seterusnya. Apa saja yang kita tanyakan, apa saja yang kita minta, AI bisa menyiapkan apa yang kita inginkan itu. Jawabannya adalah, jamaah yang dimuliakan Allah, AI itu bekerja dengan konsep algoritma, yaitu setelah terkumpulnya sekian banyak data, fakta, lalu diakumulasi, diinterpolasi, dibuat formula, dan seterusnya berulang-ulang, jadilah dia yang disebut dengan algoritma. Atau yang hari ini kita kenal juga dengan big data, data yang begitu menggumpal, diolah dan seterusnya, diformula, dimasukkan dalam sebuah aplikasi sebagaimana dalam AI dan seterusnya, jadilah dia menjadi sumber data yang bisa menjawab apa saja yang kita tanyakan. Poinnya di sini, jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu konsep algoritma itu sendiri. Artinya, sejak 1100 tahun yang silam, seorang ulama yang bernama Al-Khwarizmi ini, dia telah menggunakan, menerapkan prinsip-prinsip algoritma yang menjadi cikal bakal AI, ChatGPT, dan seterusnya itu. Nah, sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan Allah, konsep atau prinsip besar dari AI atau algoritma dari Al-Khwarizmi ini dia tulis dalam karyanya yang berjudul Al-Jabru wal-Muqabalah. Ini adalah buku matematika yang digunakan, yang dibaca menjadi diktat di kampus-kampus Eropa dan Amerika selama sekian abad. Jadi judulnya adalah Al-Jabru wal-Muqabalah. Jadi ada juga rumusan dalam matematika itu yang disebut dengan Al-Jabar atau Al-Gebra. Itu berasal dari buku yang dia tulis yang berjudul Al-Jabru wal-Muqabalah. Termasuk juga istilah algoritma yang biasa kita gunakan itu adalah terderivasi atau muncul dari nama tokohnya, yaitu Al-Khwarizmi. Orang Barat menyebutnya algorithm, orang Indonesia menamakannya algoritma. Itu adalah sekali lagi berasal dari sosok yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu adalah nama kota, nama daerah di Uzbekistan, namanya Khwarizm. Jadi orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu biasa menisbahkan namanya itu kepada asalnya. Jadi ada Al-Khwarizmi, Al-Battani, Al-Biruni, dan seterusnya. Nah, salah satu contoh nukilan Al-Khwarizmi dalam karyanya ini, jadi kitab Al-Jabru wal-Muqabalah ini tidak terlalu tebal, hanya 150-an halaman, ditulis dalam bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Arab, dia akan menjadi angka-angka. Angka-angka penjumlahan, pengurangan, perkalian, akar, bilangan berpangkat, dan seterusnya. Nah, salah satunya atau contohnya, Al-Khwarizmi mengatakan yang ini menjadi salah satu konsep atau prinsip dalam algoritma atau AI, yaitu
kullama zada minal ajzar aw naqasa fa ala hadzal mithal fa'mal bihi. Jadi ini kalimatnya singkat dan padat. Terjemah bebasnya kira-kira, setiap kali bertambah bilangan akar atau berkurang, maka dengan model yang seperti ini, lakukanlah secara berulang-ulang. Nah, poinnya adalah, setiap kali, intinya, setiap kali ada data, dia terkumpul, terakumulasi, dan dia dilakukan secara berulang-ulang, jadilah dia data yang bisa diakses kapan saja dan bagaimana saja. Dan itulah hari ini prinsip kerja dari AI. Jadi ini sedikit informasi kepada jamaah semua, bahwa sekali lagi AI, ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain sebagainya, itu semua bekerja adalah, atau semua yang kita tanyakan itu bisa dijawab adalah oleh karena data-data, fakta-fakta, informasi, dan seterusnya itu sudah masuk terangkum. Kalau sederhananya kira-kira kita menulis sebuah satu hal misalnya tentang masjid, lalu kita upload ke internet. Nah, itu menjadi data, menjadi fakta, menjadi salah satu bangunan data AI itu sendiri. Jadi ini adalah proses dan prinsip kerja dari AI yang sekali lagi ini sudah dikemukakan lebih dulu oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi sekitar 1100 tahun yang silam. Contoh yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita juga tidak lepas rasa-rasanya dengan teknologi, yaitu setiap kali kita hendak melakukan perjalanan atau menuju ke suatu tempat, yaitu teknologi yang bernama GPS, General Positioning System. GPS ini bisa menjelaskan kepada kita, kita berada di mana, berapa lama lagi perjalanan kita, bagaimana keadaannya, dan seterusnya. Jadi ini adalah fasilitas teknologi modern yang begitu masif dan intens kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkat cerita, tahukah jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata konsep GPS ini sudah pernah dikemukakan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Maqdisi, Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi, di abad ke-4 Hijriah atau di abad ke-10 Masehi, berarti sekitar 1000 tahun lebih yang silam. Beliau, Al-Maqdisi ini, yang dikenal dengan Al-Maqdisi, menulis sebuah buku judulnya Ahsanut Taqasim fi Ma'rifah Al-Aqalib. Intinya, inti buku ini adalah menjelaskan lebih kurang konsep GPS yang kita kenal pada hari ini. Jadi beliau ini adalah seorang yang suka berpetualang, yang suka melakukan perjalanan ke berbagai daerah, berbagai negara, dan seterusnya. Tentunya dalam konteks 1000 tahun yang silam, itu pasti kalau tidak jalan kaki, naik kuda, atau naik unta. Tidak mungkin naik kendaraan yang lain. Nah, uniknya dan menjadi inspirasi dalam GPS ini adalah, jamaah yang dimuliakan Allah, setiap perjalanan yang dia lakukan, setiap tempat-tempat yang dia singgahi, dan setiap hal yang dia lihat dan saksikan, itu seluruhnya dia catat. Termasuklah dia mencatat, dia berada di lokasi geografis mana. Misalnya, dia melewati sebuah pegunungan, maka dia catatlah dalam buku ini, saya melewati pegunungan, ketinggian pegunungannya seperti ini. Gunungnya biasa-biasa saja, tidak ada potensi terjadi gempa karena struktur tanahnya demikian-demikian. Kemudian setiap kali dia melihat bangunan, maka dia beri tanda, ini adalah bangunan ini adalah ini. Lalu setiap kali dia melihat ada persinggahan semacam gua atau persinggahan atau rumah-rumah dan seterusnya, dia beri penjelasan, ini tempat ini bisa disinggahi dan rasa-rasanya aman. Kemudian di suatu tempat dia melihat ada orang berjualan, ada kuliner, kira-kira begitu. Dia catat. Intinya semua yang dia lewati dan lalui itu dicatat secara rapi di bukunya ini. Singkat cerita, jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah konsep dan prinsip kerja dari GPS itu sendiri.
Jadi kita harus paham GPS yang bisa kita tracking dari HP kita ini, kita melewati pom bensin, kita melihat di simpang, dan seterusnya, itu pada awalnya dicatat oleh petugasnya, Google Street View. Jadi tidak datang ujuk-ujuk, ada petugasnya, apakah dari darat, apakah dari udara dengan menggunakan satelit, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, konsep kerja GPS hari ini yang kita gunakan, itu sudah ada asal-usul dan dasar-dasar ilmiahnya, sejarahnya, filosofinya, sebagaimana dikemukakan oleh ilmuwan muslim, salah satunya adalah Al-Maqdisi yang kita ceritakan ini. Satu lagi yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, contoh teknologi hari ini, yaitu penemuan pesawat terbang. Pesawat terbang hari ini adalah dikenal sebagai transportasi yang paling intens, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, dan yang paling aman, dan seterusnya. Jika, silahkan nanti jamaah men-searching ke internet, ke Google, atau ke ChatGPT, dan seterusnya, siapakah penemu pesawat terbang, maka itu rata-rata akan mengasosiasikan bahwa penemunya adalah seorang bersaudara dari Jerman atau Amerika, khatib lupa, intinya adalah orang Barat atau orang Amerika. Tapi sesungguhnya dan ternyata, jamaah yang dimuliakan Allah, sejak di abad ketiga Hijriah atau abad ke-9 Masehi, berarti 1100 tahun yang silam, seorang ulama, seorang ilmuwan yang berasal dari Andalusia atau hari ini dikenal dengan Spanyol yang bernama Abbas bin Firnas atau dikenal juga dengan Ibnu Firnas, ternyata ia telah pernah melakukan konsep atau prinsip penerbangan. Jadi singkat cerita, beliau naik ke sebuah bukit atau gunung di Cordoba, di Spanyol. Dia buat sebuah wahana semacam layang-layang. Dia buat sayap dan seterusnya. Lalu dia lompat dari ketinggian puluhan bahkan ratusan meter. Dan itu dia lakukan berulang-berulang-berulang. Yang konon dalam catatan sejarah, dia pernah gagal ketika mendarat yang menyebabkan kakinya cedera bahkan patah. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah adalah, mengapa dan kenapa seorang Abbas bin Firnas berani lompat dari tempat yang begitu tinggi? Jawabannya adalah, dan inilah yang menjadi jawaban bahwa pesawat modern itu ditemukan pada hari ini. Panjang penjelasannya, singkatnya adalah Ibnu Firnas sejak saat itu dia sudah paham konsep gravitasi, paham konsep berat, paham konsep arah, paham konsep cuaca atau angin dan seterusnya, yang sekali lagi itu menjadi inspirasi penemuan pesawat modern di era hari ini. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, terutama yang terbiasa naik pesawat, yang sudah pernah naik haji atau umrah, harus diingat, harus dikembalikan, pesawat yang dinaiki itu ada andil ilmuwan muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Bahkan pada hari ini di negara Irak, itu airportnya, bandaranya itu dinamakan dengan bandara nama tokoh ini. Al-Matar Ad-Dawli Abbas bin Firnas. Bandara Internasional Abbas bin Firnas, tujuannya tidak lain adalah dalam rangka mengenang dan mengingat penemu dari pesawat terbang itu sendiri. Masih banyak lagi contoh-contoh ilmuwan-ilmuwan muslim yang menemukan temuan-temuan modern, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu tidak memungkinkan disampaikan dalam kesempatan ini, dan khatib sendiri mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan ini. Khatib selalu dan pernah hampir sering bertanya kepada mahasiswa, khatib selalu menanyakan, silahkan kalian tunjukkan, munculkan teknologi modern hari ini apa saja, akan bisa kita dapatkan bahwa itu ada asal-usulnya, cikal bakalnya, dasar-dasarnya, sebagaimana dimunculkan oleh para ilmuwan muslim. Teknologi apa saja, sekecil apa saja, itu sudah ada dan pernah dikemukakan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim kita. Karena itu penutup khutbah kita pada hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari kita membaca sejarah kita. Membaca sejarah penemuan-penemuan para ulama dan ilmuwan muslim kita. Ada kejayaan Islam itu mencapai 7 abad lebih, 700 tahun lebih dengan capaian-capaian yang begitu luar biasa.
Pada saat peradaban Islam berjaya, Barat dan Eropa, Barat, Eropa atau Amerika itu tidak ada apa-apanya. Mereka belajar kepada Timur, kepada Arab, kepada Islam. Dan hari ini Barat, Eropa, Amerika mengambil alih. Karena itu, mari kita baca sejarah kita bahwa kita punya khazanah, punya capaian yang begitu luar biasa. Yang kedua, mari kita perkenalkan anak cucu kita, anak-anak kita, balita-balita kita kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan membaca kisah-kisah para ulama kita, para ilmuwan kita dengan segenap temuan-temuannya. Hari ini rasa-rasanya, baik di media televisi atau di media sosial dan seterusnya, kita kerap disuguhkan dengan informasi-informasi yang bisa kita katakan tidak terlalu bermanfaat. Dominan, didominasi oleh orang Barat atau capaian-capaian Barat yang sekali lagi sesungguhnya kita dalam Islam punya capaian yang begitu luar biasa, sehingga adalah menjadi tanggung jawab moral dan intelektual bagi kita masing-masing untuk melahirkan, memunculkan generasi-generasi seperti halnya dimunculkan atau dilahirkan oleh para ilmuwan Muslim dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. Demikian, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.

Oh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah, salat Jumat di 25 September 2026 telah selesai kita tunaikan. Dan kami dari tim pelaksana ibadah salat Jumat Pro 194,3 MHz dari Medan. Dari Masjid Al-Irma, Jalan Raja Wali nomor 44, Seis Gambing B, Kecamatan Medan Sunggal. Dan alhamdulillah tadi Al-Ustadz Haji Dalail Ahmad MA dengan tema sejarah, dan tentunya kaum muslimin suatu kebesaran kebanggaan kita umat Islam, dan ternyata teknologi AI capaiannya modern mempermudah dalam sistem data yang bisa menjawab semua tantangan kehidupan berdasarkan ilmu algoritma yang diciptakan oleh ilmuwan Islam. Dan teknologi yang saat ini sebenarnya menjadi dasar dari sumber ilmu yang diciptakan ilmuwan-ilmuwan Islam yang kita banggakan. Baik kaum muslimin dimanapun berada, ya semua saja tentunya berdasarkan ilmu ini, kita juga punya penasihat Islami yang tentunya bisa menjadi dasar nantinya untuk mengikuti perkembangan ilmu teknologi Islam yang berjaya di masanya. Baik di manapun berada, kaum muslimin di Jumat 25 September 2026, dengan ini bahirah pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat RRI Medan 94,3 MHz per 1. Saya Bambang, ada Faisal, Rahmat, Fahran, juga Sapi. Mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas. Kami kembali studio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi Del 19 dengan 2 sejoli spesial untuk Anda di siang hari ini di jam 13 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, masih panjang sekali kebersamaan kita di Medan siang ini, dan juga sesaat lagi ya kita akan bergabung juga bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli nanti untuk mengikuti berita lintas Megatol. Tapi Vika masih ada informasi untuk Anda. Ini kalau udah siang-siang, namanya sudah mendekati akhir pekan ya, mungkin kepikiran masak atau mungkin mau mencoba masakan, tapi mungkin Anda harus tahu nih hal-hal ini ya. Ini ada beberapa kebiasaan memasak yang bisa buat bakteri itu ternyata bisa berkembang ya. Dan kita lansir dari rri.co.id. Yang pertama sekali yang harus Anda perhatikan adalah, ini ketika Anda memasak ya, itu membiarkan makanan yang sudah matang itu terlalu lama pada suhu ruang, seperti itu. Jadi mendengar, kalau makanan ya yang sudah matang itu tetap dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri kalau dibiarkan pada suhu ruang yang terlalu lama. Jadi kondisi ini terutama perlu diperhatikan pada makanan yang mengandung daging, telur, susu, atau bahkan lainnya yang mudah rusak. Jadi semakin lama makanan berada dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri, jadi semakin besar pula resiko kontaminasinya. Jadi sebaiknya jangan membiarkan makanan yang sudah matang tadi berada di luar lemari Anda ya, tanpa alasan yang jelas. Mungkin Anda biarkan karena mungkin Anda udah terlalu capek memasaknya gitu ya. Jadi Anda biarkan, jangan gitu. Jadi makanan yang belum akan langsung dikonsumsi, simpan gitu ya, sesuai dengan wadah yang sesuai, dan pastinya masukkan ke lemari, ke kulkas Anda, mungkin lemari pendingin Anda, mungkin setelah suhunya cukup turun. Nah, jadi cara ini membantu mengurangi waktu makanan berada dalam kondisi yang memungkinkan bakteri itu berkembang ya. Itu tadi satu ya, jangan membiarkan makanan yang sudah matang terlalu lama pada suhu ruang.

Gita ketawa dengan parasit. Jadi kalau misalnya nanti ada ya, terutama untuk cowok-cowok yang kayak gitu ya, Rehan ya, bilangkan bayari dong Rehan, ini dong Rehan, bilang jadi dasar ke parasit kerja. Oh, kalau mau duit itu kerja. Nah, seperti itu dia. Oke, okay, jadi ini kita lanjut ya. Kalau tadi itu makanannya di suhu ruang dibiar-biarkan ya. Memang kalau dibiarkan terlalu lama nanti dia rusak gitu dia. Perasaannya udah jadi hambar. Iya, seperti seseorang jatuhnya ya. Oke, okay, jadi salah satunya lagi ini ada menggunakan telanan. Telanan tahu kan ya, untuk alas untuk motong. Yang sama untuk bahan yang mentah dan bahan yang sudah matang tuh biasanya kita pakai untuk daging atau mungkin ikan. Nah, itu sama, baru nanti kita potong lagi tuh buah, misalnya seperti itu ya. Jadi, menggunakan satu telenan untuk semua bahan itu dapat menyebabkan ternyata kontaminasi silang di dapur ya. Bakteri dari daging, unggas atau makanan laut mentah itu dapat berpindah ke makanan yang sudah matang melalui pembukaan telenan, itu dia permukaannya ya. Jadi, resiko tersebut semakin besar jika telanan hanya dibersihkan dan sekilas nih sebelum digunakan kembali. Biasanya cuma kita bersih-bersihkan gitu ya, atau sirapnya itu cuma sekedar cuci-cuci biasa gitu ya. Jadi sebaiknya menggunakan telanan yang berbeda ini ya, untuk bahan mentah dan bahan yang siap santap ya jika memungkinkan. Jadi kalau hanya memiliki satu telanan, bersihkan permukaannya secara menyeluruh dengan sabun pastinya dan air bersih sebelum digunakan untuk bahan lain. Pisau juga nih ya, yang peralatan yang bersentuhan dengan bahan mentah itu juga perlu diperlakukan dengan cara yang sama, seperti itu dia ya. Tapi kalau ada rezeki lebih, ada baiknya beli telenan lagi ya, yang berbeda, misalnya satu untuk buah, satu untuk makanan-makanan mentah, seperti itu bisa ya. Dan ini paling krusialnya juga ya, tidak mencuci tangan ya sebelum menyiapkan makanan gitu kan, karena tangan itu jadi salah satu media berpindahnya bakteri ke makanan selama proses memasak itu ya. Jadi bisa menyentuh berbagai benda, bahan makanan atau permukaan dapur mungkin sebelum memulai mengolah makanan. Jadi kalau kita nih mau mengolah, pertama Anda langsung bisa tuh cuci tangan dahulu, pastikan sesimpel dulu cuci tangannya dulu ya, baru tadi pegang makanan-makanannya tadi itu ya. Nah, mungkin juga ya, salah satunya juga kalau kita itu memasak daging gitu ya, itu kita itu harus memastikan juga bagian dalamnya atau memasak sesuatu ya itu matang sempurna atau tidak, kecuali mungkin kita maunya yang medium well, medium rare seperti itu dia ya, atau well done. Nah, itu balik lagi ke selera masing-masing. Tapi ketika makanan itu dibutuhkan untuk dimasak secara matang menyeluruh ya, Anda bisa pastikan itu benar-benar matang atau tidak, seperti itu dia. Dan yang mungkin yang terakhir ini, memasukkan makanan panas ke wadah yang kotor itu ya. Jadi sudah lah makanan itu mungkin ya wadahnya terlihat bersih, tapi belum tentu ternyata dia terbebas dari bakteri kalau tidak dicuci dengan benar. Jadi sisa makanan yang menempel dari permukaan wadah itu dapat menjadi sumber kontaminasi ketika kita memasukkan makanan baru ke dalamnya. Jadi hal yang sama dapat terjadi pada sendok mungkin, atau mungkin peralatan lain seperti piring. Nah, itu dia. Jadi pastikan selain tangan kita yang bersih, wadah yang kita pakai juga bersih, dan pastikan juga ya, makanan-makanan yang sudah kita masak tadi itu matang dengan sempurna. Dan ketika sudah dipastikan matang dengan sempurna, dan pastikan tidak membiarkan makanan itu berada terlalu lama pada suhu ruang. Jadi ketika sudah mungkin tidak dikonsumsi, sudah kenyang, simpan di wadah yang disarankan dan simpan di tempat yang sarankan. Begitu dia pendengar ya. Dan sudah di jam 13.26 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti berita lintas Megatol. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti berita lintas Megatol.
1: Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: 3 tersangka yang kami amankan, yaitu 295 V5 mengandung zat etomidate yang akan diedarkan di Kota Medan.
1: Tetap melalui kurir. Ada orang dari luar yang memang ditugaskan untuk menghantarkan barang-barang itu.
2: Pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan Satuan Polisi Pamung Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita.
3: Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korea 16 Medan Sibolga Gunung Stolnya Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden UMKM 2026 lagi diproses Kementerian UMKM RI. Sebanyak 25 sekolah mengikuti Fun Games penggalang di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Inilah lintas Megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM 2026 lagi diproses Kementerian UMKM RI terkait dengan protes warga yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres tahun ini. Kementerian menyebut pendataan masih berlanjut hingga 2028. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
1: Kementerian UMKM RI memastikan sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM tahun 2026 telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Setelah itu, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi dan validasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait lain, di antaranya Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM RI, Andri, menyebut pelaku UMKM Tapteng terdampak bencana akan menerima banpres senilai 3 juta rupiah per UMKM. Namun sebelum itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat, di antaranya tidak sedang dalam pinjaman bantuan KUR, serta tidak berprofesi sebagai TNI Polri atau ASN pemerintah.
2: Udah, kemarin itu lebih kurang 2.000 udah diupload melalui sistemnya. Nanti dari situ nanti di-cleansing lagi. Apakah semua 2.000 data itu clear semua? Karena kan saya bilang tadi kan, mana kita nggak tahu data itu data masih apa gimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 misalnya, ternyata 1.000 lagi itu dia dapat KUR, ASN TNI Polri, mungkin datanya tertolak Pak. Itu, Pak. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten kota itu ada kuotanya Pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten Tamuli Tengah.
1: Mengenai protes warga Tapteng yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres UMKM di tahun ini, Andri mengaku pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028. Andri berharap Pemkab Tapteng dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan transparan.
2: Kalau mereka di tahap di 2006 ini tidak dapat, nanti mungkin 2007, karena program pemulihan bencana ini sampai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan berkecil hati dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini, mungkin 2007 atau 2008. Dengan harapan semua UMKM terdampak bisa kita mendapatkan bantuan semuanya.
1: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapteng Erman Sahrin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerima Banpres UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati, Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi juga pendataan akan lebih dimaksimalkan selama calon penerima dianggap memenuhi syarat. Demikian Mufdan Ciga melaporkan.
0: Sebanyak 25 sekolah mengikuti Fun Games Penggalang di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Berikut laporannya bersama Indah Febrianti Bolala.
3: Saat ini pendengar, saya berada di lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli dan hari ini, di hari yang sangat cerah ini, tampak ratusan pramuka penggalang di wilayah Kota Gunung Sitoli sedang mengikuti kegiatan Fun Games untuk penggalang dalam rangka HUT Pramuka ke-65 tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Sitoli atau di Kuarcap Kota Gunung Sitoli. Dan saat ini sedang berlangsung presentasi dari salah seorang narasumber yang menyampaikan materi tentang literasi digital, disampaikan oleh salah seorang personil dari Dinas Kominfo Kota Gunung Sitoli. Yang pastinya memang kegiatan hari ini seru, ya, tidak berbeda jauh seperti untuk tingkat SMA yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu dan juga tingkat SD yang kemarin sudah berlangsung. Dan selain dari Kominfo yang menjadi narasumber pada hari ini, pendengar, juga yang menjadi narasumber adalah Kasat Lantas Polres Nias. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Kasat Lantas, dengan Pak Ozen Rate. Baik, dari Satlantas Polres Nias, Pak, kira-kira untuk hari ini akan menyampaikan materi apa kepada pramuka penggalang?
4: Baik, terima kasih Kak Indah. Kami dari Satuan Lalu Lintas akan menjadi narasumber pada pagi hari ini dengan membawa materi etika berlalu lintas. Tujuan kami menyampaikan etika berlalu lintas ini karena ini adalah generasi-generasi muda penerus bangsa dan menjadi penyambung lidah juga buat keluarga, sehingga kami bisa menyampaikan materi-materi bagaimana disiplinnya menggunakan kendaraan di jalan raya dan apa aja fungsi dan tujuannya. bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kepentingan bersama demi keselamatan bersama.
3: Betul sekali. Terima kasih Pak Kasat Lantas.
4: Terima kasih Kak Indah.
3: Nah, bersama juga dengan saya saat ini pendengar Ketua Panitia dari pelaksanaan HUT Pramuka ke-65 di tahun 2026 di wilayah Kota Gunung Sitolik. Kira-kira persisnya berapa yang mengikuti acara pada hari ini, Kak?
5: Nah, dari 25 pangkalan SMP yang ada di Kota Gunung Sitolik, ini ada sekitar 250 lebih, Kak, pesertanya untuk kali ini. Nah, sebenarnya sih harapan kita kepingin, namun mengingat keadaan, waktu, dan ya jujur kita butuh biaya juga untuk itu, dan persiapan-persiapan panitia. Makanya kita tahun ini membatasi. Mungkin untuk tahun-tahun depan kita akan coba lebih wow lagi para peserta sekota Gunung Sitolik ini yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu Kak.
3: Oke. Baik, terima kasih Kak Caryaman sebagai Ketua Panitia pelaksanaan HUT Pramuka ke-65 tahun 2026 di Kota Gunung Sitolik.
5: Terima kasih Kak, terima kasih. Salam Pramuka.
3: Baik. Pendengar, jadi kalau kita lewat di Lapangan Merdeka saat ini, kita akan melihat bagaimana anak-anak pramuka banyak sekali memenuhi tempat ini, dan saat ini mereka duduk rapi di bawah tenda-tenda dan mereka mengikuti materi literasi digital. Dan setelah ini tentu seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia, mereka akan fun, mereka akan seru-seruan dengan berbagai skill, dengan berbagai pengetahuan yang mungkin sebelumnya mereka belum dapatkan. Jadi kurang lebih seperti itu laporan langsung saya dari Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitolik.
0: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh para warga binaan di Lapas Kelas 2A Sibolga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
6: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga melakukan kunjungan kerja untuk meninjau sejumlah program warga binaan mandiri di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga pada Selasa 22 September 2026 siang. Kegiatan ini ditandai dengan panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh warga binaan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeptumori dan Andika Pribadi Waru, serta sejumlah anggota dewan lainnya yakni Nur Hanifa, Suryanti Sidabutar, dan Junifati Ziliwu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kalapas Kelas 2A Sibolga Tripurnomo beserta jajaran staf. Selain meninjau fasilitas pembinaan, para wakil rakyat tersebut turun langsung memanen sayuran hidroponik dan mengumpulkan telur ayam dari area peternakan di dalam lingkungan lapas. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan pihak lapas. Menurutnya, hasil nyata dari budidaya hidroponik ini patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat luas.
7: Tentunya masyarakat Kota Sibolga ada yang dibina di lapas ini, ada ratusan jumlah kalau tidak salah. Dan saat ini kami ingin memastikan ada pembinaan di lapas Dua Tukai ini tadi, ya. Apakah memang berhasil Bang Tri ini melakukan pembinaan itu? Dan alhamdulillah ternyata Bang Tri dan para petugas lainnya, pembinaan bagi mereka yang lagi dibina di lapas ini, ternyata lihat hasilnya hidroponik hijau dan cepat tumbuhnya. Harapannya pemerintah kota dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh lapas Dua Tukai ini.
6: Senada dengan Jamil, Andika Pribadi Waru menilai keberadaan program keterampilan ini memiliki dampak positif jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi lokal.
8: Tentu kami sangat senang bisa berhadir di sini karena bagi kami ini adalah pembelajaran khususnya untuk kami, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Sibolga. Tentu di bawah kalapasnya Bapak Tri Purnomo ini, beliau sukses bagaimana mencontohkan cara membina saudara-saudara kita yang berada di Lapas Kelas 2 Kota Sibolga ini. Dan ini nanti seperti saya bilang tadi, kami akan membawa ini juga, Ketua, Bu, program ini untuk ke Sibolga. Ini lebih bermanfaat tentunya untuk pemulihan pasca bencana. Selain kita bisa dapat membina membina dari masyarakat juga, kita juga dapat hasil.
6: Sementara itu, Kalapas Kelas 2A Sibolga, Tri Purnomo menyambut baik perhatian dan apresiasi dari jajaran DPRD Kota Sibolga. Ia berharap kehadiran para wakil rakyat dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk-produk hasil karya warga binaan yang selama ini masih terbatas.
9: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bapak anggota dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
6: Melalui sinergi antara DPRD, Pemkot Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Dengan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan peredaran narkotika jenis pot getar asal Malaysia dan menangkap 3 tersangka dengan total barang bukti 295 unit pot getar. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
10: Kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama tim berhasil...
11: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil membongkar jaringan narkotika jenis pape atau pot getar asal Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menangkap 3 orang dan menyita 295 pip narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan kapan berasal dari ditangkapnya seorang warga Kabupaten Gayo Luas Aceh di sebuah apartemen di Jalan Distrik Medan. Dan pelaku yang merupakan pengedar pot getar tersebut ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkoba. AKBP Rapli Yusuf Nugraha juga menambahkan, dari pengembangan yang dilakukan, petugas kemudian berhasil menangkap pemasok sepasang kekasih di sebuah rumah kos di Jalan Kaswari Medan, dan dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan barang bukti 285 pis pot getar. Rapi juga menjelaskan, para pelaku merupakan jaringan narkoba Malaysia Indonesia.
10: Kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polres Medan bersama tim berhasil membekuk pemuda-pemudi yang dalam hal ini kurir, pengedar sekaligus bandar yang mengedarkan pot yang mengandung zat etomidit di Kota Medan sebanyak 295 pis tim berhasil amankan. Berawal dari mengamankan inisial SAB di salah satu apartemen Kota Medan, di situ pun tim tidak berhenti mengungkap pengedar lainnya, inisial PAS, satu kos di Jalan Kaswari. Pengungkapan yang terakhir yaitu di rumah di daerah Tanjung Rejo, Kota Medan. Semua dari 3 tersangka yang kami amankan, yaitu 295 pipet mengandung zat etomidit yang akan diedarkan di Kota Medan.
11: Lebih lanjut, Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha juga menghimbau kepada masyarakat untuk jangan tergiur dengan segala jenis narkoba, dan pihak kepolisian memastikan akan menindak segala bentuk peredaran narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
10: Mengandung zat etomidit yang akan diedarkan di Kota Medan.
0: Warga dan pengawas UPTD Bina Marga Gunung Sitoli minta muatan dibatasi maksimal 7 ton ketika melewati jembatan Moawe yang sedang diperbaiki. Demi keselamatan dan kelancaran pembangunan jembatan darurat yang sedang ditangani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Laporan Budi Eli Hareva.
12: Guna mengantisipasi semakin parahnya kerusakan jembatan Moawe di Kecamatan Gunung Sitoli, pemilik truk ekspedisi diimbau agar mengurangi muatannya. Imbauan itu disampaikan Kepala Dusun 1 Desa Moabu Arisman Aceh. Ia mengaku warga was-was akibat kondisi jembatan yang rusak. Apalagi saat ini jembatan tersebut sedang diperbaiki oleh pemerintah provinsi melalui pihak rekanan. Menurutnya, truk ekspedisi yang melintas melebihi tonase membuat lubang di jembatan Moabu semakin membesar walaupun sudah ditimbun.
13: Ekspedisi melebihi muat ini makanya cepat rusak. Kami harapkan dari pihak terkait supaya dibatasi. Bukan tambah bagus lagi lah jembatan ini. Kami harapkan dinas yang terkait ataupun yang punya usaha ekspedisi supaya dikurangi muatannya.
12: Sementara itu, pengawas lapangan pekerjaan konstruksi UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Stoli Julius Zain menjelaskan pihaknya telah memasang plat pembatas agar muatan kendaraan maksimal 7 ton.
14: Kita sudah menekankan kepada pihak-pihak pelaksana memasang tanda-tanda pengamanan ya untuk pengamanan lalu lintas badan ya. Di pertengahan ini ya lebar jembatan itu dipasang juga dinding ya, artinya dipasang di situ pembatas sehingga mengantisipasi ya, ya. Jadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ada semacam dinding begitu Pak.
12: Ia menegaskan pembatasan muatan sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar proses pembangunan jembatan darurat Rangkabeli yang saat ini sedang dikerjakan di lokasi tersebut. Dari Gunung Stoli, Muneli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Medan berkomitmen mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penguatan pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan. Berikut laporan Raihan Putri.
15: Pemerintah Kota Medan berupaya mengoptimalkan optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat pengawasan dan digitalisasi pemungutan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Medan dengan agenda tangkapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan kepala daerah tentang ranperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan perubahan perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta PP Nomor 35 tahun 2023. Ia menyebut penyusunannya melalui pengkajian materi, penyelarasan kebijakan, penyusunan naskah akademik dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Riko menyatakan kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi. Menurutnya, peningkatan PAD perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik.
16: Tindak lanjut tersebut tidak serta-merta dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan peraturan daerah, melainkan terlebih dahulu melalui proses penyusunan dan pengkajian materi muatan, penyelarasan kebijakan, serta penyusunan naskah akademik sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah perubahan. Dalam prosesnya, pemerintah Kota Medan juga telah melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian substansi rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
15: Sementara dalam paripurna tersebut, DPRD Medan juga menetapkan anggota panitia khusus pansus pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan menuntut transparansi dan kepastian tindak lanjut pengaduan terkait dana desa kepada Inspektorat Nia Selatan. Laporan Anoverly Solo.
17: Sejumlah masyarakat dari 10 desa di Nia Selatan melakukan aksi damai di depan kantor Inspektorat Nia Selatan pada Rabu 23 September 2026. Aksi damai dilakukan untuk menyampaikan tuntutan tentang kepastian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Inspektorat. Mewakili warga, Benius Bolele mengungkapkan, berbagai pengaduan masyarakat terkait penggunaan dana desa terkesan dibiarkan hingga tidak mendapatkan kejelasan sejauh mana pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Menurutnya terdapat laporan yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum diproses oleh Inspektorat Nia Selatan.
18: Di sini tersimpan harapan masyarakat, Bapak Ibu. supaya desanya bisa maju. Dan ini juga adalah sebagai beban. Kalau ini desa bisa maju terhadap pengelolaan dana desa, maka itu adalah keberhasilan. Bupati Selatan Batu, Bupati Selatan Batu.
17: Penius Bu Lele menegaskan bahwa transparansi terhadap proses penanganan laporan tersebut penting agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Dengan demikian pihaknya berharap tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti demi kepentingan desa dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Menanggapi aspirasi warga, Sekretaris Inspektorat Nia Selatan, Sonaya Wauge memastikan pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut.
19: Tetapi tentu tim akan melakukan penelaah, melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Sehingga nantinya juga akan pasti kami akan kerjakan.
17: Usai melakukan aksi damai di halaman kantor Inspektorat Nia Selatan, sebanyak 15 orang perwakilan kemudian diajak berdiskusi di dalam kantor setempat. Pada kesempatan itu, warga kembali menegaskan tentang tuntutan tersebut yang jika tidak mendapatkan kejelasan, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan. Aksi ini berjalan kondusif dengan pengawalan dari personil Polres dan Satpol PP Nia Selatan. Demikian, Anovar Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
20: Sekian, lintas Megatol.

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, putar lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, ya sudah di jam 14 tepat ini, 14.00 itu waktunya kita bisa request-request lagu. Dan Vika akan muterin lagu-lagu pilihan Anda di Muterin Lagu Indonesia. Anda bisa request melalui line telepon kami di 0618463116 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0811616943. Dan Vika sudah punya penelpon pertama kita, ada siapa di sini? Halo, selamat siang.
2: Kali muter lagu Indonesia mantap kali dari Ratika Putri.
1: Wih, ada Bang RJ Huta Galung ya.
2: Abang yang paling ganteng.
1: Ya, bangku yang paling ganteng di Rantau Parapat. Benar ya, Bang?
2: Benar-benar sekali.
1: Benar sekali. Udah ngapain aja hari ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi enggak sih?
2: Lagi di rumah, lagi repot.
1: Oh, lagi repot, ada acara. Oke, Abang, udah lama kita gak ngobrol, tapi udah lama juga Vika gak nanya, Abang mau Vika puterin lagu apa?
2: Oh, Abang Wadik tuh yang tercantik. Vika request, Vika Abang request lagu dari Wali Baik-Baik Sayang.
1: Wali Baik-Baik Sayang?
2: Itu dia.
1: Oh, nanti Vika cari ya.
2: Ya, itu Abang requestnya dia.
1: Oke, okay.

0: Terima kasih ya, Bang.
1: Oke, dia itu paling cantik di Kota Medan.
0: Hei, luar biasa. Oke. Se Hah?
1: Semoga dirimu sehat ya.
0: Amin, Abang juga ya.
1: Oke, dia itu ada itu paling cantik.
0: Amin. Oke, terima kasih Bang Erja untuk semua doa-doa baiknya. Vika terima doanya dan doanya kembali untuk Abang juga ya. Kita coba jawab penelpon kedua kita. Ada siapa di sini? Sabar, sabar. Halo, selamat siang.
2: Putri lagu Indonesia mantap.
0: Iya. Selamat siang. Siapa di sana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar. Cynthia.
2: Yes.
0: Udah ngapain aja? Pertanyaan sama ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Rebahan di dalam kamar, tiduran.
0: Oh, besok kan hari Sabtu. Rencana mau kemana?
2: Enggak ada, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke, Cynthia, daripada Cynthia sendiri-sendirian, Vika temenin pakai lagu ya.
2: Itu coba, ada coba dari apa? Cherry Bell.
0: Cherry Bell yang mana?
2: Diam-diam suka.
0: Diam-diam suka. Suka siapa?
2: Sama seseorang.
0: Iya, nanti Vika bilang ya. Ini buat seseorang yang lagi diidamkan Cynthia ya. Oke.
2: Itu rusak tuh ya? Ada iklan ya?
0: Apa tuh?
2: Disebut gua rusak yang ada iklan.
0: Enggak mungkin dia rusak. Kita tuh enggak boleh ada rusak-rusak di sini.
2: Dia memang tuh enggak ada.
0: Ya udah, kalau memang dia enggak ada, Cynthia harus dengarkan kita aja Pro 1.
2: Iya, tapi ini sebelah,
0: yang kedua. Enggak usah, sini aja.
2: Ya Allah.
0: Iya, dari kan dia enggak ada. Ya sudah, jangan cari yang enggak ada. Carilah yang selalu ada.
2: Oh, iya.
0: Benar. Ya udah, nanti Mika puterin lagu untuk Cynthia, diam-diam suka ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita suka sama seseorang itu jangan dipendam, bilang aja, yang ada nanti menyesal. Kita coba angkat dulu penelpon. Oke, terputus ya. Jadi untuk Anda, kalau Anda tidak mau menelpon Vika mungkin malu ya, Anda boleh chat aja Vika dari WhatsApp. Tapi jangan salah, WhatsApp kita juga boleh ditelepon. Ada siapa di sini?
3: Cari lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Iya, Bah.
3: Assalamualaikum, Kak Vika.
0: Waalaikumsalam, Bang.
3: Apa kabar Kak Vika?
0: Kak Vika luar biasa, baik, cantik, dan sukses. Amin. Kenapa?
3: Jadi selalu semangat sama kayak Putri.
0: Emang Putri itu luar biasa.
3: Dan Kak Vika gak pakai duri ya?
0: Jangan, kalau pakai Putri memang dia agak pasaran, tapi begitulah dia.
3: Familiar ya?
0: Bang Lumi di sini.
3: Iya,
0: Kak Vika. Iya, apa rencana kita hari Minggu? Hari Minggu ya, bukan hari Sabtu.
3: Hari Minggu. Mungkin ada ngisi arisan kalau Vika, kalau jadi arisan ini rencana.
0: Kibat bongkarnya kapan?
3: Malam minggu.
0: Apa? Kalau udah biasa kita DJ, kita harus kita melestarikan kibat bongkar.
3: Iya. Wah, sering-sering punya kawan anak Sergei gitu lah.
0: Iya. Iya lagi. Memang begitu dia. Kapan-kapan kok ada kuda kepang juga ya, Bang ya.
3: Sekarang ada juga, Mika.
0: Yo, aku pengen lihat gimana sih.
3: Nantilah kalau pas nanti lah kalau ada yang pas ya.
0: Jangan-jangan takut aku kan pas acara RRI dibilang main kan kuda kepang. Jangan. Jangan.
3: Mampu semua orang itu.
0: Halo, Mi. Ya. Apa lagu kita, Bang?
3: Lagunya Tiara Andini sama Arsy Widianto, lagu pernikahan kami, pernikahan kita, Bang.
0: Alah, pernikahan kita. Pernikahan kita si Tiara ya.
3: Iya, si Tiara.
0: Udah besar si Tiara ya. Oke, Bang, nanti Vika puterin ya.
3: Kak Vika, sehat selalu Kak Vika ya.
0: Bang Lumi juga.
3: Sukses terus Kak Vika.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus pokoknya untuk kita semua. Sehat, bahagia, luar biasa. Dan bisa self-reward setiap harinya ya. Oke, ini Vika sudahi dulu segmen pertama. Tenang, kita balik lagi. Vika mau puterin dulu lagu dari Bang RJ. Karena Bang RJ langsung dari Rantau Prapat requestnya. Ditahan dulu ya teleponnya. Nanti, tapi Vika gak bakal sendiri, nanti ada yang nemenin Vika di sini. Mau tau siapa? Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cherry Mel dengan diam-diam suka. Tapi kalau misalnya kita suka sama seseorang, saran Vika sih ungkapin aja. Urusan diterima, gak diterima ya urusan belakangan. Daripada nanti kita menyesal gak diungkapkan, ya mending bilang aja, jadi tahu hasilnya. Oke, ya. Tadi sudah ada Wali, permintaan dari Bang RJ di Rantau Prapat. Ada Cherry Mel, ini permintaan dari Cynthia. Tadi Cynthia nyari yang sebelah kok gak ada. Udah, gak usah cari yang gak ada. Yang ada aja ya, kita dengarkan. Nah, ini sesuai janji Vika tadi, pendengar ya, untuk Anda, kalau Vika tuh gak bakal sendirian terus hari ini, kita Vika bakal ditemenin ya. Sudah ada di studio, sudah ada di sini ya. Ada
1: Raden di sini, Kak Vika.
0: Ada ya. Raden. Gimana perasaannya?
1: Senang, bahagia hari ini.
0: Kenapa?
1: Ceria karena enak kerjaannya.
0: Iya. Karena enak kerjaannya ya. Ini deg-degan atau enggak?
1: Enggak.
0: Ini yang pertama enggak ya?
1: Enggak, yang keempat ya.
0: Yang keempat.
1: Tandem.
0: Oh, ini iya benar. Jadi kalau antara penyiar dan penyiar ngobrol itu namanya tandem, begitu dia ya. Jadi kalau sering ada penyiar bilang, enggak tandem, tandem. Nah, ini dia namanya dia saling apa ya? Tiktokan ya, benar, seperti benar. Itu dia. Raden, tahu enggak nih acara kita apa nih?
1: Kita ada MLI.
0: Yes, benar sekali.
1: Muteri lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah, iya. Ya. Tapi kita coba dulu ya. Kayaknya sebenarnya sudah ada penelpon kita. Oke, maaf ya. Sudah terputus. Oke, sudah ada lagi. Raden mau jawab? Ya,
1: boleh.
0: Boleh ya, silakan.
2: Ya, dengan siapa di mana?
3: Halo MLI, Muteri lagu Indonesia, mantap kali bah.
2: Mantap kali.
3: Cinta rakyat.
2: Oh. Iya.
3: Ini
2: ya.
3: Dengan abang siapa ya?
2: Oke. Di sini ada Bang Raden.
3: Oh, salam kenal Bang Raden.
2: Iya.
3: Oh, sama kakak yang sebelah udah gak kenal lagi ya kan?
0: Udah kenal ya?
3: Udah tendang-tendangan punya kan?
0: Astagfirullah.
2: Iya, ini dengan ya, bapak kan, dan nama kita. Siapa?
0: Bang Paris di Cinta
3: namanya
0: Rakyat.
3: Namanya Bang Paris di Cinta Rakyat.
0: Oh. Tahu gak Cinta Rakyat di mana?
2: Gak tahu di mana itu.
0: Sama, Bang, Cinta Rakyat di mana Bang?
3: Iya, timur.
0: Cinta rakyat ya, Vika seperti rakyat, pejabat.
3: Cinta rakyat di Percut, arah Kebagan.
0: Oh, daerah Percut, agak jauh ya.
3: Agak jauh, memang jauh lah.
0: Memang jauh, benar.
3: Apa, restoran terapung tahu nggak?
0: Oh, iya.
3: Nah, kalau dari restoran terapung, setengah jam lah.
0: Setengah
2: jam, lumayan ya.
0: Lumayan ya, kalau, oke. Bang Paris?
3: Saya?
0: Raden tanya, Bang mau lagu apa gitu.
3: Bang Raden nanya?
0: Iya,
2: Bang Paris hari ini mau lagu apa, Bang Paris?
3: Itu Bang Raden jadi Unyil ya?
0: Hah? Unyil?
2: Unyil?
3: Ya kan, kasih itu Bang Raden kan?
2: Iya.
3: Jadi Unyil lah ya. Oh, berarti nggak pernah nengok film boneka itu ya? Boneka si Unyil ya?
2: Oh, Pak Raden. Baru ngeh, iya, Pak Raden.
3: Tak bilang kalau situ Bang Raden gini Unyilnya, tak bilang.
0: Oh, benar-benar. Memang kalau ada gapnya itu agak beda. Oke, Bang Paris mau lagu apa, Pak Raden?
3: Nggih kok Pak Raden lagunya apa Pak Raden?
0: Oh ya benar. Apa nih kira-kira?
3: Lagunya ini aja lah.
0: Apa?
3: NPD aja, sempurnanya aku.
0: Oh my god.
2: Sempurnanya aku.
0: Sempurnanya aku. Iya. Raden bisa nyanyi tahu?
3: Oh, kalau Bang Raden juga nyanyi, udah Bang Raden aja yang nyanyi, enggak apa-apa.
0: Jangan.
3: Kalau di Perumat kan Bang Paris selalu minta sama Bang Vicky ya kan. Kalau di satu udah sama Bang Raden. Nyanyi Bang Raden ya.
0: Bang Raden mau nyanyi?
2: Enggak, lagi enak suaranya.
0: Enggak enak suaranya.
3: Yaudah, NPD-nya aja lah suruh nyanyi ya.
0: Iya.
3: Nanya aku ya, kakakku
0: okay,
3: ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Buatnya kakakku, buatnya Bang Raden. Saya tugas sampai itu, nanti aku bilang hati-hati ya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab enggak jawab nih. Kita bacai WhatsApp dulu ya yang udah masuk ya. Ini dari Raden juga namanya. Jadi Raden ini mana tadi sebentar ya. Oke. Jadi ini dari Raden di Kebun Lada Binjai. Assalamualaikum Pro 1 MLI. Mantap kali. Ini mana tadi nih? Dari Raden di Kebun Lada Binjai ya. Bener. Selamat siang kak, request lagunya Cassandra, Cinta Terbaik. Bisa kakak? Bisa. Salamnya ya kakak buat semua sahabat di Pro 1. Apa nih? Mad Males ya. Maksudnya ya itu dia. Buat penyiar selamat tugas, sehat selalu dan banyak rezeki dan panjang umur. Amin. Serta mulia ya Bang ya. Kita coba nelfon lagi ya. Selamat siang
4: MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kali Pak.
2: Mantap kali.
4: Raden.
2: Halo, dengan Bapak siapa?
4: Parulian Sinaga, anak Marelan, Bang Raden.
1: Oh, Bapak Parulian Sinaga dari Marelan.
4: Ya, Bang. Pak Raden apa gimana nih?
1: Iya.
4: Bang Raden.
1: Bang Raden, iya dari Bang Raden ini namanya. Iya. Iya, Bapak hari ini mau muterin lagu apa, Bapak?
4: Mesin waktu dari
0: Budi Doremi.
4: Ah, Budi Doremi.
1: Oh iya,
0: mesin galau ya, kayaknya lagi galau ini. Lagi galau enggak ini?
4: Enggak juga, lagi kepingin aja dengar suaranya.
0: Oh, lagi kepingin dengar suaranya. Oke. Oke.
4: Buat Bapak. Buat apalah Bang Raden sama Mbak Vina ya.
0: Vina.
4: Nah, salam sehat.
0: Iya.
4: Oke.
0: Oke.
4: Selamat sampai tuntas pula tugasnya ya.
0: Iya, yeah. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, tadi Bang siapa?
1: Ada Bang Parulian Sinaga.
0: Bang Parulian Sinaga, mesin waktu ya. Mesin tapi waktu. Ini ada penelpon juga dari WhatsApp kita. Selamat siang, Ibu Ratni.
1: Ibu Ratni.
5: Selamat siang, Bang Fika yang cantik manis.
0: Ibu.
5: Apa kabar?
0: Fika baik. Ibu gimana?
5: Kalau bola ini saya selalu bahagia, tertawa terus.
0: Iya, luar biasa. Bahagia terus.
1: Bahagia terus, ya. Bahagia terus
0: ibunya. Ibu Ratni. Oh.
5: Saya.
0: Apa lagu kita, Bu?
5: Lagunya Pergilah Sayang.
0: Pergilah Sayang dari siapa?
5: Siapa? Krisye.
0: Krisye, Pergilah Kasih.
1: Pergilah Kasih.
5: Iya, Pergilah Kasih.
0: Boleh, jangan. Oke deh, kalau gitu. Fika puterin untuk Ibu Ratni ya.
5: Oke, makasih. Itu ada siapa, Raden ya?
0: Iya,
1: Ibu. Di sini ada Raden.
5: Halo, Mas Raden.
1: Halo.
5: Sehat.
1: Sehat.
5: Terus ya.
0: Iya.
5: Makasih ya, Fika.
0: Sama-sama, Ibuku.
5: Dan juga saya selalu lancar-lancar rezekinya ya.
0: Amin.
1: Amin, Ibu juga
5: ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita udah enggak cinta langsung disuruh pergi ya.
1: Iya.
0: Pergilah Kasih. Ibu Ratni di Martubung ya. Apakah sudah ada telepon? Oke, terputus ya begitu. Oke, ini tanpa berlama-lama Raden ya, kita mau puterin dulu lagu ini diminta sama Bang Lumi di Lubuk Pakam ya. Tadi lagunya dari Arsy Widianto dan Tiara Andi, ini lagu pernikahan kita.

Sobat JKN, setelah selesai dirawat di rumah sakit, terkadang pasien masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Dan untuk itu, akan diberikan surat kontrol sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Surat kontrol dapat diberikan kepada pasien pasca rawat inap maupun pasien rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi medis, bukan atas permintaan pasien. Pastikan datang sesuai tanggal yang tertera, karena surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Jika sebelum jadwal kontrol terjadi kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Jika berhalangan hadir pada jadwal kontrol, segera hubungi pihak rumah sakit. Jadi pastikan juga status kepesertaan JKN selalu aktif agar pelayanan kesehatan dapat digunakan saat dibutuhkan. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 94,1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di MLI dan Vika masih bersama Raden di sini ya. Raden, mau ngobrol sudah ada yang telepon. Kita lanjut lagi.
1: Halo.
2: MLI, muterin lagu Indonesia, mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang.
0: Dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Basir nih, Kak.
0: Basir.
1: Bapak Basir.
2: Iya.
1: Ya, di mana, Bapak?
2: Lagi di tempat kerja, Kesawan Jalan Masjid.
0: Oh, tahu ke daerah Kesawan?
1: Kesawan tahu.
0: Nah, di daerah Jalan Masjid. Ya. Jadi tuh banyak biasanya percetakan-percetakan, ya, kertas-kertas.
2: Iya.
0: Banyak ini kita, Pak.
2: Gimana?
0: Banyak orderan kita.
2: Alhamdulillah banyak. Kerjaan
0: lancar. Oh, luar biasa sekali ya. Ini kita mau puterin lagu apa nih?
2: Bebas nih kayak pilihan pendengar ya. Darinya Samson, Kak.
0: Siapa?
2: Samson.
0: Samson ya?
1: Samson yang mana?
2: Kisah tak sempurna.
0: Kisah yang tak sempurna. Oke. Nanti Vika puterin ya.
2: Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Apa siang-siang ini banyak orang galau kayaknya ya. Iya. Tadi kan mesin waktu, kali ini ada Samson gitu ya.
1: Pergilah
0: kasih benar dari Bu Ratni ya. Kita juga jawab lagi Raden ya, silakan. Halo.
3: Halo, MLI. Dengerin lagu Indonesia mantap kali, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa?
3: Pendatang baru.
0: Siapa tuh?
3: Mama Ezra.
0: Astagfirullahaladzim, Mama Ezra. Sehat?
3: Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa kok istighfar gitu?
0: Ya enggak, kan maksudnya Allahu Akbar, Mama Ezra.
3: Emang aku setan rozim.
0: Enggak, jangan. Mama Ezra bestie-bestie ya. Bestie saya nih ternyata. Ada Mama Ezra di sini.
3: Apa kabar dirimu, Shay?
0: Baik, Vika. Udah lama kali lo kemana aja?
3: Ada kok selalu dengerin dirimu, cua-cua.
0: Masa sih,
3: Iya, dengerin dirimu aja, cok, dengerin dirimu aja udah senang hatiku.
0: Iya, nambahlah pahala ini tadi ya.
3: Siapa kawan itu? Kenalan lah,
0: lu coba tanya-tanya.
1: Halo, ada Raden di sini, Ibu.
3: Oh, Raden.
1: Iya.
3: Salam kenal ya, Bang Raden ya.
1: Salam kenal kembali, Ibu.
0: Iya, langsung seneng. Jadi apalah lagu kita hari ini?
3: Lagunya boleh yang baru-baru ya?
0: Boleh.
3: Dari Naikila udah ada itu.
0: Siapa itu?
1: Main-main.
0: Jalan-jalan.
3: Main-main gue.
0: Kayaknya Vika nggak mau muterin itu lah. Kita ganti boleh.
3: Gitu dia.
0: Bukan gitu. Kayaknya terlalu gaul dia. Gak asik.
3: Mana ada main-main gue Naikila.
0: Iya, kita ganti kenapa sih?
3: Enggak gitu dari masa ya.
0: Coba kita ganti dulu. Kira-kira.
3: Dari Indah Kus.
0: Yang mana?
3: Bentar lagi sayang.
0: Kalau mau sayang ya sayang aja lah. Harus kali bentar lagi. Bentar lagi sayang ya.
3: Itu boleh kan?
0: Boleh. Boleh. Dia terlalu baru ya?
3: Iyalah.
0: Gantilah kalau gitu.
3: Pulanglah kuncik lah udah.
0: Coba kira-kira selain main-main gue.
3: Gantil
0: terus
3: itu kan.
0: Bentar lagi sayang. Kira-kira lah yang enggak bentar-bentar kali.
3: Ya, baru kali tuh.
0: Yang agak-agak lama coba.
3: Ya udah dari Serina Munaf.
0: Yang mana?
3: Simfoni Hitam.
0: Alah, galau langsung kayak gitu. Simfoni Hitam.
3: Kalau kasih lagu baru enggak mau dia.
0: Ya udahlah, enggak apa-apa, kita galau sama-sama ya.
3: Ya udah. Dirimu baik-baik ya, sayang.
0: Sama baik-baik juga di sana ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga.
3: Dirimu ya, Kak.
0: Iya, salam sama keluarga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ezra sudah lama kali ternyata enggak on air tapi dengerin kita ya. Silakan Raden.
1: Halo.
2: Halo.
1: MLI.
2: Dengerin lagu Indonesia mantap.
0: Iya, lemes sekali, Bang.
1: Kurang semangat abangnya.
2: Iya, capek nih baru pulang kerja.
0: Capek. Oh ya benar-benar pejuang nafkah ternyata ya. Bang siapa, Bang?
2: Assalamualaikum dulu dong.
0: Oh iya benar. Aduh salah saya. Assalamualaikum.
2: Adit Dolok Masil.
0: Oh, Dolok Masil. Tahu Dolok Masil di mana?
1: Tahu.
0: Di mana?
1: Jauh itu.
0: Daerah Tebing.
1: Daerah
0: Tebing. Ah, benar. Bang Adit.
2: Ya.
0: Capek kali kayak kerjanya ya?
2: Ya, enggak capek-capek juga sih. Capek di jalan aja.
0: Oh iya benar, tapi enggak apa-apa. Semangat ya pejuang nafkah ya.
2: Semangat dong.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Enggak jadi.
0: Oke. Bang
2: Ini dengan Mbak Tika sama
1: Bang Raden.
0: Mm-mm.
2: Mas Raden ya.
1: Iya.
2: Halo Mas ya.
1: Bang Adit mau putar lagu apa nih Bang Adit?
2: Lagu yang udah agak lama juga sih, dari Iwan saja, Pecinta Wanita.
0: Aku memang pecinta wanita gitu.
1: Pecinta wanita ya.
0: Memang ku buaya gitu ya.
2: Itulah yang nggak bisa, nggak boleh. Kalau cinta masih predikat kan jadi buaya kan.
0: Aduh, ya. Aduh. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bang.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ika dan Mas Adennya saya selalu ya.
1: Iya, amin, amin.
2: Pulang aja di jalan Mas Ika ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adit di Dolok Masihul ya. Kita punya lagunya ada banyak ya, tapi waktu kita ini terbatas. Jadi kayaknya kita cukupkan dulu nerima-nerima teleponnya. Nah, kita tuh bakal muterin lagunya dulu ya. Kali ini tadi dari Budi Doremi.
1: Budi Doremi.
0: Dengan?
1: Membasmi.
0: Mesin waktu.
1: Mesin waktu.
0: Oke dia.

0: Trisha dengan Pergilah Kasih. Tapi mendengar Anda jangan pergi, karena setelah Vika dan Raden ada Gilang Setiawan ya,
1: iya,
0: Raden. Nah, gimana, masih semangat?
1: Masih semangat, masih plus ini.
0: Masih 4 hari ya. Masih fresh-freshnya. Masih fresh-freshnya. Ya udah, nanti temani Gilang boleh juga di sini ya.
1: Iya.
0: Kita ketemu lagi nanti sama Raden juga setelah ini di hari Senin lagi. Oke, dan Vika pamit.
1: Raden pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Jumat 25 September 2020. Dan pendengar baru saja ditemani oleh Rafika Putri tadinya, dan kini saatnya giliran saya akan menemani Anda pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini sedang dalam tugas atau juga sedang bekerja, selamat bekerja dan sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Medan. Ada beragam informasi-informasi yang menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga dengan program-program menarik. Dan kami informasinya juga untuk Anda nantinya bahwa di formasi pukul 16 kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Buletin Sore, yaitu berita daerah RRI Medan. Dan berbagai informasi-informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ini kenapa tidak sinkron nih, tidak sama dia alurnya. Baik, pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan penguatan ekosistem implementasi early warning system di rukun atau juga si rukun di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Langkat, di aula Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kosbi mengatakan, penerapan FC Rukun ini menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi konflik berdimensi sosial keagamaan. Dan menurutnya, Sumatera Utara memiliki keberagaman yang harus dijaga melalui koordinasi, toleransi, dan sinergi seluruh pihak. Dan ia juga mendorong jajaran Kementerian Agama, khususnya penyuluh agama dan kepala KUA yang berada di tengah masyarakat, agar lebih aktif dan proaktif dalam menjalankan tugas pelayanan, terutama dalam kerukunan beragama. Selain itu, pengelolaan data dan pemanfaatan media sosial dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari pelayanan publik dan penyebar luasan informasi positif. Dan pendengar, untuk informasi lebih lanjutnya ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan dengan judul beritanya Cegah Konflik Sejak Dini. Kementerian Sumatera Utara, Kementerian Agama Sumatera Utara memperkuat implementasi FC Rukun.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat dari 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan mengamankan seorang pria berinisial H alias P, 41 tahun, terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 50,68 gram di lingkungan 5 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Dan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi, dan informasi itu mengatakan adanya dugaan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi ini, Kasat Narkoba memerintahkan Kanit 1 Ibda AF Manalu bersama personel unit opsional untuk melakukan penyelidikan sekaligus penindakan di lokasi. Dan saat petugas melakukan penindakan, H alias P berusaha melarikan diri. Petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Lebih lanjut, dalam upaya melarikan diri tersebut, pelaku diduga membuang sebuah amplop berwarna putih. Petugas kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi dan menemukan amplop tersebut tidak jauh dari tempat penangkapan. Dari hasil interogasi awal, H alias P mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya. Ia juga mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial E yang disebut merupakan warga Kota Tanjung Balai. Polisi selanjutnya melakukan pengembangan untuk mengejar E yang diduga menjadi pemasok barang tersebut. Tersangka bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Asahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Untuk informasi ini, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Huta Suhud, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebutnya

0: Di Jalan Jenderal Gatot Soebroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Setelah tadi kita meninjau, fasilitasnya sudah sangat baik, proses belajar mengajar juga sudah berjalan, sejalan dengan amanat dari Bapak Presiden.
2: Perkuat pemimpin bersama, memperkuat kolaborasi antar lembaga, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sumatera Barat.
0: Sari berita, Deputi 3 Bakom Republik Indonesia Kurnia Ramadana meninjau proses pembelajaran ketersediaan serta fasilitas sekolah ke Sekolah Rakyat 2 di Kota Medan. Wakil Gubernur Sumatera Utara berharap kolaborasi BPKP dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin kuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan yang telah rampung 100% pada awal Juli lalu, kini mulai menjalankan kegiatan belajar-mengajar tahun ajaran 2026-2027. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia, Kurnia Ramadana, meninjau langsung proses pembelajaran dan fasilitas sekolah tersebut. Berikut laporan Nispo Fitri Sirait.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan dikunjungi Deputi 3 Bakom RI, Kurnia Ramadana. Ia melihat langsung kegiatan belajar siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Kunjungan didampingi langsung Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Syahri Palsaputra. Kurnia juga meninjau berbagai fasilitas, mulai gedung sekolah, laboratorium, gedung serbaguna, asrama siswa, rusun guru, masjid, kantin dan dapur, hingga instalasi air bersih dan pengolahan limbah. Deputi 3 Bakom

0: Kom RI Kurnia Ramadana mengatakan, fasilitas sekolah sudah mendukung proses belajar-mengajar, termasuk penerapan pembelajaran berbasis digital.
1: Setelah tadi kita melihat, meninjau, fasilitasnya sudah sangat baik, proses belajar-mengajar juga sudah berjalan, dan tadi waktu melihat sekolah SD, SMP, dan SMA juga sudah sejalan dengan amanat dari Bapak Presiden bahwa harus ada transformasi pendidikan ke ranah digital.
0: Kurnia juga melihat penggunaan layar interaktif pintar dalam proses pembelajaran siswa. Menurutnya, sekolah rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan, program sekolah rakyat juga menyediakan tempat tinggal, makanan, dan fasilitas pendukung bagi siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Syahripal Saputra mengatakan, kebutuhan tenaga pengajar masih menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan sekolah.
2: Untuk tenaga pengajar saat ini masih memakai yang rintisan. Jadi yang rintisan kemarin untuk SMA itu ada 17, SD itu cuma 2. Kemudian kita juga meminta kepada Pemko maupun Pemprov untuk mengadakan guru. Namun memang tentu saja ada guru yang kita belum dapat, yaitu guru agama, karena di tingkat Pemprov maupun Pemko sendiri itu kekurangan.
0: Sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga prasejahtera, terutama kelompok desil 1 dan 2 dengan pendidikan berasrama tanpa biaya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan memiliki 447 siswa. Rinciannya 164 siswa SMA, 187 siswa SMP, dan 96 siswa SD. Program Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, sekaligus menyediakan dukungan tempat tinggal dan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya berharap pelantikan Rusdi Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kolaborasi BPKP dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Pengukuhan hari ini tentunya memiliki makna yang luas, yaitu memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
5: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melantik Rusdi Sofyan menggantikan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sumatera Utara. Surya menyebut, dengan adanya kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BPKP dapat memperkuat sekaligus meningkatkan kualitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Menurutnya, penguatan posisi APIP penting untuk memperkecil risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
4: Pengukuhan hari ini tentunya memiliki makna yang luas, yaitu memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat kolaborasi antar lembaga, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
5: Lebih lanjut, Surya berharap pengukuhan ini semakin memperkuat kolaborasi BPKP dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, instansi vertikal, serta stakeholder dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mengawal pembangunan serta pengelolaan pemerintahan. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Dimulainya pembangunan jalan penghubung antara Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai di Kabupaten Nia Selatan mendapat sambutan baik dari masyarakat dalam upaya memperlancar konektivitas antar wilayah. Berikut laporan Anoverlis Holo.
6: Pekerjaan pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai Kabupaten Nia Selatan mulai dikerjakan pada Kamis 24 September 2026. Pekerjaan diawali dengan pengerahan alat berat untuk melakukan penggalian sebagai bagian dari pembangunan saluran parit dan tembok penahan. Pembangunan saluran air menjadi salah satu bagian penting dalam pekerjaan jalan tersebut. Saluran air yang berfungsi dengan baik dinilai menjadi kunci agar badan jalan tidak mudah mengalami kerusakan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Camat Idanetai Sadar Miman Bulele menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan atas dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas di wilayah Kecamatan Idanetai.
7: Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kadis PUTR Nia Selatan, dan juga kepada pelaksana kontraktor PT Rius Sejahtera. Kelabu Tehogo Konoda, kolaborasi adalah kekuatan.
6: Camat Idanetai menambahkan pada awal pelaksanaan pekerjaan, masyarakat bersama para penghibah tanah turut hadir menyaksikan dimulainya proses pembangunan jalan tersebut. Dengan telah dimulainya pekerjaan ini, pembangunan jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetai diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung proses pekerjaan sehingga pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal. Seperti diketahui, jalan yang akan dibangun tersebut memiliki panjang 4,8 km dan ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari dengan nilai pembangunan mencapai sekitar 19,1 miliar rupiah. Jalan ini nantinya menghubungkan Kabupaten Nias Selatan dengan perbatasan Kabupaten Nias serta menjadi jalur alternatif menuju Kota Gunung Sitoli dengan jarak tempuh yang lebih dekat dibandingkan melalui Kecamatan Lahusa. Demikian, Anuver Lesulu melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: Pertamina New dan Renewable Energy melalui pembangkit listrik tenaga biogas PLTBG Semangke menyuplai 5% kebutuhan listrik untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke. Berikut laporan Indra Widyastuti.
9: Biogas itu sekitar 22 ribu meter kubik. Itulah yang kita bakar untuk menghasilkan listrik kurang lebih sekitar 44 ribu kWh dalam satu hari.
10: Pembangkit listrik tenaga biogas PLTBG Semangke yang dikelola Pertamina New and Renewable Energy mampu menghasilkan sekitar 44 ribu kWh listrik per hari guna memasok kebutuhan energi perusahaan di kawasan ekonomi khusus KEK Semangke, Kabupaten Simalungun. Area Manager Regional 1 Pertamina NRE Rina Sution, Kamis 24 September 2026 mengatakan, listrik tersebut dihasilkan dari pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau PUME sebanyak 790 meter kubik per hari. Dari konsumsi limbah cair tersebut, kemudian dibakar untuk menghasilkan biogas sebanyak 22 ribu meter kubik yang menghasilkan listrik 44 ribu kWh. Ia mengatakan, listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan biogas tersebut kemudian disalurkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus Semangke. Jumlah tersebut mampu menyuplai 5% dari total kebutuhan perusahaan di kawasan ekonomi khusus KEK Semangke.
9: Kalau untuk PLTBG ini kita hanya mampu menyuplai kebutuhannya sekitar 5% masih. Kalau POME yang kita konsumsi rata-rata sekitar 790 meter kubik. Untuk satu hari itu bisa kita hasilkan biogas itu sekitar 22 ribu meter kubik. Itulah yang kita bakar untuk menghasilkan listrik kurang lebih sekitar 44 ribu kWh dalam satu hari. Saat ini kita sangat cukup untuk kebutuhan ini. Jadi prosesnya untuk ini ya, energi terbarukan ya, dan ramah lingkungan.
10: Rin menambahkan, bahan baku limbah cair kelapa sawit tersebut berasal dari pabrik kelapa sawit yang berada di kawasan KEK Semangke. Pemanfaatan limbah itu menjadi salah satu upaya mendukung penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di kawasan industri Semangke. Pertamina NRE juga tengah mengembangkan potensi produk turunan biogas, termasuk biometanol dan bio-CNG, yang nantinya dapat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. Selain menghasilkan listrik dari biogas, Rin mengatakan pihaknya juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di kawasan ekonomi khusus tersebut. Indra Widyastuti melaporkan.
3: Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Haraha meminta kontraktor memastikan Medan Islamic Center tetap dirawat hingga masa pemeliharaan berakhir pada Maret 2027. Berikut laporan Raihan Putri.
11: Wakil Wali Kota Medan Zaki Yudin Haraha meminta kontraktor tetap merawat Medan Islamic Center MIC hingga masa pemeliharaan selesai pada Maret 2027. Saat melakukan peninjauan, Zaki Yudin melihat sejumlah bagian yang masih membutuhkan penanganan. Di antaranya halaman depan yang masih berupa tanah, kolam yang tak terawat, serta gulungan ambal yang belum terpasang. Kebersihan gedung yang masih dalam masa pemeliharaan tersebut juga belum terjaga. Zaki Yudin mengatakan, MIC memiliki bangunan yang megah dan indah. Namun, meski telah diserah terimakan, kawasan tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan oleh pemborong atau kontraktor sehingga masih terdapat sejumlah bagian yang perlu diperbaiki. Untuk memastikan pengelolaan MIC ke depan berjalan baik, Zaki Yudin mengatakan Pemko Medan dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT. Selain itu, akan dibentuk Badan Kenaziran Masjid BKM yang nantinya mengawal berbagai kegiatan di MIC.
12: Kita ya, Summit Center-nya sangat megah, ya, sangat indah. Tapi memang ini belum, masih belum, sudah serah terima ya.
13: Masih tahap pemeliharaan.
12: Masih tahap pemeliharaan. Jadi masih ada beberapa yang perbaikan-perbaikan. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan rapat dan saya sudah permisi bicara dengan Pak Wali. Bahwa nanti ke depan ini akan dibentuk satu UPT ya. Bersama juga atau kita bentuk penajaran atau BKM Pak ya. Untuk mengawal kegiatan yang ada di Islamic Center ini.
11: Lebih lanjut, Zakiuddin berharap MIC nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keagamaan di Kota Medan. Salah satunya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh para warga binaan di lapas kelas 2A Sibolga. Berikut laporan Rizky Ramadan.
14: Pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga melakukan kunjungan kerja untuk meninjau sejumlah program warga binaan mandiri di Lembaga Pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Sibolga pada Selasa 22 September 2026 siang. Kegiatan ini ditandai dengan panen bersama hasil perkebunan hidroponik dan peternakan ayam bertelur yang dikelola oleh warga binaan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zeptumori dan Andika Pribadi Waru, serta sejumlah anggota dewan lainnya yakni Nur Hanifa, Suryanti Sidabutar, dan Junifati Ziliwu. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kalapas Kelas 2A Sibolga Tripurnomo beserta jajaran staf. Selain meninjau fasilitas pembinaan, para wakil rakyat tersebut turun langsung memanen sayuran hidroponik dan mengumpulkan telur ayam dari area peternakan di dalam lingkungan lapas. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kemandirian yang dijalankan pihak lapas. Menurutnya, hasil nyata dari budidaya hidroponik ini patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat luas.
15: Masyarakat Kota Sibolga ada yang dibina di lapas ini. Dan saat ini kami ingin memastikan ada pembinaan di lapas dua tukang ini tadi. Apakah memang berhasil Bang Tri ini melakukan pembinaan itu? Dan alhamdulillah ternyata Bang Tri dan petugas lainnya pembinaan bagi mereka yang lagi dibina di lapas ini ternyata lihat hasilnya hidroponik hijau. Harapannya pemerintah kota dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh lapas tukang ini.
14: Senada dengan Jamil, Andika Pribadi Waruwu menilai keberadaan program keterampilan ini memiliki dampak positif jangka panjang, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi lokal.
16: Adalah pembelajaran khususnya untuk kami bagaimana mencontohkan cara membina saudara-saudara kita yang berada di lapas kelas 2 Kota Sibolga ini. Dan ini kami akan membawa ini juga program ini untuk ke Sibolga. Ini lebih bermanfaat pemulihan pasca bencana.
14: Sementara itu, Kalapas Kelas 2A Sibolga, Tripurnomo menyambut baik perhatian dan apresiasi dari jajaran DPRD Kota Sibolga. Ia berharap kehadiran para wakil rakyat dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk-produk hasil karya warga binaan yang selama ini masih terbatas.
17: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini. Siapa tahu ada, kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
14: Melalui sinergi antara DPRD, Pemkot Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Rektor Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis meminta seluruh sivitas akademika unit di lingkungan Universitas Al-Wasliyah Medan memiliki komitmen integrasi dan kerja keras dalam melaksanakan roadmap dan program secara terukur. Berikut laporan Ilham Daulay.
18: Pimpinan universitas untuk direalisasikan segera.
13: Rapat Kerja Universitas atau RKU 2026 yang digelar Universitas Al-Wasliyah Unipa Medan resmi ditutup. Acara terlaksana dengan sukses Kamis 24 September 2026. Rapat kerja bertema penguatan tata kelola akademik dan inovasi berbasis nilai-nilai kealwasliahan menuju World Class University. Kegiatan dimulai 23 sampai dengan 24 September 2026 berlangsung di Pancur Gading, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Rektor Unipa Medan, Profesor Dr. Saiful Akhyar Lubis, memimpin penutupan rapat kerja universitas. Ia menegaskan bahwa hasil rumusan rapat kerja merupakan peta jalan yang wajib dijalankan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika. Ia menambahkan, rapat kerja universitas bukan sekedar agenda rutin, melainkan fondasi utama dalam mengarahkan pelaksanaan program secara terukur. Target yang telah disepakati bersama bisa terwujud jika ada komitmen, integrasi, dan kerja keras dari seluruh unit di lingkungan Universitas Al-Wasliyah Medan.
18: Hasil yang diserahkan kepada stakeholder yang juga tadi sudah diserahkan kepada organisasi dan itu nanti akan diserahkan kepada pimpinan universitas untuk direalisasikan segera daripada rancangan atau hasil rapat kerja yang sudah dirumuskan. Karena saya yakin rapat kerja yang ini diharapkan berdampak ini kalau tidak didukung oleh finansial yang memadai pasti akan terseok-seok juga.
13: Ia menekankan pentingnya menjaga identitas kampus di tengah persaingan pendidikan tinggi global yang semakin ketat. Menurutnya, modernisasi dan inovasi akademik tidak boleh mengikis nilai-nilai dasar pendirian kampus. Ia juga mengajak seluruh pimpinan fakultas, dosen hingga tenaga kependidikan untuk mempererat sinergi dan mengikis ego sektoral demi kelancaran tahap implementasi program. Acara penutupan Rapat Kerja Universitas 2026 diakhiri dengan ungkapan rasa syukur dan doa bersama agar pelaksanaan target kerja selama setahun ke depan berjalan lancar dan mampu membawa Universitas Al-Wasliyah Medan menjadi perguruan tinggi yang semakin berkualitas, berdaya saing global, serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari Medan, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan. Hari ini dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi perolehan medali emas dari tim bulu tangkis bergu putra di ajang Asian Games 2026. Medali emas tersebut diraih setelah melewati drama kejar skor menghadapi Cina dengan kemenangan 3-2 untuk timnas Indonesia. Ini menjadi kemenangan untuk pertama kalinya setelah lebih dari 28 tahun. Terakhir kali timnas bulu tangkis beragu putra merebut emas pada Asian Games tahun 1998 di Bangkok, Thailand, dengan menundukkan Cina di partai final dengan skor telak 4-0. Dan Menpora turut mengapresiasi peran pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI beserta jajaran dalam mendampingi para atlet, dan ia berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh kontingen Indonesia yang masih berjuang di Asian Games 2026. Sebelumnya, regu putra Indonesia sempat tertinggal 0-2 dari Cina ketika Jonathan Christie harus mengakui keunggulan Si Yuki. Para penggemar semakin dibuat gelisah setelah Fajar Sahibul Fikri tumbang oleh pasangan Wikeng Wang Chang. Dan sementara itu, pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengakui tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan 2-0. Namun kemenangannya ini menjadi titik balik kebangkitan tim merah putih di partai final tersebut. Momen kemenangan Alwi berhasil dilanjutkan oleh pasangan Leo Roli dan juga Daniel Martin yang berhasil menumbangkan pasangan Cina dengan skor berbalik memihak Indonesia setelah kemenangan Zaki Ubaidillah atas lawannya Weng Hongyang. Regu putra yang terdiri dari Jonathan Christie, Fajar Fikri, Alwi, Leo Daniel, serta Zaki Ubaidillah berhasil membawa pulang medali emas, dan kemenangan ini menjadi medali emas pertama yang diperoleh kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Masih ada beberapa informasi lainnya, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Isi, ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantarkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan berbeda.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan video call dengan atlet putra bulu tangkis usai mereka mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026. Bersama para atlet, Wamenpora Taufik Hidayat, Ketua Umum PBSI Fadil Imran, dan Chef de Mission atau CDM di tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribo. Presiden Prabowo Subianto mengenakan kemeja safari berwarna coklat. Momen tersebut diunggah di media sosial Instagram miliknya, Prabowo. Dan Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Alwi Farhan dan kawan-kawan yang sukses meraih medali emas untuk kontingen Indonesia. Kepala negara menyampaikan ucapan terima kasih atas jerih payah atlet demi mengharumkan nama Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo meminta para atlet untuk tetap terus berjuang demi Indonesia, apalagi cabang olahraga bulu tangkis akan mempertandingkan nomor individu, dan Presiden Prabowo meminta agar atlet terus mengharumkan nama Indonesia. Sementara itu, di seberang layar telepon, Todo Tua Pasaribo menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Presiden Prabowo karena sudah menyapa para atlet, dan ia juga melaporkan hasil sementara medali untuk kontingen Indonesia. Dan pregar, untuk informasi lebih lanjutnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan informasi berikutnya, yang mana Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games 2026, yang mana tim balap sepeda Indonesia yaitu mountain bike atau MTB berhasil menyumbangkan 2 medali perunggu dari nomor cross country. Ferry Yudhoyono meraih perunggu pada nomor men's cross country pada Jumat ini di tanggal 25 September. Ia finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 25,41 detik. Medali emas menjadi milik pebalap Cina Yuan Jiwei dengan waktu 1 menit 25,15 detik. Sementara itu pembalap Jepang Tatsumi Tsujima meraih perak dengan waktu 1 menit 25,18 detik. Ferry mengaku senang karena medali tersebut menjadi pencapaian pertamanya di Asian Games. Ia tidak menyangka mampu naik podium pada kompetisi dalam MTB di level Asia. Pembalap sepeda Indonesia terus berusaha mengejar setelah terjatuh dalam perlombaan, namun jaraknya dengan pesaing di depan sudah terlalu dekat dengan garis finish. Bagi Ferry, persaingan MTB di Asia berlangsung ketat dan tidak mudah. Ini medali games pertamanya dan gak nyangka memang kalau di Asia balap sepeda itu berat. Dan sehari sebelumnya, ia lebih dulu menyumbangkan perunggu di nomor women's cross country dan ia finish di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 jam 28 menit ya. Dan pendengar, Ferry memastikan perjuangannya bersama tim belum selesai setelah Asian Games. Mereka akan melanjutkan persiapan untuk menghadapi berbagai ajang mendatang. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: give it to you. I'ma give it to you.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kulakukan semuanya untuk moderiran. Baru saja berlalu di ruang dekar Anda Pregar. Dan kini kita lanjut lagi di berbagai informasi-informasi menarik tentunya kami hadirkan di Pro 1 Medan. Pregar, pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak atau TK sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendik Dasmen Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Dalam rapat terbatas, Bapak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hal ini dikatakan Mukti di Jakarta, tepatnya di hari Jumat 25 September 2026. Menurut Menteri Dasmen Abdul Mukti mengatakan pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP, dan BOS ini diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara PIP ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, pemerintah akan memperluas penerima PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Mulai tahun 2027, murid TK akan mendapatkan dana PIP. Jumlahnya yaitu 450.000 per tahunnya. Selain dukungan bagi murid, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi guru. Guru PNS di sekolah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat, sedangkan guru P3K memperoleh pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku. Untuk guru non-ASN di sekolah negeri, pembayaran gaji dapat menggunakan dana BOS dengan alokasi hingga 20%. Pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Mulai 2027, guru P3K paruh waktu akan menjadi guru P3K penuh waktu. Dengan perubahan status tersebut, tunjangan guru P3K akan dibayarkan pemerintahan pusat. Dan pendengar, Mukti juga menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda bisa baca selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Korlantas Polri mengintegrasikan pembayaran tilang elektronik dalam aplikasi digital Korlantas. Sistem ini memungkinkan masyarakat menerima notifikasi melihat informasi pelanggaran hingga membayar tilang secara digital. Sistem tersebut diluncurkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta, tepatnya di hari Jumat 25 September 2026. Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibo mengatakan, digitalisasi penegakan hukum lalu lintas dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus memperjelas setiap tahapan penyelesaian tilang. Melalui digital Korlantas, masyarakat dapat menerima notifikasi ketika terdapat tilang elektronik dan tentunya mengakses informasi pelanggaran yang tercatat. Masyarakat juga dapat melakukan konfirmasi, klarifikasi atau sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian informasi pelanggaran. Dalam penyelesaian tilang elektronik ini, pembayaran iuran titipan dapat dilakukan secara digital melalui Lantas Pay. Besaran denda dan biaya perkara selanjutnya mengikuti putusan pengadilan. Apabila terdapat kelebihan uang titipan setelah putusan pengadilan, selisih tersebut dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pengembalian dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem. Integrasi tersebut mencakup proses penindakan pembayaran hingga informasi mengenai penyelesaian perkara. Masyarakat dapat memantau perkembangan perkara dan hasil putusan melalui sistem yang tersedia. Dan Korlantas menghimbau masyarakat menggunakan kanal resmi dalam memeriksa informasi pelanggaran dan melakukan pembayaran tilang. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pembayaran melalui pihak atau rekening yang tidak tercantum dalam informasi resmi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id dengan judul Korlantas Integrasikan Pembayaran Tilang dalam Digital Korlantas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah. Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa nanti kami akan hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan maghrib. Untuk hari ini seruan azan maghrib itu diformasi pukul 18.23 menit. Dan namun sebelumnya lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda.

bagi pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian MA dengan topik mukmin yang bersama Allah tetap tentram dan juga tenang. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rika Putri Tanjung dalam surah Al-Hijr ayat 26.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Kepsta RRI Medan Angkasawan Angkasawati yang setia membersamai kita dalam program Penyejuk Hati Wan Dewan Ayat. Terima kasih juga kita sampaikan kepada para donatur dan para pendengar setia yang tetap setia untuk mensukseskan program Penyejuk Hati ini. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bijunudi lam tarauha wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Arti ayat, jika kamu tidak menolongnya, yaitu menolong Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, ketika kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Para pendengar, mari kita simak dan dengarkan pesan-pesan inspirasi dari narasumber yang hadir di studio kita. Pertama kepada Ustaz Sarul Idrus yang merupakan pengurus PWIK di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, disilahkan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'i sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-40 ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan persangkaan orang-orang musyrik pada waktu itu bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil apabila mereka tidak ikut membantunya. Jadi Nabi Muhammad akan tetap menang karena Allah akan membantunya. Hal ini telah dibuktikan ketika rumah Nabi Muhammad dikepung rapat-rapat oleh orang Quraisy pada waktu itu dan akan membunuhnya. Ya, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mencegah dan menghentikan dakwah Islam yang mereka khawatirkan akan makin meluas pengaruhnya. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dapat lolos dari kepungan mereka yang ketat, sehingga dengan perasaan aman beliau keluar dari rumahnya menuju gua di Gunung Sur, tempat persembunyiannya untuk sementara, ditemani oleh sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Melihat situasi gawat itu, Abu Bakar merasa cemas dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, andai kata ada salah seorang di antara mereka mengangkat kakinya, pasti dia dapat melihat kita berada di bawah kakinya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Nah, ini yang mahal ya, kita melihat bagaimana ketika orang berjuang betul-betul ya. Padahal ketika Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur itu, kalau mereka melihat saja ke bawah, maka akan kelihatanlah. Tapi tadi itu, Allah akan menolong. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, Allah itu beserta kita. Kalau kita lihat beberapa sejarah, ya skenario Allah, walaupun Allah melindungi, tapi dengan beberapa sebab kita melihat, ya ada laba-laba yang membuat sarang di pintu gua. Kemudian ada juga itu katanya apa, sarang burung seperti itu. Sehingga mereka nggak menyangka. Ya, mereka dikalahkan oleh laba-laba yang lemah. Coba perhatikan, ya. Ini sama juga nih, Namrud yang sombong dikalahkan oleh seekor nyamuk. Nah, makanya kalau Allah berkehendak, ya orang-orang musyrik itu, orang-orang yang engkar kepada Allah dihinakan dengan sesuatu yang sangat remeh kalau kita melihat. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para pendengar sekalian, nah ini harus kita menjadi pelajaran bagi kita, ya. Jadi Allah mengatakan dengan jelas bahwasanya di surah Ghafir ayat 51, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Ya, bukan di akhirat saja, di dunia Allah pasti tolong, maka tak usah kita takut. Bahkan di ayat yang lain, di ayat sebelumnya surah Taubah ayat 33, Allah mengatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din, liyuzhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, jangan takut kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita kalah. Allah pasti akan menolong kita. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar, kita simak pula pesan inspirasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Adarnawi kepada Ustaz, disilahkan.
1: Sahabatku, sahabat inspirasi RRI yang Allah muliakan, dalam surah At-Taubah ayat 40 ini, bahwasanya ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar orang Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq, tak kalah mencemaskan beliau, kalau orang-orang musyrik ini berhasil menemukan beliau, jangan bersedih. Ini pesan Rasulullah pada Abu Bakar, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita melalui dukungan dan pertolongan. Kemudian Allah menurunkan ketentraman ke dalam hati Rasulullah dan menurunkan bala tentaranya yang tidak biasa mereka lihat yang ini, karena para malaikat untuk mendukung beliau. Bahwasanya dalam kehidupan ini, setiap ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, janganlah kita terlalu bersedih. Mohonlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan, petunjuk dan juga pertolongannya. Sesungguhnya pertolongan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha untuk berikhtiar dan juga melihat sejarah diri kita, apakah diri kita banyak dosa dan juga banyak maksiat. Kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Pak Ustaz Darnawi. Para pendengar, pelajaran yang menarik yang kita dapatkan dari At-Taubah 40 ini adalah bahwa pertolongan Allah datang kepada manusia ketika manusia dalam kondisi sulit. Kemudian bertawakal kepada Allah bukan berarti meninggalkan usaha. Nabi dan sahabat punya strategi ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian jangan lupa bahwa ketenangan hati adalah salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat tenangnya hati Nabi ketika menyampaikan kepada Abu Bakar yang gelisah, "Abu Bakar, jangan bersedih. Allah bersama kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Para pendengar, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya, Heri Fitrian, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kursi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran.

0: kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
3: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini, ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
2: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
4: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
2: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
5: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
2: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
6: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
7: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu habis lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kamu periksa sekarang, siap. Gue memeriksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung lapor.
6: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
8: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
6: John Firman Pandu menambahkan koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
10: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
11: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
13: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
12: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
14: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
12: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
15: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
16: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
15: Sekretaris
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Pasien ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Nadia, maksud kami Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdon juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengaran dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu, Lalu, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, di mana pun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu mimbar agama, maksudnya mimbar agama Konghucu, dan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia yang saya muliakan. Kita berjumpa kembali di mimbar Agama Konghucu siaran Radio Republik Indonesia. Saya Syesu Johana John, rohaniawan Agama Konghucu di Kota Medan. Pertama, saya doakan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat selalu, ya, lancar dan sukses serta bahagia. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah judul mimbar Agama Konghucu, yaitu Dunia di Dalam Kebersamaan Agung. Judul ini merupakan kutipan daripada tulisan Nabi Konghucu di 2500 tahun yang lampau. Jadi Nabi Konghucu itu lahir di tahun 551 sebelum Masehi dan wafat di usia 73 tahun. Ta Tong Pian ini atau tulisan Nabi Konghucu merupakan cita-cita beliau, tercatat di kitab kesusilaan di Ji, ya, kitab kuno yang sudah berusia 2500 tahun lamanya. Nah, isinya adalah tentang bagaimana seyogianya dunia ini tercipta atau terbentuk sebagai dunia milik bersama, dunia yang dibangun atas kepentingan bersama dan dimiliki bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, kedamaian dan keamanan terjamin. Teksnya kira-kira demikian. Ta tao zhi xing tian xia wei gong, xuan xuan yi neng jiang xin he mu. Jadi di sini menjelaskan, ya, bahwa dunia ini harus dilaksanakan sesuai dengan jalan suci yang agung. Bagaimana jalan suci yang agung itu? Yaitu kehidupan sehari-hari manusia itu dijalankan sesuai dengan cinta kasih atau berlandaskan pada cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan di dalam kesusilaan, saling hormat menghormati dan saling menghargai, sehingga membentuk suatu tatanan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi hak kebersamaan, menjunjung tinggi kepentingan bersama. Itulah yang disebut dunia dilaksanakan di dalam jalan suci, sehingga di bawah kolong langit ini semua dilandaskan pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, bukanlah kepentingan pribadi atau kelompok yang kuat atau yang mayoritas misalnya. Lalu kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Tentu adalah memilih orang-orang yang bijaksana, yang punya kemampuan dan talenta, lalu ditempatkan untuk memimpin pada posisi yang tepat. Dan di situ menjunjung tinggi kepercayaan dan kerukunan dapat dipelihara bersama. Jadi kepercayaan maksudnya dapat dipercaya. Apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin itu harus diwujudkan. Ucapan adalah sebuah janji yang harus dilaksanakan dan diwujudkan. Oleh karena itu, ya, Ku ren pu tu, qin qi qin pu tu, zi qi zi, shi lao yu shuo zhong, zhuang yu shuo yong, yu yu shuo zhang. Ya. Oleh sebab itu, ya, dengan tatanan yang demikian itu, maka setiap orang dia akan mengasihi orang tuanya sendiri dan juga mengasihi orang tua yang lain,
menyayangi anaknya sendiri dan juga menyayangi anak-anak orang lain semuanya, sehingga tidak ada orang tua yang lanjut usia, yang sakit, yang cacat, yang duda, yang janda, itu semuanya terawat dengan baik, ya. Orang dewasa dan mendapat pekerjaan yang pantas dan layak untuk bidang masing-masing, dan anak-anak dirawat serta dipeli mendapat pendidikan dan kesempatan untuk bertumbuh dengan baik dan sehat, ya. Jadi tidak ada namanya orang sakit tidak memiliki biaya pengobatan dan tidak dapat berobat, ya. Jadi semua rakyat itu terpelihara dan terjaga atau terjamin kesejahteraannya. Nah, dan dilindungi, ya. Lalu kemudian Huo Wu Qi Qi Yi Di Ye Bu Bi Chang Yi Qi Li Wu Qi Bu Chu Yi Shen Ye Bu Bi Wei Qi Shi Gu Mou Xian Er Bu Xin Dao Qie Luan Zai Er Bu Zuo, ya. Oleh sebab itu, ya, juga tidak membiarkan barang-barang berharga tercampak atau terbuang sia-sia di jalanan ataupun di tempat-tempat di atas tanah, ya. Dan barang-barang berharga itu, ya, bernilai itu juga tidak disimpan untuk atau dimiliki untuk diri sendiri, tetapi itu digunakan seluas-luasnya untuk membangun kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Dan tenaga serta kemampuan setiap orang itu tidak digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi disumbangsihkan, ya, untuk karya-karya dan manfaat bersama. Sehingga tidak ada kesempatan bagi rencana-rencana untuk melakukan kejahatan bisa berkembang. Jadi pencurian, perampokan, kekacauan, korupsi, pemberontakan itu tidak akan terjadi. Karena semuanya happy, semuanya terbagi rata, semuanya sejahtera. Bahkan ku wai hu er bu bi si wei da tong. Bahkan di malam hari, ya, pintu-pintu rumah tidak perlu ditutup atau dikunci sekalipun, ya, itu juga tidak terjadi pencurian ataupun perampokan ataupun kriminal sama sekali. Dan barang-barang yang tertinggal di jalan atau di suatu tempat itu tidak akan hilang, ya. Besok atau lupa terjatuh di jalan dan kembali lagi mencarinya itu ketemu, artinya tidak ada orang yang ingin mengambil barang yang bukan miliknya sendiri. Nah, ini sebuah cita-cita Nabi Kongce dan apa yang diajarkan di dalam Rujau, bagaimana membangun dunia ini sebagai sebuah surga bagi umat manusia. Ya, langit atau Tuhan menciptakan segala makhluk di alam semesta ini, khususnya di bumi yang tercinta ini, semuanya dicukupkan kebutuhannya. Ya, tiada makhluk yang tidak terawat, semua dibantu untuk bertumbuh. Nah, persoalannya itu adalah seringkali seseorang itu menginginkan di luar kemampuan yang dapat dia peroleh atau di luar kemampuan yang dapat disediakan oleh lingkungannya sendiri, sehingga dia istilahnya itu bermimpi untuk sesuatu yang belum mampu terwujud. Oleh sebab itu dia merasa kecewa, ya, karena apa yang dia inginkan itu tidak dapat terkabulkan, karena memang hal seperti itu belum dapat terjadi, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, ya. Sehingga kemudian
somebody itu, orang-orang itu merasa kecewa ya kalau doanya tidak dikabulkan ya. Nah, sesungguhnya untuk mewujudkan doa-doa kita itu setiap hari adalah kita harus meraihnya sendiri, harus berusaha untuk dan bekerja untuk mewujudkan impian kita ya, keinginan kita setahap demi setahap dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam keadilan. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu kemudian kita mengorbankan orang lain, atau kita menginginkan sesuatu tetapi dengan cara merugikan orang lain. Itu adalah hal yang sangat dipantangkan ya dalam semua agama, termasuk agama Rucau ini atau agama Kongcu. Nah, jadi setiap umat manusia ya, setiap umat Kongcu, dia pertama harus membina dirinya terlebih dahulu ya. Setelah membina diri, lalu dia dapat membangun keluarga yang baik. Dia bisa membina keluarga bersama ya. Dengan dirinya yang sudah terbina dengan baik, dia baru bisa membina orang lain. Kalau diri sendiri tidak terbina dengan baik, maka bagaimana dia bisa mengajari orang? Jadi yang pertama itu harus dirinya terbina. Apa yang dimaksud dengan dirinya terbina adalah mencukupkan pengetahuan ya. Dengan mencukupkan pengetahuan, pengetahuan apa saja ya, semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup ini, bukan hanya ilmu pengetahuan ya, fisika, matematika, kimia, ataupun hitung-hitungan, ataupun sastra, ataupun bahasa, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, atau lain-lainnya. Tidak hanya itu, tetapi lebih penting juga adalah tentang membangun etika moral, membangun kebiasaan-kebiasaan baik pada diri sendiri. Sehingga diri sendiri menjadi orang yang disiplin ya, rajin, berhemat, rendah hati, tidak sombong, suka mengalah, tidak suka debat-debat kusir dengan orang yang membuang-buang waktu ya, itu gak ada gunanya ya. Kemudian dia itu menyukai berbagi dengan orang-orang sekitarnya, suka membantu orang-orang ya, ramah ya, dan teliti ya, teliti, waspada, jangan, serta menjaga perkataan, pertindakan, dan pikirannya selalu di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih dan kesusilaan ya. Yang dimaksud kesusilaan itu adalah yang tidak pantas jangan dilakukan ya. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu semua pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, kiranya waktu kita sudah cukup ya. Kami akhiri mimbar agama Kongcu pada hari ini dengan kembali berdoa kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, senantiasa sehat, lancar, dan tercapai cita-cita mulianya ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Tuhan selalu memberkati kita semua, hanya satu dalam kebajikan. Wangi Sangti Wei Tian Yu De San Cai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Kembali lagi tentunya bersama Ricky di ruang dengar Anda. Malam hari ini akan menemani malam-malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah rezekinya ya. Dan pastinya pendengar, malam hari ini mengawali pertemuan kita

Reki hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio edisi hari ini pendengar Jumat 25 September 2006 produksi RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Ya, sepanjang malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan ragam informasi menarik untuk Anda. Untuk itu pastikan terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Rara, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah. Tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
3: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu
1: loh. Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya, ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi lo. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Hai, Ra! Itu keren banget, sumpah! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Prak.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya masih di ruang dengar Anda, frekuensi 9,3 FM ya. Dan pendengar malam hari ini tentunya dikehadirkan informasi mengisi ruang dengar Anda. Dan tentunya menyambut weekend atau akhir pekan, pendengar, besok Sabtu dan juga Minggu udah pada masuk di momen libur ya. Jadi buat pendengar setia Pro 1 yang barangkali udah punya ancang-ancang untuk liburan atau mungkin liburan versi pendengar kan beda-beda ya. Ada yang mungkin menikmati liburan dengan tidur sepanjang hari gitu ya, long day, atau mungkin beberes rumah, nah macam-macam ya. Tapi pendengar yang pasti di sepanjang weekend atau mungkin selama Sabtu dan Minggu, jangan lupa untuk terus update berbagai informasi terkini. Kira-kira sepanjang long weekend enaknya ngapain gitu ya. Nah, malam hari ini pendengar dihadirkan informasi untuk Anda tentunya dari laman portal www.antarans.com. kami lansir malam hari ini yang Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan museum dapat berkontribusi sebagai penggerak ekonomi budaya melalui perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh kunjungan masyarakat. Menurut Fadli, pengembangan museum semestinya tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran. Selain pusat edukasi, budaya, dan sejarah, ia menilai museum berpotensi sebagai investasi budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi, pendengar. Dan ia menjelaskan potensi ekonomi museum dengan mencontohkan berbagai museum di luar negeri. Ia mencontohkan museum Louvre di Prancis dikunjungi sekitar 70 juta orang dalam setahun dengan harga tiket sekitar 25 euro dan pendapatan dari tiket saja ini sudah dapat mencapai sekitar 35 triliun per tahunnya, pendengar. Dan pendapat tersebut, kata Fadli, menyampaikan belum termasuk penjualan souvenir serta gerai makanan dan minuman di kawasan museum, pendengar ya. Fadli juga mencontohkan Istana Versailles yang menerima sekitar 30 ribu pengunjung per hari. Dengan harga tiket sekitar 65 euro, pemasukan dari penjualan tiket diperkirakan dapat mencapai 35 miliar rupiah dalam sehari. Dan Fadli menilai Museum Nasional Indonesia juga punya potensi sebagai penggerak ekonomi budaya karena ramainya kunjungan wisatawan. Dengan revitalisasi gedung museum dan diskon khusus untuk pelajar dan lansia, Museum Nasional Indonesia mampu menarik lebih banyak pengunjung, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Anda masih mendengarkan Medan Malam ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar. Gimana malam hari ini? Tentunya semoga yang masih kerja sama seperti Ricky sampai jam 12 malam ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi Anda ya. Nantinya pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, Ricky akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya di Ruang Rindu nanti ada boleh berbagi cerita, begitu berbagi informasi juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Dan yang pasti Anda juga boleh nanti gabung dari line telepon di 0618463116 untuk berbagi cerita malam hari ini ya. Silakan tentunya bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Masih di Medan malam ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam informasi seputar liburan ya. Pakar pariwisata Universitas Andalas Sari Lenggogeni menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menyesuaikan aktivitas wisata ketika terjadi perubahan status atau rekomendasi risiko gunung api agar keputusan keselamatan tidak berada dalam wilayah abu-abu. Dari informasi yang disampaikan oleh Sari kepada Antara pada Jumat hari ini, pendengar, di Jakarta, bahwa ketika terjadi perubahan status atau rekomendasi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, harus jelas konsekuensinya terhadap aktivitas wisata. Apakah kapasitas pengunjung dikurangi, jalur tertentu ditutup, radius diperluas, atau seluruh kegiatan dihentikan, begitu misalnya ya. Dan Sari juga mengatakan mekanisme tersebut perlu menjadi bagian dari pengelolaan pengunjung berbasis risiko. Bukan sekadar menentukan apakah sebuah destinasi dibuka atau ditutup ya. Ia juga menilai bahwa keputusan wisatawan tidak hanya dipengaruhi risiko objektif, tetapi juga persepsi mereka terhadap risiko. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perception of risk atau persepsi risiko yang terlalu rendah. Dan ketika wisatawan merasa aman karena cuaca cerah, banyak wisatawan lain mendaki atau pernah berkunjung tanpa mengalami masalah. Padahal kondisi vulkanik dapat berubah sehingga persepsi aman tidak terlalu mencerminkan kondisi risiko yang sebenarnya. Sebaliknya, over perception of risk, persepsi risiko yang terlalu tinggi, juga dapat terjadi ketika informasi yang tidak tepat ya, apalagi yang tersebar melalui media sosial, membuat masyarakat menganggap seluruh kawasan atau destinasi tidak aman meskipun ancaman hanya berada pada radius atau sektor tertentu. Pendengar, informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.press.com.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Ruang Rindu, hadir untuk Anda di Pro Satu Medan malam hari ini ya. Oke, pastinya di Ruang Rindu Anda boleh gabung di line telepon langsung di 0618463116. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu Kalila sama Mas Riki.
0: Rindu Kalila. Apa kabarnya Bu Rani, sehat?
1: Ya, selalu bahagia
0: terus. Tawa terus ya. Iya, lagi di mana Bu Rani?
1: Lagi sampai tidur kok.
0: Lagi sampai tidur?
1: Yo.
0: Oh, udah jam tidur ya. Belum ya. Berarti tidurnya lama.

0: Lama ya, jam 12 ya.
1: Ah?
0: Bu Rani kan tidurnya lama, sampai jam 12 kan?
1: Apa? Sampai tutup kedai baru
0: Sampai tutup
1: tidur.
0: kedai, iya. Tutup kedai tidur, buka kedai bangun gitu ya.
1: Iya. Subuh jam kurang 10 udah bangun.
0: Benar ya. Apa kabarnya Bu Rani, sehat?
1: Sehat, lagi tertawa terus.
0: Oke lah kalau gitu ya. Bu Rani malam malam Sabtu besok libur ya kan? Bu Rani malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa ya? Tapi masih iki muternya sampai habis ya, jangan setengah, jangan tinggal-tinggalin dikit ya.
0: Ini kemarin tuh kepotong kalau nggak salah ya.
1: Pintas lah di
0: Kepotong loh kemarin, ya ampun.
1: kamu ya, kayak itu nggak enak.
0: Ya kan awak pun terkejut loh kok terpotong dia lagunya. File filenya nggak utuh dia rupanya.
1: Ini lagu apa aja Mas, itu udah bunyi ring-ring itu.
0: Oh, ya kan.
1: Ini jam
0: apa Burani?
1: Belur Narantika ya.
0: Siapa?
1: Belur Narantika, aku jatuh cinta.
0: Aku jatuh cinta dari siapa tadi Burani?
1: Belur Narantika.
0: Oh, Belur Narantika ya. Tika, oke, ya. Aku jatuh cinta ya.
1: Yo.
0: Oke, ditunggu lagunya Bu Ratni.
1: Kasih Mas Uki.
0: Sama-sama.
1: Antara rezekinya sama doinya ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Ratni di line telepon kita malam hari ini udah gabung ya. Mau dengerin lagu dari Bruri Marantika katanya, aku jatuh cinta ya. Oke, kita sapa penelpon kita berikutnya malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, rindu kali Mas. Assalamualaikum.
0: Rindu juga. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia di Mabar.
2: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Cynthia, sehat?
2: Baik, kabar iki.
0: Alhamdulillah. Malam Sabtu. Besok ada kegiatan apa Cynthia?
2: Enggak ada apa-apa. Enggak ada kegiatan apa-apa, kosong.
0: Oh, gitu. Berarti libur apa namanya di rumah aja dong ya.
2: Itu aku tuh ikut-ikut apa tuh?
0: Kenapa?
2: Kok rame sih tuh, studio rame.
0: Oh, iya, studio rame. Karena kan sedang ada ini bola, pertandingan bola.
2: Oh ya,
0: bola gitu.
2: Ya.
0: Cynthia jagoin siapa malam ini?
2: Gak ada, gak ada.
0: Gak nonton juga ya?
2: Gak suka bola, kita kurang apa menyukain gitu.
0: Oh gitu, ya. Oke lah kalau gitu ya. Baiklah Cynthia, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya bebas apa dilis? Bebas.
0: Bebas boleh.
2: Dari coba dari Geisha.
0: Geisha, oke. Okay.
2: Apa tuh cak bisa Ricky?
0: Geisha malam hari ini ada sebentar ya, sedang loading dia. Oh, Geisha ada rahasia kering air mataku jika cinta dia dan takkan pernah ada.
2: Itu aja. Coba yang coba jujurnya apa kering air mataku coba.
0: Gimana?
2: Kering air mataku.
0: Kering air mataku ya. Oke. Ditunggu lagunya Sin. Makasih banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita beralih sedikit ke WhatsApp Pro 1. Malam hari ini ada siapakah yang sudah gabung? Oke, Ruang Rindu, Rindu Kali Aman. Malam Riki dari Hengki di Gabarta Ujung. Mau dengerin lagu dari James Blunt katanya gitu ya. James Blunt. James Blunt judulnya apa tadi? Coba kita update dulu ya. James Blunt. Oh, James Blunt ini mancanegara ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Nah, dari namanya aja udah kebule-bulean ya. Oke, James Blunt judulnya Monster katanya gitu ya. Oke deh, kita coba cari dulu ya. Lalu ada Bang Ahmad di Pancing mendengarkan lagu dari siapa yang tersedia malam hari ini, Bang Riki? Lagunya yang tersedia malam hari ini di daftar putar kita ada Laluna Panggalan Kisah Lama Jikustik Saat Kau Tadi Sini, Naf Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu, ada Jamrut Pelangi Di Matamu, The Fly Terbang, dan Ceylon Seven Sepia. Sepia gitu ya. Oke, tadi ada mau dengerin dari James Blunt Monster, tapi kayaknya Monster malam ini enggak ada deh. James Blunt tadi siapa ya? Bang Hengki ya. Bang Hengki malam ini James Blunt yang ada You Are Beautiful, kemudian Love Under Pressure, dan juga The First Time Ever I Saw Your Face katanya gitu ya. Itu aja kali ya kita kasih ya. The First Time ini kayaknya lagunya lumayan asik nih gitu. Oke, okay. Lalu tapi boleh sini saya lagi ngetik beliau ya. Malam Pro 1 aku tiur di Tanjung Anom katanya, request lagu Jungko Dreamers. Doakan Indo menang bang atas Singapura. Makasih. Iya, malam hari ini kita sedang berlaga ya tim sepak bola kita di FIFA Asian Cup 2026 Indonesia versus Singapura, melawan Singapura ya. Dan pendengar juga boleh saksikan langsung ya live streaming, live reaction, sorry bukan live streaming tapi live reaction streaming langsung di RRINet_Medan ya. Kak Tior, lagu Jungkook ini adanya di kelas sebelah, di Pro 2 Mbak Tior ya. Coba kita ganti yang lain ya. Oke, mau dengar lagu You're Beautiful katanya ya. Karena terlalu kekinian banget nih ya. Oke, pastinya masih di ruang rindu ya. Tadi, oh meminta ganti ternyata deh. Dari James Blunt, You're Beautiful katanya ya. Oke. Pastinya di sepanjang ruang rindu malam hari ini pendengar boleh gabung di WhatsApp di 0811 616 943. Juga dari WhatsApp, di line telepon ya 0618463116. Oke, pastinya pendengar ruang rindu malam hari ini hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda pendengar setiap Pro 1 yang sedang dalam perjalanan, sedang di rumah, atau dimanapun berada, jangan sampai ketinggalan momen untuk gabung di ruang rindu ya. Anda boleh gabung di WhatsApp Pro 1, kirimkan atau ketik langsung lagu yang ingin Anda dengarkan di WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Dan juga boleh tentunya dengarkan dari aplikasi RR Digital dan juga streaming di frekuensi 94,3 FM. Pro 1 Medan, ruang rindu, rindu kali.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Di ruang rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Malam hari ini pendengar, pastinya kita masih bersama melanjutkan ruang rindu. Ricky buka kembali line telepon untuk Anda pendengar, silakan di 0618463116 ya. Pastinya dari WhatsApp juga kita beri kesempatan untuk Anda mau berbagi chatnya begitu ya. Halo, ruang rindu.
1: Rindu kali lah bersama Mas Kiki.
0: Waduh, rindu juga lah bersama dengan Mas Sopo.
1: Mas Sopo.
0: Sopo di sono.
1: Bogel.
0: Mas Bogel. Apa kabar Mas Bogel?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana keadaan di Mencirim? Kok Mencirim sih?
1: Sampai lari-lari ke Mencirim. Cinta rakyat.
0: Oh, cinta rakyat ya. Cinta rakyat gimana kabarnya?
1: Sangat cerah.
0: Sangat cerah sekali.
1: Bulan itu nampak.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya satu bulan ini nggak ada hujan lah.
0: Sendiri
1: aja. Soalnya di bawah.
0: Masa nggak ada hujan sih? Kemarin kan ada yang seharian mendung di sini.
1: Apa Mas sih?
0: Masa nggak ada hujan sih sebulan ini di Cinta Rakyat?
1: Nggak ada hujan. Nanti rintik-rintik nggak hujan. Ini ada pasar malam sini. Ya, enggak. Itulah pokoknya.
0: Oh, gitu. Iya. Berarti betul. Ini ya, hujannya pindah gitu ya.
1: Pembukaan pasar malam, Mas. Sudah 3 minggu baru 2 hujan.
0: Astaga. Iya. Udah lama juga enggak ke pasar malam. Bang Mogil pasar malam hari ini, malam ini?
1: Enggak lah. Di enggak. Rumah. Pokoknya dengernya aja orang dekat dari rumah kok, jalan kaki enggak sampai 5 menit.
0: Deket aja. Enak gitu ya.
1: Di sini kan ada pajak-pajak, jalan kerang, kepiting.
0: Iya, enak gitu ya. Kayaknya pengen lah ke pasar malam sekali.
1: Sinilah, nanti kita pasar malam. Ini kan sampai sebulan dia.
0: Oh iya.
1: Sampai sebulan kan? Enggak. Tapi kamu sih kalau banyak peminatnya dia. Sampai lewat 1 bulan ya kan.
0: Terakhir kayaknya ke pasar malam mereka itu SD lah kalau nggak salah, SD atau SMP gitu ya. Udah lama juga ya nggak ke pasar malam ya. Ya ampun, nantilah kapan-kapan ke pasar malam
1: Bang Fahri. Aja cuma nggak pernah apa terakhir. Dulu lah sama ayang beb, sama keponakan ayang beb. Bukanya pucet takut lah kan. Katanya mau ini apa itu yang muter-muter itu tong setan.
0: Tong setan
1: ke atas. Orang masih kelas 2 SD lagi-lagi. Ya
0: kan? Oh ya, maksudnya bawa keretanya
1: apa
0: yang bawa kereta masih SD?
1: Enggak, maksudnya yang tak bawa ini keponakan.
0: Oh iya
1: di Jeli Jong sana kan ada pasar malam. Ya kan,
0: betul.
1: Naik nengok itu kan semua badannya dia nggak berani, cuma diberani ke di awak tak.
0: Janganlah, bahaya itu ya kan.
1: Iya, naiklah sampai udah pusing ya kan. Baru kenapa sih apa Mas badan yang biasa gimana
0: tuh? Benar.
1: Pak dia kan.
0: Benar.
1: Itu kan mak awak dibalas sama mamanya ya.
0: Tapi namanya kita ini ya kan, pengen ngajak seru-seruan ya kan. Tapi kan nggak tahu gimana di sana.
1: Soalnya kalau aku pikir-pikir, kalau dia nggak diajak, mau pulang jam 12 pun tetap itu deket pintu dia nungguin. Jadi dia nggak mau. Makanya kalau dibelinya jadi ya kayak gini jadinya ya kan. Baru kelas 2 di Simolana ya kan.
0: Betul.
1: Sekarang ya kalau pikir-pikir sama tantenya dia kan yang teman deket awak kan adik-adik mamanya. Yang gitu kan. Itu gimana sama mamanya dia.
0: Yes.
1: Udahlah.
0: Baiklah Mas Bogel, mau dengar lagu apa Mas Bogel?
1: Apa itu?
0: Lagu apa Bang Bogel malam ini?
1: Di list apa coba? Di
0: list kita malam hari ini ada Sepia, Ceylon 7, ada Letor Ruang Rindu, Laluna Penggalan Kisah Lama, Jigo Stick Saat.
1: Ini aja lah, kau pengen dengeri, Sepia.
0: Gitu ya? Sepia, ya boleh.
1: Kapan kita nengok pasar malam? Itu aja Mas ya.
0: Oke Bang Bogel, ditunggu lagunya ya.
1: Ini, saya juga sama-sama. Siap,
0: oke.
1: Ditunggu nanti kalau kemari kita nengok pasar
0: malam. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Bogel di line telepon. Malam hari ini mau dengerin lagu dari Ceylon 7, SO7 ya. Ada Sepia, Lanjut, silakan mendengar dari WhatsApp, boleh di 0618463116 ya. Bang Riki, selamat malam. Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Rindu Kali Kiki di Tanjung Gusta, Medan. Mau request lagu dari Java Jif, judulnya Gerangan Cinta. Thank you Bang, katanya gitu ya. Sama-sama. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu Kalilah.
0: Rindu Kalilah. Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
2: Ada Ririn Borudamani di sini.
0: Ada Ririn Borudamani ya.
2: Ada siapa?
0: Di sini ada Riksu. Marga Sikabung-kabung.
2: Marga. Marga Siputar-putar.
0: Siputar-putar ya. Apa kabarnya? Kayaknya Ririn udah lama kali lah enggak gabung nih ya.
2: Iya, Bang aja sombong.
0: Ya ampun, awak lah yang dibilang sombong.
2: Kalau
0: sama
2: Ririn
0: dia.
2: Naik enggak pernah diangkat, dijatuhin.
0: Terbanting-banting jadinya.
2: Jadi kebanting-banting, jadi lecet kakinya. Dan
0: astaga, ya ampun.
2: Naik sama Bang Riki gitu ya kan.
0: Berobat lah ya abis ini ya.
2: Jadi keselio kakinya.
0: Ya ampun, sedihnya.
2: Apa kabar Abang?
0: Alhamdulillah. Ririn, apa kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Ririn, masih sering melanglang buana lagi atau enggak?
2: Enggak, di rumah aja. Di mana?
0: Ya enggak tahu, siapa tahu apa senang-senang melalak ya kan, lagi senang-senangnya.
2: Enggak, hari ini enggak gitu. Hobi melalak kok, Bang.
0: Mosok sih. Tentu
2: aja sih keluarnya.
0: Mosok sih.
2: Iya sih.
0: Iya
2: aja sih.
0: Ya enggak apa-apa ya kan, kalau ada kesempatan keluar ya keluar, kalau enggak ya ngapain keluar ya kan.
2: Sini ngumpul gitu.
0: Ya udah ada OTW ya kan.
2: OTW gitu kan. Kalau lagi mood sih, kalau lagi kira-kira panas, enggak meyakinkan.
0: Benar.
2: Udah lah, aku enggak mau lah, aku mau ngadem aja di kamar.
0: Yes, benar sekali.
2: Benar kan?
0: Benar. Oke lah. Rere mau dengar lagu apa malam ini? Lagu di list. Di list kita ada Jamrut Pelangi di Matamu.
2: Hah, itu aja deh.
0: Iya, langsung deh. Ada pelangi gitu ya.
2: Di matamu
0: di
2: warnanya biru.
0: Hah, warnanya warna-warni lah.
2: Warna-warni.
0: Akhirnya tunggu lagunya ya Ririn.
2: Ya, makasih ya Pak.
0: Sama-sama Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini lanjut ke WhatsApp, ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Request lagunya dari ST12 Puspa buat Bang Riki, selamat tugas sampai tuntas katanya gitu. Oke, makasih banyak Opa Yudi ya. Opa Yudi di Mabar tadi katanya ya. Lalu ada juga yang mau dengerin lagu dari The Fly, Terbang. Boleh, silakan kita update langsung malam hari ini. Pastinya pendengar lagu-lagu di Ruang Rindu, pendengar boleh pilih langsung di WhatsApp ya di 0811 616943, dan pendengar pastinya boleh saling berbagi cerita. Barangkali ada cerita-cerita yang menarik yang boleh dibagiin di line telepon kita malam hari ini, boleh dong pastinya di WhatsApp di WhatsApp 0811 616943 atau di line telepon kami di 0618463116.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu berkarya. Silakan kembali Riki buka line telepon untuk Anda di 0618463116 ya. Pastinya di Ruang Rindu malam hari ini Anda masih boleh bergabung untuk berbagi cerita di WhatsApp 0811-616-943 ya. Kita baca pesan-pesan kembali dari WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum Mariki, waalaikumsalam. Dari Andika Krakatau, lagunya Bang Elemen Rahasia Hati. Makasih Bang Riki, sama-sama ya. Ada juga dari Pangeran di USU. Minta lagu dari Leto ya Bang, yang ada di list Bang. Makasih Bang Riki, sama-sama. Kembali kasih ya. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah, selamat malam Bang Gusti.
0: Selamat malam kembali.
1: Ada siapa? Dengan Amin.
0: Dengan siapa?
1: Amin.
0: Amin?
1: Iya.
0: Iya Bang Amin, apa kabar Bang Amin?
1: Kabar baik, lagi sehat kan?
0: Iya, sehat luar biasa. Lagi di mana nih Bang Amin?
1: Ini lagi di rumah nih, di Glubur.
0: Di mana?
1: Glubur.
0: Di Glubur? Oh gitu, lagi di Glugur ya. Gimana ya. Perjalanan? Gimana hari ini, malam Sabtu, hari Jumat, aktivitasnya lancar kah?
1: Lancar, cuman cuaca juga bagus hari ini ya kan.
0: Wis, mantap kali ya. Mantap krina ya.
1: Soalnya kita tergantung cuaca nih Bang Riki ya. Kalau cuacanya hujan lah, jangan menangis lah kita.
0: Iya.
1: Soalnya kita menjemur-menjemur ini soalnya, menjemur-menjemur.
0: Menjemur-menjemur, astaga.
1: Cuacanya masih panas.
0: Iya. Oke lah, kalau itu yang penting semuanya lancar, walaupun ada sedikit-sedikit yang meleset sedikit, nggak apa-apa lah ya.
1: Iya, tapi emang agak apa dulu, karena agak bendung-bendung tadi kan.
0: Iya, udah sedikit khawatir awak ya kan.
1: Iya.
0: Ya udah, mau dengar lagu apa hari ini Bang Amin, silakan.
1: Malam ini mau dengar lagunya siapa ini?
0: Siapa?
1: Utali Kumahua, mungkin gak terjadi.
0: Siapa sebenarnya, sorry?
1: Tri Utami sama Utali Kumahua.
0: Tri Utami.
1: Ya, juga dengan Utali Kumahua.
0: Judulnya?
1: Mungkinkah Terjadi.
0: Mungkinkah Terjadi. Oke deh, nanti kita cari update ya lagunya ya. Terima kasih banyak, Mbak Amin. Oke, baiklah. Dengar, ada Bang Amin di mana tadi? Delik tua. Itulah kan sering lupa, itulah dia. Gimana cara mengingat lebih kuat ya? Oke, pastinya dari Ruang Rindu kita bergeser tadi ke Bang Ari di Kendari, request lagu Romeo, Bunga Terakhir, Baby Romeo ya. Oke, baiklah, Bunga Terakhir, kita update nanti ya. Pastinya pendengar masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih ada waktu dan kesempatan untuk gabung di Ruang Rindu ya, sepanjang malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastinya Ruang Rindu, rindu kali ah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Baru satu medan kanal informasi dan inspirasi penggalan kisah lama dari lalu dan berdengar. Jadi lagu terakhir kita pendengar pastinya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih diucapkan untuk Anda pendengar yang udah setia dengerin Ruang Rindu malam hari ini. Tapi jangan khawatir karena sajian lagu-lagu terakhir ini akan dihadirkan menemani istirahat Anda di Just More Music ya. Sampai ketemu pendengar besok di Ruang Rindu Sabtu ya, malam minggu pastinya bersama Ricky kembali di ruang dengar Anda hanya di Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Keberanian sejati adalah ketika Anda tahu Anda akan kalah sebelum memulainya. Namun Anda tetap memulai dan menyelesaikannya apapun yang terjadi.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupan terus berkembang. Jika kita berhenti berkembang secara fisik dan mental, kita sama saja dengan orang mati. Morihei Ueshiba.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Toko buku adalah salah satu bukti penting bahwa manusia masih berpikir. Jerry Seinfeld.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, "Waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan."

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Sabtu 26 September 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali Vika kembali menyapa Anda di pagi hari ini untuk kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 26 September 2026 dengan topik operasi kecantikan dan memakai tato. Hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfan NPD, dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, sehat kabarnya Ustadz ya?
1: Ya Mbak.
0: Baik Ustadz, hari ini dengan temanya ini lagi banyak sekali nih Ustadz ya yang melakukannya, operasi kecantikan dan memakai tato ya Ustadz, benar ya? Baik, silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hari ini berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita pagi hari ini masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dapat menjadi keberkahan dalam hidup kita dan menjadi bekal nanti di hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas yaitu pendapat daripada empat mazhab tentang operasi kecantikan dan memasang tato. Nah, hadis ini berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anna Allah al-washimati." Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato. "Wal mustawshimati." Perempuan-perempuan yang minta dibuatkan tato. Kemudian, wanna misati, perempuan yang mencukur alis. Wal mutana misati, perempuan yang diminta dicukur alisnya. Kemudian, wal mutafalijati, perempuan yang mengikir giginya. Kemudian, lil husnil mughayyirati khalaqallah, bentuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas dulu masalah tato dulu kita bahas sesuai dengan hadis tadi. La'anallahul washimati. Orang Allah melaknat perempuan yang membuat tato, berarti tukang tato. Tukang tato, pembuat-pembuat tato, Allah melaknat. Kemudian wal mustawshimati, perempuan-perempuan yang diminta dibuatkan tato. Jadi orang-orang yang diminta untuk membuat tato, datang ke tempat tukang tato, diminta dibuatkan tato di badannya, maka itu juga Allah melaknat. Ya, perempuan berarti bukan berarti laki-laki tidak melaknat, laki-laki juga dilaknat. Artinya tato itu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam Islam. Apa hukumnya menurut pendapat empat mazhab? Di sini pendapat Syafi'i. Syafi'i haram dan dosa besar. Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena sudah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Badan yang tadinya bagus, mulus, dirubah jadi tato. Karena di situ ada tinta yang tertanam di bawah kulit yang bercampur dengan darah nanah. Ini najis. Jadi tak boleh dibawa sholat, najis. Nah, kemudian pendapat dari Imam Maliki dan Hanafi. Itu tadi yang pertama Syafi'i dan Hambali ya. Kedua Hanafi dan Maliki, haram juga, sama dosa besar. Kemudian apabila tato itu bisa dimusnahkan, bisa dihilangkan, maka hilangkanlah. Jika tidak, jika tidak mengancam jiwanya, itu wajib dibuang. Ya, tapi kalau tato sudah di seluruh badan dan mengancam keselamatan jiwanya, itu tidak usah. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sholat. Jadi ada kadang-kadang orang ini kurang ilmu. Ada orang bertato, badannya tato, dengan penuh dengan tato, dia ke masjid, sholat diusir. Sana, kau nggak sah sholat kau. Sana pulang kau buang tuh tato. Nggak bisa. Ini karena ketika dia buang, kemungkinan ini mengancam jiwanya. Ya sudah, dia taubatan nasuha saja, kemudian menyetali perbuatannya. Tapi kalau cuma sedikit tatonya kecil, bisa dihilangkan, maka hilangkanlah tato itu. Ya. Jadi orang yang membuat tato itu, dan yang dibuatkan tatonya, Allah melaknat. Ya. Kemudian apalagi, wannamisati, perempuan-perempuan yang menyukur alis. Kemudian, walmutanamisati, perempuan yang diminta dicukur alisnya. Alis sudah bagus-bagus, dicukur semua, gundul. Kemudian dipasang celak sedemikian rupa. Nah, rupanya celaknya habis. Dipasanglah di rumah, rupanya masih adalah arang, ya, bekas bakar-bakar kemarin ditaruh di alisnya. Nah, undangan, rupanya makan sop panas, mati lampu tadi kipas angin, berkeringat, melelehlah arang tadi, meleleh hitam-hitam semua mukanya. Kawan iseng, yuk foto, dipitalkan sama kawannya itu, berfoto dengan hantu. Jadi mencukur alis itu tidak boleh dalam Islam, ya, Allah melaknat, ya. Jadi alis itu cukup dirapikan saja, dikasih celak. Ini sudah indah, ciptaan Allah sudah indah, ya. Jadi mencukur alis dengan menggundul itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian wal mutafalijati, perempuan yang mengikir giginya. Ini bagaimana? Sekarang sudah ada pasang kawat gigi, merapikan gigi, atau implan, ya, implan memasang gigi. Ini hukumnya bagaimana? Nah, kalau tujuannya untuk kesehatan itu boleh, ya, untuk kesehatan. Contohnya giginya tak rata, menyungsang ke sana kemari. Ketika dia senyum, kita lari melihatnya. Nah, ini boleh, ya, boleh. Untuk memperbaiki yang cacat boleh, giginya kurang tidak beraturan, kemudian dirapikan dengan memasang kawat gigi, itu boleh. Atau misalnya giginya kurang beratur, dia makan susah, ketika dia makan asli tergigit aja lidahnya, nah, ini boleh, ya, untuk kesehatan, untuk menormalkan sesuatu yang cacat, ini boleh, ya. Implant sekarang sudah canggih, ya, ilmu kedokteran gigi, ya, implan. Kalau nggak salah, satu gigi 15 juta. Ini kalau untuk kesehatan boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah untuk mengubah bentuk yang di akhir tadi, hadis tadi, mengubah bentuk yang sudah cantik, dibuat lagi sedemikian rupa, dirubah-rubah lagi, ini tidak boleh. Tapi kalau dia cacat, ompong giginya, pasang gigi palsu, itu boleh. Atau giginya tidak beraturan bentuknya, dirapikan, itu boleh untuk kesehatan dan untuk memperbaiki sesuatu yang cacat. Nah, kemudian cinta yang operasi-operasi ini tidak boleh tadi, ini adalah lihusnin, untuk kecantikan al-mughayyirati khalaqallah, yang mengubah bentuk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, operasi plastik misalnya, operasi plastik, kecantikan, ya. Ya, kecantikan itu dalam bahasa Arabnya, dalam fikihnya disebut dengan al-jirahah at-tajmiliyah. Ya, jadi inilah kecantikan, ya. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah sama tadi, kalau dia untuk kesehatan, untuk memperbaiki cacat, itu boleh. Ya, boleh, ya. Karena pernah dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang bernama Arfajah bin As'ad, ketika hidungnya terpotong pada perang Kulab ketika itu, ya. Jadi hidungnya sempat terpotong pada pulang Kulab. Jadi Rasulullah sempat menempatkan hidungnya itu menyambung hidungnya dari emas. Ya, menyambung hidungnya itu dari emas. Jadi ketika itu boleh, ya, ketika cacat boleh, atau cacat dari lahir itu boleh untuk kesempurnaan supaya normal lah dia. Misalnya, mohon maaf ketika lahir sumbing misalnya, sumbing, kemudian dioperasi untuk memperbaiki bibirnya agar normal, itu boleh. Yang tidak boleh, bibirnya sudah bagus, dioperasi semakin tebal, itu nggak bagus, tidak boleh. Ya, mungkin menurut pandangan dia bagus, kita yang melihat takut, ya kan? Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi kalau dia untuk mengubah suatu bentuk yang sudah cantik, yang sudah bagus, dirubah-rubah lagi sama dia, itu tidak boleh. Tapi kalau dia cacat, itu boleh. Misalnya kakinya puntung, mengubah, apa namanya, membuat kaki palsu, itu boleh. Nah, kemudian dalam memakai make up ini juga kita berhati-hati, ya. Kita cari-cari informasi apakah make up itu mengandung babi atau tidak. Nah, jadi kita carilah yang halal, ya, yang halal. Banyak sekarang make up itu yang syariah, ya, yang jelas, yang ada label halalnya. Jadi saya kira itu saja sebagai mukadimah. Mungkin ada yang didiskusikan, silahkan. Wallahu a'lam.
0: Baik, dan mendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Palu Kurau. Kenapa laki-laki itu diharamkan memakai sutra? Yang kedua, bagaimana dengan berinai? Apakah itu dibolehkan dan mencap pengantin? Silakan, Ustaz.
1: Ya, kenapa laki-laki dilarang memakai sutra? Saya lupa, ya, urutan hadisnya, apa namanya itu, matan hadisnya itu. Tapi intinya, saya pernah baca hadis, kenapa seorang laki-laki diharamkan memakai sutra. Karena sutra itu pakaian perempuan, ya. Sutra itu pakaian perempuan. Sama dengan inai tadi. Inai itu pakaian perempuan. Makanya laki-laki tidak boleh memakai inai terus-menerus, ya, seperti wanita. Itu tidak boleh, karena itu kebiasaan wanita. Kebiasaan perempuan, dan memakai emas juga tidak boleh laki-laki, ya, memakai emas. Kalau dari segi kedokteran, ya, saya pernah dengar kenapa laki-laki itu dilarang memakai emas. Ya, kalau dalam Islam kan itu karena perempuan pakaian wanita, ya. Dalam ilmu kedokteran ternyata emas itu kalau di dalam tubuh itu dia bisa apa namanya mengganggu peredaran darah atau gimana. Kalau wanita kan ya ada sirkulasi darah melalui haid, ya. Jadi darah kotor itu dibuang dari melalui haid. Jadi ketika dia pakai emas, ada darah yang kotor dibuang melalui haid. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada pembuangan. Nah, makanya laki-laki dilarang memakai emas. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis-hadisnya. Nah, jadi itu dia. Karena dia pakaian wanita, tidak boleh pakaian wanita itu atau kebiasaan wanita itu yang digunakan oleh laki-laki. Demikian, Allah a'lam.
0: Baik, Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya ini dari Yai di Setiabudi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kalau kita melakukan operasi plastik untuk menyenangkan pasangan kita, misalnya suami kita? Silakan, Ustaz.
1: Gimana, Mbak?
0: Bagaimana kalau kita melakukan operasi plastik tapi niatnya untuk menyenangkan suaminya, Ustaz?
1: Untuk menyenangkan, Mbak?
0: Menyenangkan.
1: Menyenangkan?
0: Iya.
1: Ya, operasi plastik untuk menyenangkan, ya. Bagaimanakah hukum operasi plastik? Ya, tujuannya untuk menyenangkan. Ya, kalau wajahnya itu sudah normal, ya, sudah cantik, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena tadi sudah merubah bentuk aslinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuannya untuk menyenangkan, ya, untuk menyenangkan suami, tapi sudah apa dilarang oleh Rasulullah tadi, bahwasanya dia sudah berubah bentuk, ya. Jadi artinya, ya, syukuri saja apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mukanya sudah muka-muka Asia, ya sudahlah, enggak usah lagi dirubah ke barat-baratan, karena Ya itulah takdir kita yang tinggal di Asia ini. Ya artinya syukuri saja. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Apabila kita bersyukur, insyaallah kan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya berwudu kita makin bercahaya wajahnya. Tapi ketika kita tidak bersyukur, operasi plastik kalau berhasil, kalau gagal menjadi penyakit ginjal segala macam, gagal operasi menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang urgent, tidak usahlah ya, syukuri saja. Tapi kalau kita cacat, itu boleh ya, cacat boleh, ada sesuatu misalnya kecelakaan. Kecelakaan mukanya ini terluka dan harus dioperasi plastik untuk mengembalikan wajah yang normal tadi, itu boleh. Kalau kecelakaan, luka wajahnya boleh dioperasi plastik, dioperasi untuk kecantikannya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, itu tidak boleh. Demikian, Allah Alam.
0: Baik, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari Lukman di S. Parman. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai wig untuk menutupi kebotakan? Silakan, Ustaz.
1: Memakai rambut ya?
0: Iya, memakai wig untuk menutupi kebotakan. Ini mungkin sepertinya pada laki-laki, Ustaz.
1: Iya. Ada hadis juga mengatakan bahwasanya kita tidak boleh, Rasulullah melarang ya, melaknat juga orang yang menyambung rambutnya. Ya, menyambung rambutnya ini perlu penafsiran ya. Bagaimanakah yang dimaksud oleh Rasulullah itu menyambung rambut? Apakah memakai wig sama dengan menyambung rambut ya? Atau menyambung rambut secara medis ya? Ini juga perlu dikaji ya dalam ilmu hadis. Nah, kalau kita memakai wig ya, memakai wig itu, kalau kita tafsirkanlah dengan hadis tadi, bahagian dari menyambung rambut maka tidak boleh ya, tidak boleh ya, tidak boleh, karena itu sesuatu yang palsu ya. Memang hari ini banyak sekali sesuatu yang palsu ya, banyak kepalsuan hari ini ya, rambut palsu, kemudian apalagi rambut palsu, alis mata palsu, gigi palsu. Asal dengan suami aja yang palsu ya. Jadi banyak sekali yang palsu. Jadi untuk menutupi kebotakan. Tapi ketika darurat ya. Ketika darurat. Misalnya ada satu kita harus presentasi. Dan itu harus penampilan benar-benar perfect. Benar-benar sempurna. Kalau keadaan darurat ini ulama mengatakan itu boleh ya. Tapi kalau untuk menghilangkan, menutupi botak tadi untuk mengelabui anak gadis orang supaya jatuh cinta sama dia, itu boleh. Tak boleh. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang urgent, darurat, itu dibolehkan. Karena itu rushah ya, diberi kemudahan. Demikian, wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz. Dan ini pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Assalamualaikum, Ustaz. Ada perempuan yang mencukur rambutnya sampai gundul. Alasannya panas. Bagaimana itu, Ustaz?
1: Silakan, Ustaz. Perempuan mencukur rambutnya sampai gundul ya?
0: Iya.
1: Nah, kodrat wanita itu adalah memanjangkan rambutnya. Kodrat laki-laki adalah memendekkan rambutnya. Nah, kalau tujuan dia memotong rambutnya seperti laki-laki, ya. Kemudian dia juga seperti laki-laki. Tidak mau dia. Panas, panjang, laki-laki aja lebih enak. Itu tidak boleh. Itu sudah melanggar kodrat dia sebagai seorang wanita. Jadi yang wajar sajalah ya, yang wajar saja wanita itu semana batas rambutnya, ya potong saja segitu. Kalau dia harus botak, ya itu juga nanti ketika dia menikah, saya yakin suami juga tidak akan suka dengannya karena seperti laki-laki. Ya, jadi yang wajar-wajar saja. Demikian, Allah Ma'ala.
0: Baik, Ustaz. Dan ini pertanyaannya dari Gina di Semalingkar A. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita memasang bulu mata? Silakan, Ustaz.
1: Ya, memasang bulu mata ya. Memasang bulu mata untuk tren mode ya. Itu tergantung daripada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Kita memasang niat dulu ya. Dalam memasang bulu mata itu apa sih niat kita itu? Ya. Kalau mata kita itu, bulu mata kita tak punya bulu mata, ya. Tak punya bulu mata untuk menghindari debu, ya. Untuk menghindari debu. Karena kalau tak ada bulu matanya, kemudian debu kan masuk itu ke mata. Itu boleh ya untuk kesehatan, untuk menghindari debu supaya tidak masuk bulu mata, debu-debu ke mata. Karena fungsi daripada bulu mata adalah menghindari debunya debu masuk ke mata. Nah, kalau itu niat kita, tujuan kita itu boleh. Ya, tapi kalau yang tidak boleh itu bulu mata sudah lentik, sudah cantik. Ditambah lagi bulu mata yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian habis itu dia bakar sampah, kena api layu bulu matanya, nah, itu tak boleh ya. Kalau untuk bergaya-gaya itu ya hindari sajalah. Ya, kalau sudah cantik bulu matanya tak usah lagi lah, ya tak usah hidup dengan telepon. Ya, dalam.
0: Baik, dan Ustadz ini hukumnya bagaimana Ustadz kalau kita memirangkan rambut Ustadz ya dari Pak Noh di Palukurau Ustadz?
1: Rasulullah melarang menyemir rambut berwarna hitam. Jadi kalau selain hitam boleh, Pak No. Ya, Pak No mau cat rambut pirang boleh. Ya, dengan inai boleh, silakan. Itu boleh. Ya, jadi ketika kita kelihatan tua, rambut sudah mulai uban, kok semak kali lah rambutku ini. Jadi bolehlah kita warnai selain dengan hitam ya, selain warna hitam. Dengan apa namanya, dengan warna-warna yang lain seperti seperti warna apa namanya pirang dan lain sebagainya boleh ya, tapi jangan warna-warni ya, jadi disangka orang bulu kucing pula. Nah, jadi boleh ya, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh hitam ya, boleh hitam untuk apa namanya ketika kita apa namanya berpenampilan itu supaya dilihat orang itu menarik, bukan berarti menarik untuk mengelabui anak orang ya, enggak, maksudnya menarik ketika kita bekerja. Nah, itu ada orang, ada pendapat ulama seperti itu dibolehkan juga ya, tapi kalau kita lihat konteks hadis itu Nabi Muhammad melarang menyemir dengan warna hitam, selain hitam itu diperbolehkan, termasuk pirang itu boleh. Silakan Pak Noh, mungkin Allah alam.
0: Berarti boleh ya Ustadz ya, asal jangan warna-warni, nanti bingung ya. Iya baik. Ustadz ini dari Putra di Dr. Mansur. Ustadz, apa hukumnya menghilangkan tato, tapi cara kita menghilangkannya itu sampai menyakiti diri kita sendiri? Bukankah dalam Islam kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri? Bagaimana Ustadz? Silakan.
1: Untuk menghilangkan tato, kita usaha dulu ya. Kalau tatonya kecil ya, kecil, misalnya bentuk lofi di tangan sebelah kanan misalnya, itu kan kecil ya, itu usaha dulu untuk menghilangkannya. Saya kira kalau kecil itu bisalah ya, ya nggak sampai menghilangkan nyawa itu, bisa dihilangkan. Tapi kalau tato itu sudah seluruh tubuh ya, seluruh tubuh atau satu tangan penuh, dan ketika akan dihilangkan itu akan berbahaya bagi diri kita. Nah, itu tidak, itu ya Allah mengampuni itu ya. Allah mengampuni, tidak perlu dihilangkan. Cukup dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatannya. Kemudian ya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan salat. Nah, jadi itu tidak apa-apa. Insyaallah Allah mengampuni dan salatnya itu sah ya, salatnya itu sah. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik Ustaz, dan Ustaz ini pertanyaan dari Ibu Ratni. Jika orang membuat hidungnya supaya mancung dan dagunya supaya runcing, apakah itu berdosa Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Ya, hadis tadi ya, ketika dia sudah merubah bentuk, yang tadi kata Rasulullah SAW di hadis yang terakhir tadi, ketika dia sudah merubah bentuk, lil husni al-mughayyirati khalaqallah, dia sudah merubah bentuk semata-mata untuk kecantikan, bukan untuk kesehatan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarangnya. Tapi kalau hidung dia tadi yang peristiwa tadi, perang tadi, sahabat Nabi yang bernama Arfajah bin Fa'ata bin As'ad tadi, hidungnya terkena potong ketika perang, itu disambung oleh Rasulullah dengan hidung emas, itu boleh. Kalau hidung dia cacat, boleh disambung. Untuk apa namanya, untuk menjadi lebih mancung ya, silakan ya. Jadi jangan pula nanti dibolehkan karena cacat, dipotong pula hidungnya supaya bisa operasi ya, itu tidak juga. Nah, jadi kalau untuk yang cacat itu boleh diperbaiki menjadi normal, tapi kalau sudah normal, sudah bagus, tak boleh dirubah-rubah lagi. Dirawat boleh, tapi kalau dirubah tidak boleh. Demikian Allah.
0: Baik Ustadz, berarti kalau yang sudah bagus jangan dirubah-rubah, kalau hanya dirawat saja Ustadz ya. Baik Ustadz itu.
1: Malah semakin tidak bagus.
0: Oke, Ustadz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustadz, ya, pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulannya, Ustadz, dan doa penutupnya.
1: Ya, baik. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti ingin memberikan penampilan yang sebaik mungkin, apalagi wanita sudah pasti ingin bertampil cantik. Tapi terkadang ketika dia tidak bersyukur, ia ingin melakukan operasi plastik, kemudian suntik silikon, pada akhirnya kecantikan itu hilang. Yang didapatkan adalah penyesalan. Makanya di sinilah Rasulullah mengajak kita untuk berhati-hati dalam merubah bentuk dalam wajah. Dan ingat, wajah yang cantik itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di balik wajah cantikmu itu terdapat tengkorak yang sangat mengerikan. Itu menjadi iktibar bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi kita hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI. Dan kita juga akan menghadirkan saat lagi untuk Anda berita pagi produksi RRI Medan. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan dan revitalisasi puskesmas di sejumlah wilayah. Deputi 3 Bakom RI Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan perkuat akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan dan revitalisasi puskesmas di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekaligus pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas untuk meningkatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan masyarakat. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan dalam memperkuat pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Ia menyebut, pembangunan maupun renovasi puskesmas dilakukan hampir secara merata di berbagai wilayah Kota Medan. Dari total 31 puskesmas yang dibangun dan direhabilitasi, terdapat 3 puskesmas yang dibangun baru yakni Puskesmas Gelugur Darat, Puskesmas Rengas Pulau, serta puskesmas di kawasan Tuntungan, Kelurahan Kemenangan Tani. Ia menegaskan, pembenahan tidak hanya difokuskan pada kondisi fisik fasilitas kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Kami berniat, berkeinginan agar kami memperbaiki bagaimana wajah dunia kesehatan yang ada di Kota Medan ini. Mulai dari fasilitasnya dan juga pelayanannya. Nah, ini kita membangunkan puskesmas ya, hampir merata kami bilang. Karena yang ada 31 yang dibangun maupun direnovasi, ya direhab. Rehabnya bukan rehab sederhana, tapi rehab besar. Jadi 3 dibangunkan baru, contoh saja yang di Gelugur Darat ini, Rengas Pulau, dan juga yang dituntungan di Kemenangan Tani tadi ya.
1: Lebih lanjut, Riko mengatakan, pembangunan 3 puskesmas baru dan rehabilitasi 28 puskesmas lainnya ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Yayasan Buddha Suci menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga korban bencana banjir di Kota Padang Sidempuan. Berikut laporan Lia Nasution.
3: Pemerintah Kota Padang Sidempuan bekerjasama dengan Yayasan Buddha Tuji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Padang Sidempuan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat tergerus arus banjir. Relawan Yayasan Buddha Tuji, Timi Jawira, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh pihak serta antusiasme warga yang hadir.
4: Semua bekerjasama melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengundian ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga Padang Sidempuan otomatis ya pasti sangat senang dan bahagia karena rumah mereka yang sudah rusak, yang sudah terbawa oleh arus ini, hari ini mereka sudah dapat memilih dan menentukan rumah yang mana mereka miliki hari ini.
3: Sementara itu, Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dalimunte menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Tuji atas bantuan penyediaan hunian tetap tersebut.
5: Kegiatan hari ini kita tahap pengundian atau pembagian 241 unit rumah untuk kepada masyarakat penerima manfaat, masyarakat Kota Padang Sidempuan. Bunda Suci berkenan akan membantu Kota Padang Sidempuan terkait penyediaan rumah kepada masyarakat yang berdampak dengan bencana.
3: Dengan dilakukannya pengundian ini, diharapkan para penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Liana Sution melaporkan.
0: Pertamina New dan Renewable Energy melalui pembangkit listrik tenaga biogas Semangke menyuplai 5% kebutuhan listrik untuk kawasan ekonomi khusus KEK Semangke. Berikut laporan Indra Widyastuti.
6: Biogas itu sekitar 22.000 meter kubik. Itulah yang kita bakar untuk menghasilkan listrik kurang lebih sekitar 44.000 kWh dalam satu hari.

0: meter kubik yang menghasilkan listrik 44 ribu kWh. Ia mengatakan listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan biogas tersebut kemudian disalurkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus Semangke. Jumlah tersebut mampu menyuplai 5% dari total kebutuhan perusahaan di kawasan ekonomi khusus KEK Semangke.
1: Kalau untuk PLTBG ini kita hanya mampu menyuplai kebutuhannya sekitar 5% masih. Kalau POME yang kita konsumsi rata-rata sekitar 790 meter kubik. Untuk satu hari itu bisa kita hasilkan biogas itu sekitar 22 ribu meter kubik. Itulah yang kita bakar untuk menghasilkan listrik kurang lebih sekitar 44 ribu kWh dalam satu hari. Saat ini kita sangat cukup untuk kebutuhan ini. Jadi prosesnya untuk ini ya, energi terbarukan ya, dan ramah lingkungan.
0: Rin menambahkan, bahan baku limbah cair kelapa sawit tersebut berasal dari pabrik kelapa sawit yang berada di kawasan KEK Semangke. Pemanfaatan limbah itu menjadi salah satu upaya mendukung penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di kawasan industri Semangke. Pertamina NRE juga tengah mengembangkan potensi produk turunan biogas, termasuk biometanol dan bio-CNG, yang nantinya dapat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. Selain menghasilkan listrik dari biogas, Rin mengatakan pihaknya juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di kawasan ekonomi khusus tersebut. Indra Widyastuti melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kesiapan program unggulan dalam memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Berikut laporan Nispu Fitri Sirait.
4: Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan. Ia melihat langsung kegiatan belajar siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Kurnia juga meninjau berbagai fasilitas, mulai gedung sekolah, laboratorium, gedung serbaguna, asrama siswa, rusun guru, masjid, kantin dan dapur, hingga instalasi air bersih dan pengolahan limbah. Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan, fasilitas sekolah sudah mendukung proses belajar mengajar, termasuk penerapan pembelajaran berbasis digital.
5: Setelah tadi kita melihat, meninjau, fasilitasnya sudah sangat baik, proses belajar mengajar juga sudah berjalan, dan tadi waktu melihat sekolah SD, SMP, dan SMA juga sudah sejalan dengan amanat dari Bapak Presiden bahwa harus ada transformasi pendidikan ke ranah digital.
4: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Syahripal Saputra mengatakan, kebutuhan tenaga pengajar masih menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan sekolah.
6: Untuk tenaga pengajar saat ini masih memakai yang rintisan. Jadi yang rintisan kemarin untuk SMA itu ada 17, SD itu cuma 2. Kemudian kita juga meminta kepada Pemko maupun Pemprov untuk mengadakan guru. Namun memang tentu saja ada guru yang kita belum dapat, yaitu guru agama, karena di tingkat Pemprov maupun Pemko sendiri itu kekurangan.
4: Sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga prasejahtera, terutama kelompok desil 1 dan 2 dengan pendidikan berasrama tanpa biaya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan memiliki 447 siswa, 164 siswa SMA, 187 siswa SMP, dan 96 siswa SD. Program Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, sekaligus menyediakan dukungan tempat tinggal dan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Tiorita Boru Surbakti mengajak jajaran pemerintah dan masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum memperkuat ukhuwah, persatuan dan kepedulian dalam mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
7: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Tiorita Boru Surbakti mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum memperkuat ukhuwah, persatuan dan kepedulian dalam mendukung pembangunan daerah. Tiorita mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi

0: menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menerapkan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Teorita mengajak seluruh jajaran pemerintah dan elemen masyarakat memperkuat kebersamaan serta koordinasi dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, semangat persatuan dan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai penting yang perlu terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
1: Bangun kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, hadir di tengah-tengah mereka dengan aspirasi dan berupaya memberikan solusi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Inilah salah satu bentuk nyata meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi pribadi yang amanah, peduli dan bermanfaat bagi orang lain.
0: Sementara itu, Ustadz Haji Irfan Yusuf dalam tausiahnya mengajak agar seluruh jamaah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maupun dengan sesama manusia. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kabupaten Langkat tersebut juga dirangkai dengan pemberian tali asih secara simbolis kepada para peraih prestasi keagamaan yang telah mengharumkan nama Kabupaten Langkat di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Tali asih diberikan kepada 33 pemenang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara dan 21 pemenang Festival Seni Qosidah FSQ tingkat Provinsi Sumatera Utara. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI memungkinkan peniruan suara dengan tingkat kemiripan yang semakin tinggi. Kondisi ini meningkatkan resiko penyalahgunaan teknologi untuk melakukan manipulasi suara dan penipuan digital. Berikut laporan Ulfa Nedira.
3: AI udah sampai manipulasinya sebaik itu dan mirip.
4: Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dinilai semakin memudahkan praktik manipulasi digital yang berisiko disalahgunakan. Dosen sekaligus praktisi digital, Rahmadani menyebut, AI kini mampu meniru suara dan memodifikasi identitas seseorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. AI dapat mempelajari pola dan intonasi suara seseorang, lalu menghasilkan ucapan baru yang berbeda dari aslinya. Menurut Rahmadani, kemampuan AI ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan negatif seperti penipuan.
3: Pola suaranya, tapi nanti ngomongnya yang lain, itu bisa. Jadi kan ini kan intonasi suara saya seperti inilah polanya. Itu bisa di-trace sama komputer, polanya seperti ini, tapi nanti model ucapannya bisa dibuat lain. Atau nanti suaranya suara saya, orangnya orang lain, bisa juga. Jadi, ya kan kita nggak ngomong itu, ya, tapi dibuat seolah-olah kita ngomong itu, gitu. Itu bisa, Kak. AI udah bisa itu. AI udah sampai manipulasinya sebaik itu. Dan mirip ke tools-tools yang lain yang bisa memanipulasi suara. Ya, bahkan dia bisa buat lagu. Kita kasih aja prompt, buatkan lagu ini, nadanya, melodinya, ada suara drum apanya cantik. Jadi udah kayak pengarang lagu beneran, padahal itu kita hanya kasih perintah ke AI.
4: Lebih lanjut, Rahmadani mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di media sosial, terutama foto dan video yang bersifat pribadi sebagai langkah pencegahan manipulasi digital. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Museum Perkebunan Indonesia menghadirkan Afros Cafe sebagai ruang menikmati kopi sekaligus merasakan suasana sejarah perkebunan di Kota Medan. Berikut dokumenter dengan judul Afros Cafe Menikmati Kopi di Ruang Sejarah.
5: Museum tidak hanya menjadi ruang untuk melihat benda-benda peninggalan masa lalu. Di Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin 2 Kota Medan, perjalanan mengenal sejarah perkebunan juga dapat dilanjutkan dengan menikmati secangkir kopi. Di Jalan Pemuda, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, di dalam bangunan BKS PPS sebagai bangunan cagar budaya di Kota Medan, berdiri Afros Cafe. Keberadaannya dirancang sebagai fasilitas pendukung bagi pengunjung setelah menyusuri berbagai koleksi dan cerita mengenai perjalanan perkebunan Indonesia. Pemimpin Museum Perkebunan Indonesia, Sri Hartini, mengatakan konsep tersebut sejak awal dibuat untuk melengkapi pengalaman masyarakat ketika berkunjung ke Musperin 2 Kota Medan. Pengunjung dapat berkeliling museum terlebih dahulu, kemudian beristirahat sembari menikmati kopi, teh maupun makanan di area kafe.
6: Frost Cafe di Museum Perkebunan 2 ini memang kita buat, memang merupakan salah satu pendukung dari fasilitas dari yang ada di Museum Perkebunan. Jadi orang akan melihat, jalan-jalan melihat museum, dan kemudian setelah melihat museum, dia akan ke kafe untuk bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa makan.
5: Meskipun menjadi bagian dari fasilitas museum, Sri mengatakan pengelolaan Afros Cafe diserahkan kepada pihak ketiga. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan agar operasional kafe ditangani pihak yang memang bergerak di bidangnya. Dari sinilah ruang museum dan usaha kuliner kemudian berjalan berdampingan. Identitas sejarah tetap dipertahankan, sementara pengelolaan makanan dan minuman dilakukan secara profesional oleh pengelola kafe. Afros Cafe mulai beroperasi pada 22 Februari 2022. Pengelola Afros Cafe, Dewi Fadiawati, mengatakan konsep kafe di dalam museum menarik pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pengunjung museum, masyarakat umum, hingga menjadi tempat kegiatan bersama komunitas.
7: Jadi konsep Afros Cafe itu kafe di dalam museum. Jadi tamu-tamunya kebanyakan dari pengunjung museum, juga ada dari umum. Kadang kami juga collab sama kayak Medan Heritage, kegiatan-kegiatan organisasi gitu.
5: Dewi menjelaskan ruang yang kini menjadi Afros Cafe sebelumnya merupakan area parkir gedung BKS PPS. Ketika Musperin 2 dikembangkan, area tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai kafe. Namun jejak masa lalu tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dewi menyebut sejumlah furnitur yang berada di dalam kafe merupakan peninggalan lama dari masa kolonial Belanda. Nuansa sejarah juga hadir melalui informasi yang terpajang di dinding hingga buku-buku sejarah yang dapat dibaca oleh pengunjung. Dengan konsep tersebut, masyarakat dapat bersantai tanpa sepenuhnya meninggalkan suasana museum. Selain kopi, Dewi mengatakan Afros juga turut menyediakan makanan tradisional seperti soto Medan, pindang, dan sup. Sementara Afros Cafe, Sanger, dan Aren menjadi sejumlah minuman yang banyak diminati. Perpaduan antara sajian kafe dan suasana museum kemudian memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Salah satunya Ririn, yang baru pertama kali mengunjungi Afros Cafe bersamaan dengan kunjungannya ke Musperin 2.
8: Ya, kalau pendapat saya tentang Afros Cafe ini, dia nggak seperti kafe-kafe lain yang mengangkat tema modern ya, tapi dia ini menggambarkan gimana perkebunan pada zaman dulu, dia memakai perabotannya yang juga antik ya bisa dibilang.
5: Bagi Ririn, Afros Cafe juga memberikan ruang yang nyaman untuk sekedar nongkrong maupun mengerjakan tugas. Hiasan mengenai perkebunan dan furnitur antik menjadi bagian yang membedakan tempat ini dari kafe yang pernah dikunjunginya. Dari sebuah fasilitas pendukung museum, Afros Cafe menghadirkan cara lain menikmati perjalanan sejarah perkebunan. Pengunjung tidak hanya melihat masa lalu melalui koleksi museum, tapi juga dapat berhenti sejenak dan menikmatinya dalam suasana yang lebih santai. Di antara furnitur lama, cerita perkebunan, dan aroma kopi, sejarah pun tidak hanya menjadi sesuatu yang dilihat. Ia hadir menjadi bagian dari pengalaman ketika berkunjung ke Museum Perkebunan Indonesia 2, Kota Medan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan dulu info cuaca bersama perkirawan cuaca dari BBMKG wilayah 1 Medan. Ada Kak Putri di sini. Selamat pagi Kak Putri. Kak Putri, selamat pagi.
1: Halo.
0: Iya, Kak Putri bisa mendengar suara Vika, Kak Putri?
1: Halo.
0: Baik, dan pendengar kita akan coba terus menghubungi ya, Kak Putri. Apakah bisa mendengar suara Vika di sini? Iya, kita coba akan kembali menghubungi Kak Putrinya ya, pendengar ya.

0: Ya baik mendengar ya. Kita akan sepertinya sedikit ada gangguan ya. Kita akan mencoba kembali untuk menghubungi ya dari Prakirawan Wilayah 1 BPMKG Medan. Baik, Kak Putri bisa mendengar suara Vika?
1: Halo.
0: Iya, baik Kak Putri bisa mendengar suara Vika di sini? Iya, masih ada gangguan sepertinya pendengar ya. Baik.

0: Baik pendengar, kita akan menghubungi lagi perakirawan BBG wilayah 1 Sumatera Utara. Sudah ada Kak Putri di sana. Kak Putri.
1: Halo Vika.
0: Iya, silakan Kak Putri laporannya.
1: Baik, terima kasih Vika di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Humbang Kasundutan, Tapanuli Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, juga masih berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Taro, Deli Serdang, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan juga petir, maupun angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, dan juga pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Vika di studio.
0: Baik, Kak Putri, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan selamat pagi. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan Inforga Pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin nantinya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Baik, sehat ya, Pak Gun?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan kau. Ini Pak Gun, laporannya.
1: Oke. Okay. Ya, jadi kalau dilihat ya pada perdagangan hari Sabtu ini dibandingkan dengan kemarin ya di hari Jumat, ini sebenarnya kalau kita lihat perubahan harganya tidak begitu signifikan ya. Cabai merah masih berada di kisaran angka 53.000. Oh sorry, untuk cabai merahnya turun dari posisi 65 tertingginya di pedagang yang sama ya yang kita survei. Ini sekarang ini menjual di kisaran angka Rp53.000 per kilo. Jadi kalau kita lihat nih ya, tentang angka perdagangan cabai merah pada hari ini itu di angka 50 hingga 55 lah ya, yang paling banyak dijual cabai merahnya di level tersebut. Nah, 50 ke 55 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu kalau kita lihat cabai rawitnya di kisaran angka 58 ribu rupiah per kilo. Ini masih relatif sama dibandingkan dengan kemarin yang berada di kisaran angka 55 hingga 63 ribu rupiah per kilogram. Oke, secara keseluruhan ya, kalau kita lihat dua cabai ini yang kemarin itu bergerak sangat volatile, ini kita lihat sebenarnya supply yang menjadi masalah utama. Sementara kalau kita lihat dari demand di hari Sabtu ini, sebenarnya relatif tidak banyak mengalami, justru mengalami penurunan ya dibandingkan dengan demand pada perdagangan sehari sebelumnya. Jadi sebenarnya kondisi ini menunjukkan bahwasannya tekanan harga itu berpeluang terjadi di akhir pekan, namun potensi tekanannya itu masih relatif sangat terbatas. Selanjutnya ada harga cabai hijau di kisaran angka Rp38.000 per kilogram. Ini masih sama. Harga cabai caplok Rp77.000 per kilogram. Ini juga masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ya perubahan harga yang terjadi pada hari ini itu, kalau kita lihat ya stabilitas harga pada hari ini itu, ya ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada harga cabai yang lebih dominan dalam perubahan, mendorong perubahan harga ya di lapangan ya, saya pikir cabai hijau, cabai caplak ini tidak begitu banyak merespon ya kinerja harga yang relatif stabil belakangan ini. Sementara itu ada bawang putih Rp28.000 per kilo, ya ini masih sama. Bawang merah juga Rp28.000 per kilogram, ini juga masih bergerak stabil. Selanjutnya ada harga daging ayam, ini naik ini, daging ayamnya ini, ya, ini luar dugaan, daging ayam ini naik Rp43.000 hingga Rp47.000 ya mas ya, batas atasnya, tetapi agak mengejutkan juga ya di hari Sabtu harga daging ayam ini naik gitu ya, karena memang pada dasarnya demand itu relatif sama, data kita menunjukkan bahwasannya supply pasokan ayam hidup juga masih relatif stabil, demand bahkan demand turun ya harusnya ya, karena memang program NBG itu dari Sabtu kan tidak ada belanja yang signifikan gitu ya. Nah ini jadi temuan baru ya, walaupun demikian saya masih meyakini bahwasannya harga ini tidak akan bergerak terus naik ke atas dalam waktu dekat. Justru tekanan harganya itu masih terbuka dalam jangka pendek. Selanjutnya ada harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir dan harga daging sapi berada di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Ini masih relatif stabil. Oke, disuruh kemudian ada harga beras masih Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Minyak goreng curah masih di Rp19 hingga Rp21. Ya. Ini tekanan harga CPO ini masih terjadi ya. Kalau kita lihat demand untuk ekspor itu mengalami penurunan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi produksi, data yang kita kumpulkan itu menunjukkan bahwasannya produksi CPO itu belakangan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah bulan Juli kemarin. Nah ini mengindikasikan bahwasannya ya sebenarnya supply itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dan kalau dilihat dari trennya ini sebenarnya di jika dipantau lebih dalam lagi, potensi naiknya itu tetap terbuka karena pelemahan rupiah masih terus terjadi hingga mendekati 18.000, ditambah dengan tensi geopolitik yang tidak menentu ya. Kemarin itu kan penurunan harga CPO lebih dikarenakan oleh faktor kenaikan karena penurunan harga minyak mentah dunia yang paling dominan. Nah ini tetap waspada ya, pemerintah tetap melakukan kebijakan mitigasi terhadap kemungkinan penyesuaian harga minyak goreng yang cenderung ke atas. Selanjutnya ada gula pasir Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Ini masih relatif stabil. Disusul kemudian ada harga ikan tongkol di Rp30.000 per kilo. Ini masih sama. Dencis Rp36.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Gembung Rp45.000 per kilogram ini juga masih sama. Udang Rp80.000 per kilogramnya ini juga masih bergerak stabil. Selanjutnya ada harga kol Rp6.000 per kilo. Ini masih sama. Kentang Rp9.000 per kilo. Ini juga masih sama. Buncis Rp9.000 juga masih sama. Wortel Rp12.000. Ya, ini masih sama. Daun soprim Rp14.000 per kilogram. Ini mengalami penurunan ya. Ini mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi kemarin yang sempat di kisaran angka Rp20.000 per kilogramnya. Dan kalau kita lihat harga tomat pagi hari ini stabil di kisaran angka Rp10.000 per kilogram. Ya, jadi secara keseluruhan harga kebutuhan sayur mayuran dan beberapa ikan segar itu masih relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan pada hari Sabtu ini dibandingkan dengan perdagangan pada hari Jumat kemarin. Demikian Ibu untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan pendengar, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan mendengar saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan